0: 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini berkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Heriani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.

0: pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
1: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks. Arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar, Anda yang masih bersama kami. Selamat pagi semuanya, semangat di pagi ini yang sudah mulai dengan berbagai aktivitasnya. Semoga sepanjang hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda pendengar, apalagi di awal bulan 1 Oktober 2026 yang kita peringati juga hari ini sebagai hari kesaktian Pancasila pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi kami hadirkan info cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna yang dipandu rekan kami Evi Suarti dari RRI Prodo FM Ranai, dan kita akan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna secara umum di sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026.
2: Dua ini Ranai bersama Evi Soeharti menemani Cimam Pro 2 pagi ini di info cuaca ya. Kita bakal update ya khususnya untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026 ya, dan sudah tersambung bersama Evi ada Prokester Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, hari ini tepatnya 1 Oktober ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, salam Pancasila. Oke, nah untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang sudah menantikan update ya, seperti apa perkiraan cuaca untuk hari ini, apakah cuacanya secerah pagi ini untuk siang, sore, nanti malam. Nah, langsung saja info cuaca bersama Forecaster Alfi.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 1 Oktober 2026. Adanya daerah pertemuan angin dan kelembapan udara atas yang cukup tinggi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan penumpukan massa udara yang dapat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Serasan, Pulau Midai, dan Pulau Subi. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Serasan, Pulau Subi, dan Pulau Midai. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam.

mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan. Karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 777 8424, atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga

0: kasih kembali untuk Alfi atas update info cuaca pagi ini. Semoga bermanfaat ya untuk pendengar dan juga teman Pro 2. Ya, Alfi, sebelum akhir kebersamaan, ya mungkin ingin saya hello dulu untuk pendengar kita atau kata-kata hari ini.
1: Oh iya, boleh Kak. Kata-kata hari ini seperti mengayuh sepeda, hidup tidak selalu mengejar garis akhir. Ada pemandangan yang perlu kita nikmati, tanjakan yang harus kita lewati, dan perjalanan yang membuat kita belajar.
0: Wah, luar biasa ya. Semoga termotivasi untuk bagi yang mendengarkan pagi ini. Terima kasih Alfi, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
0: Pagi ya. Dan untuk pendengar teman Pro 2, sampai di sini dulu ya info cuaca pagi ini. Jumpa lagi ya di frekuensi jam yang sama dengan update setiap paginya bisa kamu dengarkan ya melalui RRI digital atau melalui streaming rri.co.id. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, demikian tadi baru saja sama-sama kita simak tadi info cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna ya untuk perakiran cuaca sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, sama dengan atau bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober, nanti saat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila, pendengar ya, yang akan disiarkan dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan kami siarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, sesaat lagi tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
7: Gempi.
6: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
7: Blackpink lah.
6: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
7: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
6: Wah, hebat ya kamu.
3: Dengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan selanjutnya kami siarkan, kami ajak Anda untuk menyimak siaran langsung peringatan ya? Upacara Hari Kesaktian Pancasila dari Pro 3 RRI
8: Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 道哥，三家刀。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Begini, kita telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥参加到
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 老哥，上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Alhamdulillahirin, alhamdulillahimin, alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi

0: surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepada-Mu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan baru saja sama-sama kita ikut terjadi jalannya secara langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 pendengar. Selamat pagi, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Semangat di pagi ini yang lagi sibuk-sibuknya di awal bulan ya. Semoga semangat di hari ini pendengar dengan berbagai kerjaan Anda. Masih pagi jadinya masih fukus ya. Oke, sudah pukul 8.34 menit saat ini. Masih bersama saya Adi di ruang dengar Anda. Ada beragam informasi dengan lagu-lagu pilihan di pagi ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada It Gitov dengan Sedih Aku Sebelum Hujan, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat di pagi ini pendengar ya, dan lebih semangat lagi apalagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026 terus menambah perolehan medali. Yang terbaru kemarin pendengar ya, ada cabang panjat tebing yang berhasil mempersembahkan medali emas, tepatnya oleh Desak Mada Rita Kusuma Dewi pendengar ya, yang berhasil mempersembahkan emas keempat bagi kontingen Indonesia. Selain bisa memperoleh medali emas, ternyata Desak juga mengukir rekor Asian Games dan Asia pendengar ya. Nah, sebelumnya di hari Rabu kemarin, Desak Mada Rita Kusuma Dewi bertanding di final nomor speed putri dan bertanding di Portmas Nagoya Exhibition Hall 1 tadi malam pendengar. Di final, Desak asal Bali ini berhasil mengalahkan Deng Lijuan dari China dan Jeong Jimin dari Korea Selatan pendengar ya. Dan Desak berhasil mengukir waktu 6,062 detik ya, dan ini menjadi rekor Asian Games dan Asia juga. Dan ini sekaligus menandai keberhasilan Desak yang saat ini berusia 25 tahun untuk mempertahankan medali emas. Sebelumnya Desak juga berhasil meraih emas ya di Asian Games 4 tahun lalu di Hangzhou, China. Nah, saat ini kontingen Indonesia pendengar berada di peringkat ke-13 perolehan medali Asian Games 2026 dengan torehan 4 emas, 7 perak dan 20 perunggu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Lagu dari Niji, arti sahabat, sudah membawa kita ke pukul 9 lebih 10 menit saat ini. Pendengar, tetap jaga kesehatan ya, apalagi kita masih di fase musim kemarau nih pendengar. Dan ya memang cuaca panas serta udara yang cenderung lebih kering di musim kemarau saat ini, ada pengaruh dari El Nino juga, dan perubahan cuaca ini juga bisa membuat tubuh terasa lebih cepat lelah, terutama untuk Anda yang beraktivitas padat nih pendengar ya, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan. Dan ya pastinya cuaca panas juga membuat tubuh kita ini perlu bekerja lebih keras ya untuk menjaga suhu tetap stabil. Dan jika tidak diimbangi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, nah rasa lelah ini bisa lebih mudah muncul saat beraktivitas pendengar ya. Dan tubuh yang mengalami kelelahan biasanya bisa memicu sistem imun tubuh dan menimbulkan kondisi-kondisi kesehatan juga. Dan ada beberapa kebiasaan yang seharusnya bisa kita lakukan pendengar untuk menghindari kelelahan di musim kemarau, seperti pastikan waktu istirahat kita cukup ya. Ini salah satu hal yang paling penting untuk tetap bisa menjaga kebugaran tubuh pendengar. Nah, karena kekurangan waktu istirahat ini bisa membuat seseorang lebih mudah lelah, mudah ngantuk juga ya. Dan ya bisa mengalami penurunan konsentrasi saat menjalani aktivitas. Apalagi kalau masih pagi-pagi pendengar, kalau sudah terasa lelah, nah mungkin waktu istirahat kita ini kurang pendengar. Kemudian kalau cuaca panas, sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kemudian ya tetap aktif, tapi sesuaikan dengan kondisi cuaca juga pendengarnya. Dan nah, pastinya tetap jaga pola makan, tetap beragam dan seimbang untuk tetap menjaga tubuh tetap bugar dan tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus kak. Ikan di laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Manggu dari Gendrawari, seribu kali pendengar. Spesial buat yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda. Tetap semangat dan semoga masih konsentrasi di pagi ini ya. Ya, kalau masih apa ya, mungkin agak kurang-kurang fokus barangkali. Nah, kayaknya Anda butuh cemilan ya, atau kopi, teh juga. Kalau biasanya yang minum teh, yang minum teh, ya mungkin ya supaya bisa kembali meningkatkan konsentrasi Anda di pagi ini, pendengar. Oke, sudah pukul 9.35 menit saat ini. Yang sedang berkendara juga selamat pagi, pendengar. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas. Semoga hari ini semuanya lancar. Dan di awal bulan ini juga menjadi hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefani Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Lagu dari Kanda Brothers dengan Hello, spesial buat yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini ya. Dan pendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Rane Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selanjutnya ada rekan Hasma Yulis di Rane Siang pendengar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan terus, dan stay tune terus bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Ranai siang ini. Ranai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jendela Negeri.
1: Rekan dimanapun Anda berada, Jendela Negeri untuk Anda di kesempatan Ranai Siang di edisi hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026 ya, bersama saya Yuli Samzah. Dan untuk hari ini pendengar, kami akan berbagi informasi untuk Anda terkait dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang mana kita peringati pada hari ini ya, 1 Oktober setiap tahunnya. Nah pendengar, kita tahu kalau melihat dari sejarahnya bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Ini dilatar belakangi oleh peristiwa gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30 SPKI pada tahun 1965 lalu, yang mengancam ideologi negara. Jadi pendengar, untuk tahun 2026 ini sendiri yang kita peringati pada hari ini, tepat tanggal 1 Oktober 2026, mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi pendengar, biasanya pada event atau juga pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini setiap tahunnya di tanggal 1 Oktober itu diperingati dengan rangkaian, biasanya ada peringatan upacara ya yang dilakukan oleh setiap instansi. Kemudian juga pendengar, kami sampaikan kembali bahwa untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2026, tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah pendengar, kita kilas balik seperti apa dan bagaimana cerita dari sejarah Hari Kesaktian Pancasila ini. Tetaplah untuk bersama kami, kita bersama di Jendela Negeri, dan tentunya kami akan bagikan untuk Anda kilas balik sejarah dari gerakan 30 SPKI yang mana diperingati setiap tanggal 1 Oktober ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jendela Negeri. Karena informasi dan inspirasi.
1: Baik, dengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang ini. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita mengulas balik terkait dengan sejarah hari peringatan kesaktian Pancasila ya. Jadi pendengar, latar belakang sejarah peringatan hari kesaktian Pancasila ini dilatar belakangi oleh sejarah peristiwa G30 SPKI. Jadi pendengar, pada malam tanggal 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat oleh kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Kemudian juga pendengar, latar belakang dari peringatan hari kesaktian Pancasila ini adanya korban atau pahlawan revolusi, yaitu 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama TNI AD yang gugur, meliputi Letjen TNI Ahmad Yani, kemudian juga Mayjen TNI R. Suprapto, Mayjen TNI MT Haryono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, kemudian juga Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Vier Tandean. Jadi pendengar, jenazah mereka ini, pahlawan revolusi ini, ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan penumpasannya, yaitu operasi penumpasan gerakan tersebut, dipimpin oleh Pangkostrat saat itu, Mayor Jenderal Soeharto, sehingga keamanan dan keutuhan NKRI berhasil dipulihkan. Jadi pendengar, terjadilah penetapan dari sejarah yang kami sampaikan tadi, terjadilah penetapan tanggal 1 Oktober ini. Dan untuk keputusan awalnya berdasarkan sejarah, pada tanggal 17 September 1966, Menteri atau Panglima Angkatan Darat mengeluarkan keputusan penyelenggaraan peringatan 1 Oktober. Kemudian juga pendengar, hal ini tentunya ada dasar hukum resminya ya, yang mana pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut secara resmi melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 27 September 1967. Jadi pendengar, makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini yaitu mengenang jasa pahlawan, menghormati pengorbanan pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi bangsa. Kemudian juga ketahanan ideologi, yaitu meneguhkan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara yang tak tergantikan oleh paham apapun. Dan memperkuat persatuan, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai benteng persatuan bangsa di tengah keragaman. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi kilas balik ya, singkat tentang Hari Kesaktian Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut pengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy. If I go, you are happy. If I go, you are happy with the results. The Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10 today. And he was playing here, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Krismaritki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentukanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving, you know, serving was really, really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara.

0: Kebetulan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
1: Kita berserah kalau memang kebetulan dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya, segitu yang tanggapkan setiap ini. Semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
0: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka.

0: keempat.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
2: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Belitiloli, Pro TV.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita daerah yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya, dan selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda di siang ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar, sebelum kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami hadirkan satu lagu yang bernuansa Islami.

Dengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini. Untuk Kota Ranai dan sekitarnya, pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
2: Dengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat dan juga amalan lainnya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Ranai untuk saat ini akan turun dari udara karena situasi cuaca di Sepompang dan sekitarnya saat ini dalam kondisi yang tidak bersahabat. Sampai jumpa dan nantikan siaran kami selanjutnya.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai kembali bersama Anda di 105,9 MHz. Setelah tadi sempat turun dari udara karena keadaan cuaca yang tidak mendukung ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya, dan tetaplah di tetaplah di Pro 1 RRI Ranai. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah untuk siang ini, lagu-lagu Melayu ya. Dan untuk Anda pendengar 105,9 MHz, setia untuk Anda Pro 1 RRI Ranai.

0: Seni berbalas pantun adalah tradisi kuno yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi, pertunjukan, mengandung nilai budaya, religi, etika, dan estetika. Masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai kekuatan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pantun adalah sebuah jenis karya sastra berupa puisi lama yang terkait dengan aturan. Sejak awal kemunculannya, pantun terus berkembang sehingga kini sudah sangat banyak jenisnya. Salah satu jenis pantun yang cukup populer adalah pantun berbalas. Pantun berbalas adalah sebuah bentuk atau wujud karya sastra lama yang digunakan untuk berinteraksi dengan cara saling sahut-menyahut.
1: Memang sudah adatnya kayu.
2: Iya.
1: Bahannya rendah, dapat dibantun. Memang sudah adat orang kita Melayu nih, suka bermadah, suka pula nak berpantun. Itu dia, karena kita muda-mudi, tua-tui. Nah, tadi itu bahasa yang tidak lazim ya. Namun bahasa kita sini bercampur baul, kata orang tu. Sila Cik Jamilah, kalau memang ada kira-kira nak bertanya atau
2: Cik Zaki.
1: Ya.
2: Tadi kan nak bertanya tak?
1: Boleh.
2: Pak Saleh buat perahu, Cik Mujahidi. Buat perahu di pagi hari.
1: Iya.
2: Kalaupun boleh, saya nak tahu apa gerangan pula kita kemarin.
1: Cik Puan Jamilah ini sudah gerharu cendana pula. Kura-kura dalam perahu. Cik Jamilah ini sebenarnya sudah tahu bertanya pula. Pura-pura tak tahu. Jadi Cik Jamilah, jangan dipanjat pohon kenari. Kalau ianya hanya sedada.
2: Iya.
1: Hajat dan maksud kita pada malam hari ini untuk melestarikan budaya.
0: Kata pantun dapat berarti sebagai sepasang bahasa terikat yang dapat memberi arah, petunjuk, tuntunan, dan bimbingan. Puisi tradisional Melayu yang bernama pantun ini telah memainkan peran yang begitu istimewa dalam perjalanan hidup orang Melayu. Pantun telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ia tidak hanya ditujukan untuk kalangan orang tua saja, tetapi juga untuk anak-anak dan remaja. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi berbalas pantun kurang diminati oleh remaja, sehingga tradisi lisan budaya Melayu ini mulai hilang ditelan zaman.
3: Sekarang remaja itu kurang minat kayaknya pantun itu. Harapan saya mudah-mudahan adalah jalan keluarnya supaya mereka itu berminat lagi untuk mengembangkan pantun ini.
0: Berbalas pantun merupakan khazanah tradisi lisan budaya Melayu, di mana dua pihak atau lebih saling melemparkan pantun yang mengandung isi atau maksud tujuan tertentu. Dalam tata cara adat perkawinan suku Melayu, berbalas pantun sering dilakukan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan sebelum acara pernikahan atau bersanding di pelaminan. Fungsi pantun dalam acara perkawinan tersebut untuk menyampaikan nilai pesan bagi kedua pasangan pengantin. Bahkan, adat dari pantun suku Melayu telah menjadi simbol dari khasnya perilaku suku Melayu dalam acara perkawinan. Selain itu, nilai-nilai adat yang ada pada suku Melayu tidak terlepas dari adat Islam yang terungkap dalam pantun. Bagi acara adat istiadat perkawinan, pantun bukan hanya saja sebagai komunikasi dalam berbahasa, tetapi pantun dijadikan sebagai simbol dalam menyampaikan pesan-pesan khas bagi kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk kiling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik, berikut penampuan Anda berada. Selanjutnya kita nantikan warta berita daerah untuk siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama saya, Yulis Hamzah. Kepala SDN 005 Sepempang membantah isu adanya keracunan akibat makanan program makan bergizi gratis. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menggelar sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air bersama perwakilan masyarakat. Dari Sepempang Natuna inilah berita daerah selengkapnya. Kepala SDN 005 Sepempang Wan Mariani membantah isu adanya keracunan akibat makanan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah tersebut pada Rabu pagi tanggal 30 September 2026. Wan Mariani kepada RRI mengatakan memang terdapat 3 siswa yang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan setelah mengalami muntah usai mengkonsumsi makanan dari MBG. Namun berdasarkan hasil dari pemeriksaan laboratorium, tidak ditemukan indikasi keracunan pada 3 siswa tersebut.
1: Ini saya bukan keracunan Bapak, tapi anak itu memang dari paginya memang dia sakit perut. Kita kan tidak tahu, jadi habis makan dia muntah. Jadi ada 3 orang gitu, yang 1 orang tuh muntah, jadi kami lihat dia muntah kan kami ajak pergi ke dokter, ke rumah sakit gitu. Kita kan tidak tahu dia keracunan kan, yeah. Jadi kita menghindari kejadian yang buruk aja, asal anak sakit memang kebiasaan di SD kita diajak berobat Bapak gitu. Yang 2 orang itu kalau dibilang kan, kalau kau tahu anak kelas 2 kan Pak, anak kelas 2 itu anak kelas 3 Pak, jadi yang 2 orang tuh nengok kawannya muntah juga ikut-ikut muntah juga, kita ajakin ke rumah sakit ketiganya untuk memastikan aja gitu. Yang 1 orang memang muntah, sampai di rumah sakit juga muntah terus dia. Tapi kan dicek, diperiksa, tidak ada apa-apa. Hasil labnya juga tidak ada masalah apa-apa. Anak itu memang mungkin belum serapan juga Pak. Tahu lah anak-anak kan lari-lari, jadi tiba-tiba mual, muntah gitu. Jadi kita guru menyingkapi aja gitu kan. Asal sakit apapun, kalau di sekolah kita tanggapi gitu. Kita juga tidak memastikan dia keracunan MBG. Kita kan tidak tahu, kita kan cari kepastiannya aja.
0: Wan Mariani juga menjelaskan salah satu siswa memang sebelumnya sudah mengeluhkan sakit perut sebelum mengkonsumsi makanan dari MBG. Setelah makan, siswa tersebut kemudian mengalami muntah. Sementara itu, 2 siswa lainnya yang melihat kejadian tersebut kemudian ikut mengalami mual dan muntah. Menurut Wan Mariani, kondisi ini diduga terjadi karena 2 siswa tidak kuat melihat muntahan temannya. Wan Mariani juga menegaskan pihak sekolah sudah merespon kejadian tersebut dengan membawa 3 siswa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Ia berharap informasi mengenai kejadian tersebut dapat disampaikan secara tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi pada Rabu kemarin menerima kunjungan Ketua MPR RI Haji Ahmad Muzani di Lanut Raden Sajat. Kedatangan Ketua MPR RI bersama Wakil Ketua MPR RI Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono disambut langsung di apron Lanut Raden Sajat. Rombongan terbang menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 registrasi A7308 dari Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke daerah perbatasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan turut serta sejumlah ketua fraksi dan kelompok DPD wilayah perbatasan yang menjadi tujuan kunjungan kerja karena dinilai penting bagi pertahanan negara. Dan Lanut Raden Sajat juga menyampaikan kesiapan pangkalan dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kunjungan kerja tersebut. Personel Lanut Raden Sajat dikerahkan membantu pengamanan dan pelayanan sejak rombongan tiba hingga bertolak kembali. Natuna sendiri dikenal sebagai wilayah strategis di Laut Natuna Utara. Dan setelah ramah tamah di Graha Serasan, Ketua MPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah dan masyarakat Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara. Rombongan juga meninjau Masjid Agung dan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Natuna. Seluruh agenda berjalan aman dan tertib dan rombongan bertolak kembali meninggalkan Natuna melalui Lanut Raden Sajat pada sore harinya. Dan Lanut Raden Sajat memastikan seluruh rangkaian penyambutan selesai aman dan terkendali.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menggelar sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air bersama perwakilan masyarakat kemarin di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyepakati penggunaan tarif lama dengan sistem abonemen sebesar Rp46.000 dan biaya pemakaian setelah batas tertentu sebesar Rp7.500 per kubik. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, menyampaikan hasil sosialisasi tersebut menjadi wadah untuk mendengarkan masukan masyarakat terkait skema tarif yang akan diterapkan.
3: Kan merupakan keinginan warga yang semulanya itu menginginkan di harga per kubik itu dari nol. Setelah kita adakan rapat sosialisasi ini, ternyata kita lemparkan ke Pelur, itu sekitar hampir rata-rata tadi mereka menyetujui harga abonemen Rp46.000 dan nanti baru dihitung setelah 10 kubik pemakaian itu Rp7.500 per kubik. Dan kami juga mensosialisasikan harga rata-rata ketika terjadi lonjakan tagihan atau penurunan di tagihan.
0: Melalui kegiatan ini, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna berharap masyarakat dapat memahami sistem perhitungan tarif serta memperoleh informasi yang jelas terkait pelayanan air bersih. Dan pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Natuna melaksanakan latihan rutin water rescue di Pantai Tanjung Natuna pada hari Rabu tanggal 30 September 2026. Latihan diikuti 15 personil rescuer dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan teknis dalam melakukan pertolongan di wilayah perairan. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan latihan rutin penting dilakukan untuk menjaga kesiapan fisik, mental, serta penguasaan peralatan pertolongan di laut. Dalam latihan tersebut, personil melaksanakan simulasi ketahanan fisik melalui metode run, swim, run. Pemantapan pengoperasian motor tempel serta latihan menggunakan peralatan scuba diving. Selain itu, personil juga menggunakan sejumlah peralatan pendukung seperti perahu karet, motor tempel 30 PK, life jacket, ring buoy, torpedo buoy, dan tali lontar. Abdul Rahman juga mengatakan latihan berkala dilakukan untuk memastikan seluruh personil rescuer selalu siap menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di laut. Ia juga berharap kemampuan pencarian dan pertolongan di air seluruh personil dapat terus terjaga dan meningkat, sehingga pelayanan SAR kepada masyarakat dapat dilakukan secara profesional dan optimal.

0: Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Kepala SDN 005 Serompang membantah isu adanya keracunan akibat makanan program makan bergizi gratis. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menggelar sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air bersama perwakilan masyarakat. Dan pendengar, tim redaksi yang bertugas untuk siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media

sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, dengeri manapun Anda berada, Pro Dangdut bersama Anda untuk siang hari ini. Silakan gabung ya. Kami tunggu di line telepon 0811703369. Seperti biasanya, lagu kita lagu-lagu dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Iman.
0: Iman? Nah. Iman di mana?
1: Tanjung Batu Kundur.
0: Dari Tanjung Batu Kundur. Oke.
1: Ingin bahasa apa nih?
0: Yulis Hamzah.
1: Oh, tak kenal.
0: Oke, Bang Iman.
1: Berapa kali?
0: Bang Iman, hujan tak di sana?
1: Tadi ada sebagai tempat hujan.
0: Oke lah. Apa lagu siang nih?
1: Lagu kita hari ini, Engkau Lakukan Diriku Telah Weni ya.
0: Siapa?
1: Engkau Lakukan Diriku Dari Weni.
0: Engkaulah?
1: Takdirku dari Weni.
0: Oh, Engkaulah Takdirku. Dari Weni ya?
1: Dari Weni.
0: Nah, kirim-kirim salam.
1: Sama Mbak Mbak yang digugat.
0: Oke.
1: Bagaimana cuaca di sana?
0: Tadi ada hujan-hujan dikit, tapi sekarang ini mendung.
1: Oh, nah, hujan dikit tak banyak tak apalah ya. Boleh lah, sini sama juga. Berbagai informasi tadi ada BMKG, memang hujan di Merapi cepat. Tak Merapi lokal banyak kalau di.
0: Betul, dia sikit-sikit.
1: Tapi ada hujan itu kan. Salam buat Kak Beri itu yang dari pokoknya dari Jambi, dari mana-mana lah ya.
0: Oke.
1: Dari bapak-bapak yang lagi tugas sama tugas. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman tadi ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Baik, di belakang Bang Iman kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam. Oke, Bang Mario.
2: Ya.
0: Apa kabar hari ini?
2: Kabar biasa aja.
0: Oke lah, apa lagu?
2: Daun Salam.
0: Daun Salam?
2: Oh.
0: Nak masak ke?
2: Nak masak.
0: Oke lah, nak masak gulai ke? Nak masak apa?
2: Oke, ubat ke?
0: Nak buat apa? Nak buat ubat?
2: Daun Salam mungkin ubat bisa.
0: Ubat apa ni Daun Salam?
2: Masak rendang bisa.
0: Bang Mario?
2: Ya?
0: Daun Salam ni ubat apa?
2: Salam tadi ya, ada Bung Iman.
0: Oh, iyalah.
2: Salam kenal, saya Kundur, Tanjung Batu. Dasati, Sarinah, Fatimah, Zubaidah, Kak Yami, Mbak Rusnah, Mak Nani, Pak Zainuddin, Iskandar, Pak Saki, Pak Ramli, Arpandi, ada Pak Kasim, Pak Idris, ada Hani dan Emma. Buat Pak Yudi, seperti apa?
0: Bang Marudin, ganteng itu.
2: Pak Yudi sama Bung Marudin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Mario di Batu Hitam. Ini belakang Bang Mario ada siapa? Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Cetar membahana suara, siapa nih?
3: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulah yang cantik itu.
0: Oh, Bang Zai yang ganteng itu. Bang Zai?
3: Iya.
0: Batu Gajah hujan tak hari ini?
3: Mendung.
0: Mendung, haalah. Bang Zai?
3: Ya.
0: Apa lagu?
3: Lagu saya untuk Pak Umusadi, Ranai Darat itu lagu apa ya?
0: Lagu apa?
3: Lagu dia senang tuh, lagu tergila-gila.
0: Tergila-gila.
3: Ya, lagu disenang oleh Pak Amusa di Ranai Darat bersama istrinya cantik itu. Senyum Pak Amusa, senyum.
0: Apa?
3: Senyum beneran.
0: Penyanyinya nih, siapa
3: penyanyi? Kalau orang itu dia tidur kayak senyum mukanya.
0: Gitu.
3: Ya.
0: Tahu
3: gue. Orang Batu Gajah asli dia tuh, Amusa tuh. Iya.
0: Pindah Ranai Darat.
3: Iya.
0: Siapa penyanyi ini?
3: Ya, istrinya orang di Rendang. Orang mana ya istrinya tuh? Datuk sama Mamak Nani Sungai Ulu, salamnya. Senyum Mamak Nani ya, senyum, senyum Mandaran. Okay. Bang Mario di Batu Hitam tadi, yang ganteng itu, senyum Bang Mario. Bang Suherman di Padang Korak yang ganteng itu senyum Bang Suherman ya. Gatuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Datuk sama Kak Berlian Tanjung Pinang cantik itu. Datuk sama bernama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Datuk Bang Adi di Batam yang ganteng itu. Datuk yang dengar dia semuanya lah. Agora menggambar
0: bergaya. Baiklah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainuddin yang ganteng itu ya. Dari Batu Gajah. Baik, untuk anda pendengar, kita putarkan lagu dulu. Sudah ada 3 penelpon dan tetaplah bersama kami di Prodangdut. Nanti kami tunggu kembali anda di line telepon.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut ya. Untuk siang hari ini masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung di line telepon 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Darsati.
0: Mbak Darsati?
1: Ya.
0: Oke, dari Air Kolek ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan lagu apa?
1: Lagu Bulan dari Roma Irama.
0: Bulan?
1: Ya.
0: Oke lah.
1: Salam itu abang ganteng juga tuh Gajah tadi. Sama Mario, abang Suherman, sama Long Is, sama Kak Mus, sama Kak Belian, sama Kak Yuli juga, sama operatornya.
0: Terima kasih,
1: Assalamualaikum.
0: Mbak Darsati.
1: Yo.
0: Lagu Bulan ini dari Mega Mustika ya?
1: Ya.
0: Lagu Bulan ini dari Mega Mustika penyanyinya.
1: Dari Roma Irama.
0: Enggak, kalau Roma Irama ini lain lagi judulnya. Kalau lagu Bulan ini Mega Mustika.
1: Oke.
0: Tunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Darsati. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Sama saya di Tanjung Pinang.
0: Mbak Berlian.
2: Ya.
0: Oke, Mbak Berlian, lah tidur ke belum?
2: Lo bawa balik dari rumah sakit.
0: Siapa yang sakit? Oh, Mbak Berlian cabut gigi.
2: Ini makanya masih sakit, berdenyut-denyut begas cabut gigi tadi.
0: Boleh jual lah gigi tuh, gigi berlian.
2: Lubang gigi mana nak jual.
0: Akhirnya Mbak Berlian langsung aja lagu biar hilang berdenyut-denyut tuh.
2: Cinta berawan aja lah, sambil nak tidur dengan lagu.
0: Oh, sedapnya.
2: Oh, akhirlah salamnya tadi fotokopi bang ganteng itu aja lah, semua yang masuk tadi di fotokopi.
0: Okay.
2: Mbak Yulis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian, kita cepat sembuh lah Gusi yang berdenyut-denyut tuh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Oh, Bu Zubaidah di Ranai Darat.
3: Ya.
0: Oke, Bu Zubaidah, apa lagu?
3: Kalau Ajiskan tuh boleh gak, Mbak?
0: Ajiskan lagu daerah. Kita lagu dangdut aja lah.
3: Oh, lagu dangdut aja ya. Kita lagu dari Rita Sugiyarto, Mbak.
0: Rita Sugiyarto lah naik Cinta Berawan barusan dari Mbak Berlian. Lagu dari penyanyi lain banyak.
3: Arabik aja lah, Mbak.
0: Oke lah, apa judul?
3: Terserah Mbak aja lah.
0: Oke.
3: Kirim salam buat keluarga di Singambulan, di Air Seneh, di Sebala, di Tual, di Meso, untuk adik di Teluk Buton, Mario, Mbak Belian tadi, Mamak Nani, Mamak Seri, untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Zubaidah dari Ranai Darat ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Ini sama orang Peledu nih.
0: Siapa tuh?
4: Pak Idris.
0: Oh, Pak Idris. Pak Idris.
4: Ya. Yeah.
0: Apa lagu hari ni?
4: Lagu dari Maggie Z.
0: Maggie Z. Apa judul?
4: Awal November.
0: Awal November?
4: Ya.
0: Yeah. Ini baru Oktober. Cepat betul November.
4: Ya.
0: Yeah. Ini baru Oktober.
4: Oh, kita minta awal November aja.
0: Okeylah, apa kirim-kirim salam nih?
4: Salam-salamnya buat Mario Batu Hitam, buat Pak Kasim di Kelarik, buat keluarga di Teluk Buton, buat Wan Usu di Sambat, Katarina di Batam, Pak Belian di Tanjung Pinang, untuk penyiar dan pelatornya. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa tadi tuh? Pak Idris dari Teledu ya. Baiklah, untuk pendengar di manapun berada, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Dangdut adalah kita. Baik, dengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Dan kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Dandi, sama Iko-Iko nih.
0: Oh, Dandi Iko-Iko.
1: Ya.
0: Oke, Dandi apa lagu?
1: Lagu
0: Gudangdut ya?
1: Lagu, iyalah lagu dangdut, masa lagu pop. Lagu, hai lagu Bang Haji udah?
0: Udah.
1: Udah. Lagu Ayah Mansur udah?
0: Udah.
1: Udah juga Lagu ini aja lah.
0: Bisa apa?
1: Joni Iskandar.
0: Oke, okay, apa judulnya?
1: Judulnya Bukan Pengemis Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Cinta dicari, bukan di ngemis.
0: Betul, pintarnya.
1: Itulah. Salam untuk semuanya lah, dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk si cantik di rumah. Mbak Yulis.
0: Iya. Yeah.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum dan salam Iko-Iko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Ditunggu lagunya ya. Baik, untuk selanjutnya ada siapakah di belakang Dandi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Rasita, Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
2: Mairona dari Medan, Mbak.
0: Mairona?
2: Iya, Mbak.
0: Horas, Mbak.
2: Horas.
0: Oke, Bang Mairona.
2: Ya.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu dari Lola Drakel, Mbak.
0: Dari siapa?
2: Lola Drakel.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Buah Bibir Orang.
0: Buah?
2: Bibir Orang.
0: Oke. Kita coba cek lagunya ya. Oke, itu saja.
2: Ya, salam-salamnya pertama banyak Mbak Yulis, baru sama Bang Zainuddin, ada Bang Mario, ada Juherman, ada Sutris dan Idris, Mbak Husna, ada Kak Mut, Mbak Yarni, ada Jumaidar, Tani dan Longis, dan semua dalam Mbak para pecinta perulang di sore hari ini, Mbak.
0: Oke.
2: Lagu nyaman kan?
0: Baik, terima kasih Bang Mairona, aman.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mairona tadi ya, dari Medan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Nih, dari Penagi.
0: Siapa tuh?
3: Mak Seri.
0: Oh, Mak Seri. Oke lah, Mak Seri apa lagu?
3: Ya.
0: Sengajin. Apa judul?
3: Termiskin di dunia. Talannya untuk Bang Zainuddin yang ganteng itu. Untuk Sekar Zariah juga di Semulu. Untuk adik di Tubi. Untuk Mario, Bang Zulirman. Untuk Kak Yuli juga. Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Seri tadi ya, dari Penagi, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Ulang lama masih.
0: Dengan siapa tuh?
2: Ya.
0: Dengan siapa?
2: Orang Kelari.
0: Siapa orang Kelari ni?
2: Aduh, mati dan balik tahu.
0: Cubalah sebutlah nama.
2: Ya. Saya sukan itu aja.
0: Tak apa.
2: Pak Kasih, minta lah.
0: Oh, Pak Kasih. Sehat ke hari ini?
2: Ya.
0: Sehat, Nek, hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Apa lagu?
2: Lagu Seminggu Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Siapa penyanyi? Okeylah, kita cuba lihat lo ya.
2: Ya, rendang
0: lah. Ha, kirim-kirim salam dengan siapa je?
2: Pak Daria tadi. Ayo. Mana ni?
0: Ya.
2: Habis yang kecah je.
0: Okeylah.
2: Alah, semua kan? Ya. Lian ni senang. Pakcik ni. Salam pakcik ni.
0: Ya.
2: Pakcik ni.
0: Yalah.
2: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang dari Klari ada Pak Kasim ya. Baik, untuk kanak pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Rekan dimanapun Anda berada, untuk Anda kami informasikan bahwa masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk program Prodangdut di kesempatan siang hari ini, kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, untuk Anda pendengar, saya Yulis Hamzah dan sampai jumpa.
1: Baru saja

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ranai Sore Ini.
1: Ranai Sore.

0: Dengar dimanapun Anda berada, saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Di Ranai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Selanjutnya kita ikuti Beranda Astacita Berjaringan untuk sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bagi anak.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam menteri anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan fair attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.P.S.I., beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap

0: keluhan-keluhan fisiknya. Mm-hmm. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bu Vendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Vendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bo Vendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bo Vendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan.

0: Untuk beranda Stacita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini, berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
1: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
2: Halo.
1: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
2: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
1: Itu aja. Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
2: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya Gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
2: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
2: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
2: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
2: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
2: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. gitu.
1: Jadi Pak, untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
2: Ya, kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, ya, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
2: Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
2: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada batasnya,
2: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Dengar, selanjutnya kita akan ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
3: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun, cuman kita nggak tahu gimana.
4: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini.
0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan atau KBLK Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus memperkuat kesiapsiagaan warganya terhadap potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan KBLK Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana alam. Secara geografis, wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana luapan air sungai dan tanah longsor yang dapat mengancam lahan pertanian serta pemukiman warga. Potensi luapan air kerap terjadi di kawasan Bandar Tembok akibat tingginya sedimentasi saat curah hujan meningkat tajam. Sebagai langkah antisipasi awal, para relawan secara proaktif memantau debit air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pengerukan sedimen. Agus Rizal, Ketua KBLK Manggis Ganting, menambahkan, kendati semangat kerelawanan warga sangat tinggi, langkah penanggulangan darurat di lapangan masih terhambat oleh minimnya ketersediaan kelengkapan pelindung diri dan alat evakuasi.
2: Mungkin ya keterbatasan kita di lapangan di kelurahan. Ya peralatan lah, soalnya anggaran tidak ada. Dulu pernah waktu KBLK pergi pertama kali, kami dapat bantuan peralatan, cuman seadanya ya radio, cuman untuk safety belum ada. Mungkin untuk mensiasatinya, selama ini kami kan mandiri, kami cuman mau kasih sosialisasi untuk kesadaran masyarakat, dan peralatan pun kita punya masing-masing mandiri aja. Anggota atau apa, aparat KBLK yang bisa turun, tanpa didukung peralatan, kami takut risiko yang lebih tinggi. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah daerah atau pihak terkait ada binaan sekaligus bantuan peralatan.
1: Sekretaris KBLK Manggis Ganting, Ladi Haryanti, menambahkan peran krusial dalam mitigasi dan evakuasi kawasan rawan bencana tersebut tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan relawan perempuan. Kehadiran perempuan di dalam struktur keanggotaan KBLK yang berjumlah lebih dari 30 orang ini dinilai sangat penting, khususnya untuk memprioritaskan penanganan serta evakuasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat krisis terjadi.
3: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun, cuman kita nggak tahu gimana. Kayak ada korban gimana kita menanganinya atau cara mengangkatnya, itu yang perlu dia kan.
1: Guna meminimalisasi risiko keselamatan jiwa yang secara langsung dihadapi oleh para relawan, pengadaan jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana kini menjadi kebutuhan operasional yang mendesak. Kedepannya, pengurus KBLK Manggis Ganting berencana mengajukan proposal bantuan anggaran kepada instansi terkait dan perwakilan legislatif melalui dana pokok pikiran atau POKIR, agar seluruh anggota memiliki kapasitas serta fasilitas yang memadai dalam merespon ancaman alam di wilayahnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. 262 calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan golongan 3 pemerintahan Kabupaten 50 Kota tahun formasi 2024 masih secara bertahap ikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar CPNS hingga nanti November 2026. Berikut laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan.
4: Ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 sejauh ini masih mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2026 secara estafet dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penilaian Kerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati, bahwa peserta latsar berasal dari CPNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis di 26 perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota dengan total berjumlah 262 orang. Dirinya merinci, peserta latsar CPNS terdiri dari golongan 3 sebanyak 191 orang dan golongan 2 sebanyak 71 orang, terbagi ke dalam jumlah peserta laki-laki sebanyak 84 orang dan peserta perempuan sebanyak 178 orang. Budayati menerangkan 262 orang peserta latsar CPNS terbagi ke dalam 7 angkatan, yakni latsar golongan 2 terdiri atas 2 angkatan, sedangkan golongan 3 terbagi ke dalam 5 angkatan, di mana kegiatan latsar CPNS Kabupaten 50 Kota dimulai sejak bulan April 2026 dan akan berakhir di bulan November 2026.
5: Pelatihan dasar atau latsar merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap CPNS di masa prajabatan sebelum resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. CPNS Kabupaten 50 Kota Formasi tahun 2024 yang mengikuti pelatihan dasar saat ini menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara online dan tatap muka yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Di tempat kerja, peserta membuat dan mengimplementasikan rancangan inovasi di instansi masing-masing selama 40 hari kerja. Yang terakhir, tahapan klasikal, yaitu pembelajaran secara tatap muka di tempat digelar bersama Lydia Iswara selama 60 hari kerja.
4: Dengan demikian, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati juga memastikan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, kemudian nasionalisme, serta kebangsaan, dan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Dari Kabupaten 50 Kota, Alano Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi. Berikut laporan Aryo Wisnu.
6: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridarman Bay, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
7: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain, itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil maka kita bikinlah kesaktian Pancasila.
6: Ridarman Bay menambahkan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
7: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu. Bahwa sekarang ini kan memang banyak. Sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini dapatnya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah, inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
6: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri, Ridarman Bay, menambahkan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.
8: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Batam, soroti keterbatasan ruang kelas. Berikut laporan Rizwan Badrian.
9: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
10: Kepulauan Riau tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
9: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar atau rombel, tahun ini harus menampung hingga 23 rombel. Dia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026.
11: Tadinya kita hanya menerima 13 kelas, tapi tahun ini 23, beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru, jadi kita solusi sementara, sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar luar, kita manfaatkan koridor, namun kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
9: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
12: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift insya Allah ini selesai sebenarnya.
9: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
14: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
13: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
15: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur dalam mempertahankan negara ini.
13: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat realisasi 100% hingga akhir tahun. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan 7.046 unit rumah dapat direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Pahmi mengatakan, hingga kini masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terverifikasi oleh Balai Perumahan. Fahmi menyebutkan pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi agar seluruh target dapat terlaksana tahun ini. Selain perbaikan rumah, program tersebut akan disinergikan dengan penyediaan aliran listrik bagi rumah warga yang belum teraliri. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membantu sertifikasi lahan rumah yang telah mendapatkan perbaikan.
17: Harapannya tentu ketika Riau dapat alokasi perbaikan rumah, masa tahun ini sudah dapat jatah 7.046 unit. Nah, harapan bagus kan 7.046 ini bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026 ini. Ada 2.000 unit belum terverifikasi oleh kawan-kawan di Balai Perumahan. Ini yang akan kita gesa. Kemudian nanti disandingkan dengan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Nah, ini teman kita, Dimas SDM, sudah berkoordinasi dengan PLN, nanti PLN bantu.
16: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto menyebutkan program BSPS di wilayahnya mencapai sekitar 2046 unit rumah. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah.
18: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan Rp17.500.000 untuk bahan, Rp2.500.000 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, pencairan sudah sekitar 2.000-3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai.
16: Iswanto mengatakan penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan pekerjaan fisik diharapkan tuntas pada Desember. Dengan demikian, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi rumah masyarakat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan akses listrik dan kepemilikan lahan yang lebih terjamin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Berikut laporan Meta Fajar Walinda.
19: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori, yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
20: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
19: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
21: Itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya

0: dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam pemenuhan asupan gizi. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan gizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan manfaat MBG mulai terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Posyandu.
3: Terpantau sih Maya, jadi dari setelah mendapatkan MBG itu anak-anak yang tadinya mungkin ya kebutuhan gizinya kurang terpenuhi, dengan ada terpenuhi ini berat badannya naik, tinggi badannya naik, itu kalau yang permasalahannya di gizi ya. Tapi kalau yang kesalahannya di pola asuh ya, penyebabnya pola asuh itu ya memang perubahannya agak kurang, karena kalau kesalahan pola asuh itu mau dikasih gizi yang bagus-bagus pun juga nggak akan ngaruh kalau orang tuanya tidak membenarkan pola asuhnya terhadap anaknya itu.
2: Winander menyebut, pemberian MBG juga dirasakan membantu mengurangi pengeluaran orang tua karena sebagian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi melalui makanan yang diberikan. Namun, menurutnya, MBG bukan satu-satunya faktor dalam upaya pencegahan stunting. Orang tua tetap perlu memperhatikan pola asuh serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar dikonsumsi sesuai ketentuan. Ia juga menilai komunikasi antara Posyandu dan penyedia MBG perlu terus dilakukan agar menu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak membuat mereka bosan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermuzaki melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi, seperti dilaporkan Dodi Setio.
5: Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Oleh karena itu, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu, sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Muhidi, perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan untuk tumbuh di berbagai wilayah. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus tumbuh. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan berada pada peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Sementara angka kemiskinan hingga Maret 2026 sebesar 5,27% dan indeks Gini rasio 0,285.
6: Dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat.
5: Kendati demikian, Muhidi mengatakan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal. Menurutnya, capaian pembangunan saat ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dodi Setio melaporkan.
1: Masih dari RRI pada pendengar, Gubernur Mahyildi menyampaikan berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan Sumatera Barat terus bergerak maju pada sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tadi pagi. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas manusia, penurunan kemiskinan, perbaikan kondisi ketenaga kerjaan, serta mulai menguatnya perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa Sumatera Barat terus bergerak maju.
8: Dalam rangka paripurna istimewa menyambut hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun, Gubernur Mahyildi tadi pagi mengatakan, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 77,27 poin, meningkat dari 76,4

0: 43 poin pada 2024. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-8 dari 38 provinsi. Menurut Mahyildi, peningkatan IPM tidak sekadar menjadi angka statistik, namun mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Dari sisi kemiskinan, persentasenya pada Maret 2026 berada pada angka 5,27%, turun dari 5,31% pada Maret 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 311.000 masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam kondisi miskin.
1: Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi per penduduk. Ke depan, yang harus kita pastikan adalah agar peningkatan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan pendapatan real.
0: Mahyildi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Hingga semester pertama 2026, capaian 8 prioritas pembangunan daerah diukur melalui 73 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 indikator atau 52,1% telah tercapai. Untuk prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, 7 dari 9 indikator atau 77,8% telah tercapai. Pandangan serupa disampaikan Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023, Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, yang menilai Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan dan memiliki prospek untuk semakin berjaya di masa depan. Rais Yatim menilai, masyarakat Sumatera Barat sebagai bagian dari keluarga besar Nusantara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi tantangan masa depan.
2: Yang 65 orang inilah menjadi tuan-tuan Bakatonan Jawa, lawangan Bakatonan Dakit. Pasangan dan timur indak jauh, hanyu di hati segalanya rapet. Untuk membangun bersama, erti membangun kita ialah fisikal dan rohania.
0: Sri Datuk juga menyoroti peran 65 anggota DPRD Sumatera Barat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan masyarakat. Ia melihat pembangunan jalan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemajuan daerah. Hans Permananda melaporkan.
3: Dengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
4: Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari penerapan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dekat dengan masyarakat.
5: Peringkat pertama dari 7 kelurahan. Kemudian di tingkat provinsi, nah kita peringkat ketiga dari beberapa kelurahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
4: Penilaian kelurahan mencakup sejumlah aspek mulai dari pemerintahan dan pelayanan, kewilayahan hingga kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara berjenjang termasuk melalui penilaian di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lurah Ranai Darat Era Juwin Marisa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang mendukung pelayanan serta pembangunan di wilayahnya.
6: Penghargaan kemarin itu kan ada lomba desa se-provinsi, terus ada juga lomba kelurahan tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita dapat juara 3 se-provinsi gitu. Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green yang kita mengolah sampah itu selain dari dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk apa, pupuk.
4: Sebelumnya prestasi serupa juga diraih Kelurahan Bandarsah dan Ranai Kota. Pada penilaian tahun ini, posisi juara 1 dan 2 diraih perwakilan dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Capaian Ranai Darat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar berita dari RRI Rani tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat sore untuk Anda. Apa kabar Anda sore ini? Mudah-mudahan sehat ya. Yang lagi di perjalanan menuju ke rumah, baru pulang dari beraktivitas, hati-hati berkendara, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Untuk yang lagi santai sore ini ya, atau memanfaatkan waktu sore dengan olahraga, jogging, bersepeda, atau jalan-jalan sore ya, apapun itu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, ada lagu-lagu hiburan dan informasi menemani Anda sore ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya, Yalin, panas banget.
1: Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa minum dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya.
1: Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar. Salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas yang baru saja sampai di rumah. Selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini yang kami akses dari rri.co.id ya. Jadi pendengar, di momen Hari Kesaktian Pancasila, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat yang perlu disikapi melalui pemahaman berdasarkan fakta. Jadi menurutnya, Museum Kesaktian Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman sejarah yang utuh kepada masyarakat. Peristiwa sejarah di Lubang Buaya mencatat penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, peristiwa tersebut berkaitan dengan upaya mengambil alihan kekuasaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yang menegaskan para sejarawan memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan berbagai peristiwa berdasarkan bukti dan penelitian yang mendalam. Ia juga menyoroti penyebaran potongan informasi sejarah berdurasi singkat melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, masyarakat perlu mencermati sumber informasi dan referensi ya sebelum menerima maupun menyebarkan kembali narasi sejarah. Yang mengingatkan, tanpa sumber yang jelas berisiko mengaburkan fakta sejarah dan membentuk pemahaman keliru di tengah masyarakat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Risalah Hati dari Yura Yunita featuring Dewa 19 baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat sore untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan kembali pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nisa ayat 34, dibacakan oleh Hastri Mardayani SPDI, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh penceramah Haji Nasoha SAG dengan judul Tanda-Tanda Kematian.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فضل الله بعضهم على بعض.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa hluluknatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Judul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, akan tetapi hanyalah sekedar untuk ingin menggugah kesadaran bahwa telah lama hidup kita ini terbuai oleh apa yang dikatakan dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, sehingga kita terlupa dengan apa yang disebutkan kematian. Di samping itu juga, para imam sering membimbing kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada, karena dari doa tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kita berpeluang dipanjangkan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menghadapi kematian, dan hayatilah tanda-tanda kematian agar kita tidak terkesan meninggal secara dadakan. Dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta kekayaan, sebab si kaya pun belum tentu menyiapkan kain kapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Pendengar RRI yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang sangat siap menghadapi kematian. Hal ini dikarenakan beliau cukup paham dengan tanda-tanda kematian, sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut sendiri. Beliau menyediakan segala persiapan, termasuk mandi, berwudu, serta kain kapan. Namun, ketika sampai di bagian badan dan kepala, beliau terpaksa memanggil abangnya Imam Ahmad bin Hambal untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, beliau pun meninggal dunia. Pendengar yang kami hormati, apa yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita hamba-hambanya. Karena itulah tanda-tanda kematian diberikan agar kita meninggal dengan penuh persiapan dan selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Pendengar, dalam himpunan kisah-kisah teladan diceritakan ada beberapa tanda tentang kematian yang dapat kita jadikan renungan sekaligus peringatan. Yang pertama, apabila seluruh tubuh kita mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, hal ini menandakan bahwa 100 hari lagi hidup kita akan berakhir. Kemudian kedua, apabila bagian pusat kita berdenyut-denyut dan kita pun akan merasakan bingung seketika, hal ini menunjukkan bahwa jatah umur kita masih 40 hari diberikan. Kemudian ketiga, kita diuji dengan musibah sakit dan tidak mau makan. Kemudian secara tiba-tiba datang selera untuk makan yang tiada berkesudahan. Hal ini menandakan bahwa usia kita tinggal 1 minggu atau sepekan. Dan keempat, bagi hidup kita yang sisanya tinggal 3 hari, ditandai dengan denyutan di bagian tengah-tengah dahi. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah supaya kita tidak menyusahkan orang-orang yang akan memandikan. Selanjutnya kelima, di mana kita akan merasakan denyutan di sebelah belakang ubun-ubun. Hal ini apabila terjadi, ketahuilah
bahwa kita tidak akan sempat salat asar esok hari. Dan pendengar, terakhir akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, turun ke pinggang, dan terus naik ke khalkum. Ketika hal ini terjadi, maka perbanyaklah mengucap kalimah syahadah atau la ilaha illallah. Dalam bahasa kita, perbanyaklah nyebut sambil menanti kedatangan malaikat maut yang sudah siap untuk menjemput. Pendengar, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Pendengar, namun demikian, hadis Nabi juga mengatakan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa yazdadu fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilonggarkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hamba Allah, karenanya sesuai dengan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maka ketentuan wafat kita hanya dapat diubah dengan amal dan doa. Dan akhirnya hanyalah Allah sang penentu segala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Dadah mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat bersantai saat ini ya, yang mungkin lagi menikmati makan malamnya. Selamat menikmati makan malam Anda. Iya, pendengar. Untuk kita yang mempunyai pengalaman traumatis ya, ini tentunya bisa meninggalkan rasa takut yang bertahan lama. Bagi sebagian orang, suara, tempat, atau situasi tertentu ya, ini bahkan dapat memunculkan kembali sensasi saat kejadian tersebut berlangsung. Nah, lantas apa sebenarnya yang terjadi di otak ketika seseorang mengalami trauma? Trauma ini tidak otomatis berarti otak seseorang rusak ya, atau ia pasti mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, sebagian besar orang yang mengalami peristiwa traumatis itu dapat mengalami tekanan emosional sementara dan kemudian pulih kembali. Iya, pada sebagian orang pendengar, pengalaman tersebut memang dapat berkembang menjadi PTSD. Nah, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses ancaman, mengelola memori,

0: membuat seseorang lebih mudah terkejut ketika mendengar suara keras, terus merasa waspada, atau menganggap situasi tertentu sebagai ancaman meski sebenarnya sudah berada dalam kondisi aman. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO menggambarkan kondisi tersebut sebagai persepsi bahwa ancaman masih terus ada. Kemudian bagian otak lain yang ikut berperan adalah hipokampus. Ya, bagian ini memiliki fungsi penting dalam pembentukan dan pengelolaan memori, termasuk memberikan konteks pada sebuah pengalaman. Jadi hipokampus ini membantu otak memahami apa yang terjadi, di mana kejadiannya, dan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Pada orang dengan PTSD, adanya perbedaan struktur dan fungsi hipokampus ini mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Beberapa penelitian juga menemukan volume hipokampus yang lebih kecil pada kelompok dengan PTSD. Meski demikian, pendengar, temuan tersebut tidak berarti trauma secara langsung menyebabkan hipokampus mengecil, ya. Jadi perubahan tersebut bisa berkaitan dengan pengalaman trauma dan stres, kemudian faktor resiko yang sudah ada sebelum trauma, atau kombinasi keduanya. Nah, bagaimana sistem alarm dan rem otak kita ketika kita mengalami trauma? Akan kami sampaikan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda ya. Salam sehat malam ini. Masih melanjutkan tadi informasi kita, yaitu tentang trauma ya. Jadi apa yang terjadi pada otak kita ketika kita trauma ya. Jadi otak kita pendengar, ketika kita trauma ya, ini terjadi pengaruh terhadap sistem stres tubuh kita. Nah, perubahan akibat trauma tidak hanya terjadi pada bagian otak ya, tetapi sistem kimia yang mengatur respon stres ini juga ikut berperan. Mengutip studi yang diterbitkan di Neurobiologi, trauma menunjukkan traumatic stress ini dapat mempengaruhi sistem yang melibatkan hormon kortisol seperti noradrenalin, kemudian hormon yang punya peran penting untuk punya sinyal lawan atau lari. Nah, perubahan ini pendengar kemudian dapat mempengaruhi bagaimana tubuh merespon stres berikutnya. Efeknya bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi seseorang dapat mengalami jantung berdebar, tubuh terasa tegang, kemudian lebih mudah terkejut, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, atau merasa harus terus waspada terhadap lingkungan sekitar. WHO juga memastikan ya, bahwa kewaspadaan berlebihan, gangguan tidur, serta respon terkejut yang berlebihan ini sebagai bagian dari gambaran PTSD. Iya, pendengar, kenapa trauma bisa terasa seperti terjadi lagi? Nah, salah satu pengalaman yang sering dikaitkan dengan PTSD adalah flashback. Seseorang dapat tiba-tiba mengalami kembali ingatan traumatis, kemudian mimpi buruk, atau sensasi seolah-olah peristiwa tersebut sedang terjadi lagi. WHO menjelaskan bahwa ketika mengalami flashback, seseorang bahkan dapat untuk sementara merasa dan bertindak seolah-olah peristiwa traumatis tersebut sedang berlangsung kembali. Hal ini bukan berarti otak menyimpan trauma seperti sebuah video yang kemudian diputar ulang ya. Prosesnya jauh lebih kompleks. Memori, kemudian respon takut, konteks suatu kejadian, dan sistem stres saling berinteraksi. Pemicu tertentu kemudian pendengar dapat mengaktifkan kembali respon yang sangat mirip dengan respon ketika ancaman pertama kali terjadi. Oleh karena itu, suara, kemudian juga bau, tempat, atau situasi tertentu bisa memunculkan reaksi emosional yang terasa sangat kuat meski peristiwa aslinya sudah lama berlalu. Trauma tidak otomatis menjadi PTSD ya. Jadi trauma ini merujuk pada pengalaman atau peristiwa yang sangat mengancam atau menyakitkan. Sementara PTSD ini merupakan gangguan mental yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami trauma. Baik pendengar, itulah ya kenapa trauma bisa terjadi seperti terjadi kembali padahal itu sudah lama berlalu. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
10: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
9: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita tiga yang aku berkat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya?
14: Ya,
12: Mli. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama boleh ditaralah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih mengambil angkatan laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agus Tiarsabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu, Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
22: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuleri, Kabupaten Nias Utara kini hanya

0: Ini jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak.
1: Ya.
0: Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dari daftar jumlah pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan yang cukup mencolok, yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeire untuk pertama kalinya di turnamen ini, menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan dan

Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk segala pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama disampaikan oleh Ustadz Andre Pinturi, Master Quranic Instruction International, dengan judul Rezeki Halal di Laut, Cerdas Kelola Uang, Jangan Sampai Pinjol Merusak Rumah Tangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La nabiyya ba'd. Pendengar setia RRI Ranai yang kami muliakan dan saya hormati, insyaallah bukan Allah SWT. Dimanapun kita berada, ya, di laut maupun di darat, di rumah, di tempat kerja, di pelabuhan, di pasar, tengah aktivitas masyarakat, rezeki, lain sebagainya, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah memberikan kepada masyarakat Natuna nikmat yang luar biasa. Di hadapan kita terbentang laut yang sangat luas. Di dalamnya ada ikan, hasil laut ya, berbagai sumber penghidupan. Bagi sebagian orang, laut mungkin hanya terlihat sebagai hamparan air. Tetapi bagi seorang nelayan, laut itu adalah tempat mencari nafkah. Maka bagi seorang ibu, hasil laut bisa menjadi biaya dapurnya untuk dikonsumsi. Bagi seorang ayah, hasil melaut bisa menjadi biaya sekolah anaknya, jadi nafkah. Dan bagi sebuah keluarga, laut bisa menjadi jalan untuk membangun rumah, membayar kebutuhan sehari-hari, memenuhi kewajiban kepada Allah. Maka jangan kita melihat laut hanya sebagai laut, ya. Tapi laut adalah salah satu jalan rezeki yang Allah bentangkan untuk manusia. Maka tema ceramah agama pada malam hari ini adalah rezeki halal di laut, cerdas kelola uang, jangan sampai pinjaman berbunga dan judi online merusak rumah tangga. Baik, pendengar RRI Ranai, Pro 1 Ranai, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menundukkan lautan, artinya lautan bukan hanya sesuatu yang berdiri sendiri tanpa kehendak Allah. Ada kekuasaan Allah di balik ombak, ada kekuasaan Allah di balik ikan yang berenang, ada kekuasaan Allah di balik rezeki yang sampai ke tangan orang-orang nelayan yang bekerja gitu. Maka ketika seorang nelayan berangkat sebelum matahari terbit misalnya ya, mungkin keluarganya masih sangat tertidur pulas, dia udah berangkat tuh bawa alat tangkapnya, bawa anginnya, ya, menghadapi gelombang, hadapi panas dan sebagainya. Kadang pulang bawa hasilnya yang banyak, kadang pulang dengan hasil yang sedikit, tetapi kadang bahkan pulang tanpa hasil. Tetapi selama dilakukan dengan cara yang halal, perjuangan-perjuangan tersebut memiliki nilai di sisi Allah, ya. Maka jangan pernah merasa rendah menjadi nelayan. Jangan merasa rendah mencari rezeki dengan tangan sendiri. Halal, jujur, sudah cukup. Ya. Halal, jujur, sudah cukup. Pendengar Pro 1 Ranai dimuliakan Allah. Ada orang yang berpenghasilan sedikit, tetapi hidupnya tenang. Ada pula orang yang penghasilannya besar tetapi selalu merasa kurang. Limadha? Mengapa? Karena persoalannya bukan hanya berapa banyak orang yang masuk, berapa banyak penghasilan yang masuk, berapa banyak uang yang masuk, tetapi berapa baik uang itu dikelola. Islam sudah mengajarkan prinsip pengelolaan harta. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 ya sampai 27. Wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu hambur-hamburkan harta secara boros. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya mubadzirin, orang-orang yang boros terhadap hartanya, ikhwanasyayatin, saudaranya saudara syaitan. Islam tidak melarang kita menikmati rezeki. Islam tidak melarang kita membeli pakaian. Islam tidak melarang kita membeli handphone. Islam melarang tidak melarang kita makan enak. Tetapi Islam mengajarkan jangan sampai gaya hidup yang lebih besar daripada kemampuan yang kita hadapi. Misalnya, hari ini seorang nelayan mendapatkan hasil 5 juta rupiah, ya, misal. Besoknya membeli barang karena merasa uangnya masih banyak. Lusa ada kebutuhan keluarga. Lalu minggu depan cuaca buruk sehingga tidak bisa melaut. Akhirnya uangnya habis. Kemudian mulai meminjam. Pinjaman pertamanya kecil. Lalu lanjut pinjaman kedua. Lalu lanjut pinjaman ketiga. Akhirnya yang dicari bukan lagi rezeki, tetapi cara menutup utang-utang yang sudah kita pinjam. Nah, disinilah pentingnya literasi keuangan ekonomi Islam. Ya, hidup di tengah-tengah laut misalnya. Allah berfirman tuh dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, ya, membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan. Lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam, dan tidak pula. Yafturu, kikir. Wakana baina dzalika qawama. Tetapi berada di antara keduanya sangatlah wajar. Maka prinsip yang sederhana, tidak boros, tidak pula pelit, ada keseimbangan di antara keduanya. Kalau mendapatkan hasil laut, jangan semuanya dihabiskan ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan pula semuanya disimpan sampai keluarga tidak mendapatkan nafkah yang layak. Buat perencanaan, misalnya hasil bersih yang diperoleh. Pertama, untuk kebutuhan keluarga, makan, listrik, pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan rumah, dan sebagainya. Kedua, untuk dana cadangan, dana tabungan misal. Karena seorang nelayan tidak setiap hari bisa melaut. Ada cuaca buruk, ada musim angin, ada kebutuhan mendadak. Ya. Ketiga, untuk sedekah wa amalih. Dan apa? Sebab harta yang kita miliki itu bukan semuanya milik kita. Di dalamnya ada harta orang lain. Maka sisihkanlah untuk sedekah, untuk amal sedikit. Ya. Ada yang mengatakan kalau banyak uang sedekahkan semuanya. Pendengar RRI Ranai, dimulakan Allah. Sedekah memang sangat mulia. Karim mulia. Tetapi Islam juga mengajarkan tanggung jawab terhadap keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar seseorang tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan membutuhkan. Maka menyiapkan kebutuhan keluarga bukan tanda kurangnya tawakal. Menabung bukan berarti tidak percaya kepada Allah. Justru kita berusaha kemudian bertawakal kepada Allah. Seorang nelayan tahu bahwa cuaca tidak selalu sama. Hari ini lautnya tenang, mungkin besok ombaknya besar. Hari ini ikannya banyak, besok belum tentu ikannya banyak. Maka orang yang cerdas tidak hanya memikirkan, hari ini saya dapat berapa, hari ini dapatnya apa, banyak ataukah tidak. Tetapi juga berpikir, kalau besok saya tidak bisa melaut, keluarga saya makannya dari mana? Keluarga saya makannya dari mana? Keluarga saya makannya dari mana? Anak-anak saya tidak makan, istri saya tidak makan. Dan inilah disebut perencanaan. Hada tanggung jawab. Inilah bentuk tanggung jawab. Jangan sampai rezeki halal berujung kepada utang yang banyak kita bebani. Pendengar RRI Ranai yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada persoalan yang harus kita waspadai secara bersama-sama, yaitu utang. Utang, ya. Islam tidak mengatakan semua utang itu haram. Lah, dalam keadaan tertentu, seseorang memang bisa membutuhkan bantuan keuangan. Tetapi Islam memberikan peringatan agar utang tidak menjadi kebiasaan yang menghancurkan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu wasallam sendiri mengajarkan umatnya untuk berhati-hati terhadap utang. Sebab utang bukan sekedar hanya angka uang. Utang bisa menjadi beban pikiran, menjadi psikologis seseorang, bisa mengganggu psikologis ketenangan rumah tangga, bisa membuat seseorang kehilangan fokus bekerja. Semua berkaitan dengan psikologis. Dan bahkan bisa menyebabkan konflik, problem jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, sebelum meminjam, tanyakan, apakah ini kebutuhan ataukah keinginan? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Introspeksi, ya. Introspeksi diri. Ya. Kalau kebutuhan, apakah ada jalan lain tanpa mengutang misalnya? Apakah bisa ditunda, apakah bisa dikurangi, apakah bisa bermusyawarah dengan keluarga? Kumpul dulu dengan keluarga, ditanyain dulu. Bisa gak menyelamatkan kita dari masalah yang besar seperti ini, ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 275, Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam suratul Baqarah ayat 279, Allah juga berikan peringatan yang sangat keras. Apa ayatnya? Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Karena itu umat Islam harus sangat berhati-hati dengan transaksi yang mengandung riba. Namun kita harus juga cerdas, ya. Harus juga cerdas. Tidak semua layanan pinjaman online otomatis memiliki akad dan karakteristik yang sama. Maka jangan hanya melihat kata pinjaman. Coba lihat akadnya, lihat bunganya, lihat biaya dan dendanya, lihat cara penagihannya, lihat apakah sesuai dengan prinsip syariah ataupun tidak. Jangan karena butuh uang, asal klik, akhirnya apa? La haula wala quwata illa billah. Awalnya cuma 500 ribu, ini yang sering jadi jebakan tuh. Cuma 500 ribu, karena terlihat kecil, orang berani ngambil, orang berani minjem. Kemudian tambah sedikit lagi, 300 ribu, jadi berapa? 800 ribu. Kemudian pinjam yang lain untuk menutup yang pertama. Akhirnya terjadi apa? Gali lubang, tutup lubang, kayak lagu Roma Irama. Lagu siapa itu? Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang, gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang, gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang, itu ya ada lagunya ya. Nah, uang yang seharusnya untuk makan keluarga digunakan untuk membayar cicilan lah. Uang sekolah anak terganggu, uang suami istri terganggu lah. Tidak seperti itu. Lalu nanti timbul saling menyalahkan. Suami menyembunyikan utangnya dari istri, istri menyembunyikan utang dari suami. Padahal rumah tangganya dibangun atas kejujuran. Maka pesan dari saya, jangan sembunyikan masalah keuangan dari pasangan. Kalau sedang kesulitan, duduklah bersama. Bicarakan, musyawarahkan. Carilah jalan keluarnya ya. Karena masalah keuangan akan jauh lebih berat kalau ditanggung sendirian. Pendengar RRI Ranai dimuliakan Allah. Kalau pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan, itu sudah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Tetapi kalau seorang berutang untuk judi online, bahayanya jauh lebih sangat besar. Karena kenapa? Judi membuat seseorang mengejar uang dengan cara yang bukan kerja. Awalnya apa? Coba sedikit. Lalu kalah, dibalikin lagi. Kalah lagi, sekali lagi. Akhirnya bukan apa? Akhirnya apa? Bukan uang yang kembali, yang datang justru utang. Dan Islam dengan tegas melarang perjudian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah. Ya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijzun min amalish syaitani fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamar, sesungguhnya khamar wal maisir dan judi, rijzun min amali syaitan, adalah perbuatan keji dari syaitan. Maka fajtanibu, jauhilah. Maka jangan pernah berpikir judi online adalah cara mencari rezeki lah. Rezeki itu dicari dengan ikhtiar, bukan dipertaruhkan. Nelayan berangkat ke laut, pedagang membuka toko, petani menanam, guru mengajar, pekerja bekerja, itulah ikhtiar. Bukan memasukkan uang ke permainan dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak lah. Ya? Pendengar yang dimuliakan Allah, seorang ayah mungkin merasa malu kalau tidak mampu membeli sesuatu kepada anaknya. Seorang ibu mungkin memberikan yang terbaik. Anak mungkin ingin mengikuti gaya hidup teman-temannya. Tetapi jangan sampai rasa gengsi buat keluarga masuk ke dalam utang yang sangat banyak. Tidak apa-apalah handphone sederhana, tidak apa-apalah kendaraan sederhana, tidak apa-apalah rumah sederhana. Yang penting apa? Hadza halal, rezekinya halal. Hadza sakinah, tenang, keluarganya tenang. Ini tenang, ini halal. Anak-anaknya terurus, rumah tangganya dipenuhi keberkahan, itu yang baik. Jangan mengejar penampilan sampai kehilangan ketenangan. Sebab kekayaan bukan hanya tentang banyaknya barang. Kekayaan juga tentang hati yang merasa cukup. Qanaah cukup ya. Kalau boleh kita simpulkan ada tiga yang pesan yang saya titipkan tadi. Yang pertama, syukur rezeki laut yang Allah berikan. Laut adalah nikmat Allah. Cari hasilnya dengan cara yang halal. Jaga lautnya. Jangan merusaknya. Dan jangan lupa bersyukur pada Allah. Kedua, kelola hasilnya dengan cerdas. Ketika mendapatkan rezeki yang lebih, jangan langsung habiskan. Pisahkan kebutuhan, tabungan, sedekah. Jangan sampai ketika hasil laut banyak, kita bergembira berlebihan. Tetapi ketika musim sulit datang, kita tidak punya persiapan. Ketiga, jauhi riba dan judi. Kalau sedang membutuhkan uang, jangan terburu-buru menekan tombol pinjam di HP. Yuk, jangan. Berbicaralah dengan keluarga, cari sumber pembiayaan yang legal dan sesuai kebutuhan. Untuk umat Islam yang ingin menghindari riba, dapat pertimbangkan lembaga keuangan syariah yang resmi. Dan yang paling penting, jangan pernah gunakan utang untuk judi online. Pendengar RRI Ranai yang dirahmati Allah, kita ingin Natuna bukan hanya menjadi daerah yang kaya laut, kita ingin Natuna menjadi daerah yang masyarakatnya juga kaya ilmunya, kaya imannya, kaya kepedulian, kaya semangat bekerjanya, kaya keberkahan. Kita ingin anak-anak nelayan Natuna tumbuh dengan pendidikan yang baik. Kita ingin para ibu dapat mengelola ekonomi keluarganya dengan bijak. Kita ingin para ayah pulang dari laut yang membawa rezeki yang halal. Dan kita ingin setiap rupiah yang masuk ke rumah-rumah kita menjadi sebab datangnya ketenangan, bukan sumber pertengkaran. Maka mari kita pegang satu prinsip, cari rezeki dengan halal, kelola dengan cerdas, belanjakan dengan bijak, sedekahkan dengan ikhlas, jauhi riba dan judi. Karena tujuan kita bukan sekadar memiliki uang, tujuan kita adalah memiliki rezeki yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pro 1 ranai dimuliakan Allah. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan ceramah agama yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila kulli tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan ceramah agama ya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pendengar, sudah pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat malam untuk Anda. Selamat beraktivitas malam ini, apapun aktivitasnya, semoga semuanya berjalan lancar.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Rita dan ada operator Danti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sedang pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Alasan Kiasan.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
5: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
4: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
5: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
4: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
5: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
4: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
6: Assalamualaikum, sayang.
4: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
7: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
7: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
7: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
3: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
7: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
3: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhirnya lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Apa kabar? Semoga sehat semuanya malam ini. Selamat malam juga yang lagi menikmati waktu istirahat ya. Di Ranai malam ini pendengar, Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Danti ya untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Ya, sudah memasuki hari pertama di bulan ke-10 tahun 2026 ini. Semoga harapan untuk bulan ini apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik semuanya pendengar ya. Baik pendengar, selanjutnya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih dalu menika sareng kula Mbak Rita nggih. Lumantar acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi niki. Pripun kabare niki? Kagem panjenengan sing tesih leyeh-leyeh. Sing tesih ngunjuk wedang teh niku, napa wedang kopi, mugi-mugi sehat danten nggih dalu menika boten wonten sing kirang setunggil menapa. Monggo mawon mangke panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam nomeripun tesih ajek teng 08111 7033669 atau di 08117033669. Sampun dados adat nggih para miyarsa kagem bika acara niki wonten setunggal tembang badhe diputerakan riyin wonten tembang Lost Doll sake Deni Caknan. Monggo sugeng midhangetaken.

0: Yeah, tembang Deni Kiana niku Lost Doll nggih kagem tembang pembikat dalu menika para miyarsa monggo mawon iki sing badhe bergabung teng 08111 7033669. Sampun wonten sing mlebet niki nggih. Halo sugeng dalu.
1: Halo Mbak Rita.
0: Nggih, pripun kabare? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa malam ini Pak
1: Zai?
0: Lagu
1: apa ya? Gumba apa ya?
0: Nopo?
1: Cak Rowo.
0: Cucak Rowo?
1: Cucak Rowo lah.
0: Oh nggih.
1: Orang rumah ini minta Cucak Rowo.
0: Salamnya buat siapa ini Pak?
1: Salam sama orang rumah tuh karena dia minta Cucak Rowo. Yang cantik itu.
0: Iya.
1: Senyum menaran. Ketawa. Datu sama Mbak Rita ya.
0: Iya.
1: Mbak Rita Lenandari yang cantik itu senyum ya Mbak Rita.
0: Terima kasih.
1: Iya. Pelatornya siapa?
0: Ada Mbak Danti.
1: Mbak Danti yang cantik itu senyum Mbak Danti senyum. Senyum menaran. Datu dengar dia semuanya lah.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Kuwau sampun bergabung teng wingkinge monggo mawon tesih. Di tenggo niki sugeng dalu Pak Purnomo teng Blitung mriko. Kadose wonten mlebet nggih. Monggo dicobi malih. Halo sugeng dalu. Selamat malam Mbak Darsati. Sehat Mbak Darsati dalu meniko?
2: Sehat. Mau nanya ada lagu ini enggak? Walang keke.
0: Walang keke walangi kadung. Onten ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Oh, itu lagu lama. Waktu ada lagi kecil dulu
0: tadi bilang kan. Iya. Salam buat siapa?
2: Salam tadi untuk apa tuh? Abang ganteng tadi.
0: Oh, Pak Zai.
2: Sama Mario.
0: Iya.
2: Teman. Lagi batuk-batuk nih.
0: Iyalah. Ini batuk tersedak ke memang lagi batuk nih?
2: Memang lagi batuk.
0: Oh, demam.
2: Lagi
0: batuk. Oh, demam. Iyalah, semoga cepat sehat.
2: Sama Mak Ngaji. Sama Kak Mus.
0: Iya.
2: Sama Long Is.
0: Terima kasih lah Mbak Darsati sudah bergabung ya.
2: Terima kasih ya Kak.
0: Iya, sama-sama.
2: Mbak Rita juga sama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten Mbak Darsati niku wau air kolek nggih tembang walang keke niki sampun disiapaken nek ngoten badhe diputeraken riyin tembang Cucak Rowo nggih kagem Pak Zai niki monggo sugeng mitangetaken.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Gebro mirsa tembang cucak rowo tembang walang kekek niku wau sampun diputeraken kagem Pak Zai kalian Mbak Darsati sing sampun bergabung nggih. Ah niki kita seteng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi. Monggo sing badhe bergabung. Halo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Halo. Sareng Pak Purnomo niki nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh, pripun sehat Pak dalu menika? Ah niki swanteni dile nggih. Sehat nggih? Heeh. Badhe nyuwun tembang napa niki? Tembange napa dalu menika? Nggih.
1: Saring lagu Minggu Kepengker.
0: Napa judule, Pun?
1: Sami mawon.
0: Pripun? Lagune napa, Wo?
1: Sari Gunung Kidul.
0: Oh, nggih. Judule terserah mawon napa pripun?
1: Nggih. Erek mawon.
0: Nggih. Badhe salam napa pripun?
1: Salamipun kagem. Kami pun kagem penyiar sedoyo kru RRI Ranai.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sehat wal afiat lahir batos.
0: Amin.
1: Paringi murah rezeki.
0: Amin. Nggih. Niku mawon.
1: Terungun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami ditenggo tembang nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Para miyarsa teng wingkinge Pak Purnomo niki monggo sing badhe bergabung malih tembangi mengke dipilihaken nggih. Tembang niku nggih wau campur sari Gunung Kidul nggih. Monggo sing badhe salam-salam dalu menika pripun kabare kagem niku Bu Niko teng pundi niku teng Padangkura nggih mugi-mugi sehat mawon mboten kirang setunggal menopo kalian Pak Niko nggih wonten teng jalan si Hotang niku Sugeng Dalu Pak Saki pripun kabare niki mugi-mugi sehat nggih para miyarsa wektalipun mboten kata malih niki selangkung menit malih nggih dados monggo Sugeng Dalu ki sing wonten teng daerah Kelangan mriku pripun Mas Pitung kabare sehat mugi-mugi Mbak Mus teng Ranai wau wonten mlebet niki kados nggih Sugeng Dalu kagem Kak Mus napa Mbak Mus nggih teng Ranai mriku wonten Long Is ugi wonten Mas Dandi wonten niku wonten Mak Ngaji teng Air Tawa niki pentang mboten mireng swanteni nggih nek ngoten diputeraken tembang riyen iki nggih kagem Pak Purnomo wau monggo sugeng mitangetaken.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Tembang Suketeki Sake Rere Amora niku wau para miyarsa. Niki tasih ditenggo tasih wonten wekdal nggih kagem sing badhe bergabung niki sesi terakhir. Monggo mawon teng 08111 7033669 wau kagem Pak Purnomo tembangipun dipilihaken yen ing tawang ana lintang. Mugi-mugi remen tembang nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Pak Supri? Sehat alhamdulillah dalam menika niki.
1: Amin amin ya Allah.
0: Pak Supri sehat nggih?
1: Alhamdulillah amin.
0: Badhe nyuwun napa?
1: Baru mulih ke anu.
0: Oh, sakit pun di.
1: Belum dino ke anu meninggal kemarin. Ing kuwak iki.
0: Enten pering ini kungge acara yasinan ngoten ge.
1: Yasinan yang sinan rono ge.
0: Monggo tembangin apa?
1: Apa jenis?
0: Lagu wajib.
1: Mas Didi Kempot.
0: Oh Didi Kempot.
1: Stasiun Palapan gitu.
0: Enje, kalau kinten ni tembang Jopodo nelongso mali.
1: Anu. Saiki tukar anu Mas Dedi, Mas Dedi Didi Kempot anu opo jenenge?
0: Stasiun Balapan iki.
1: Anu stasiun Balapan nggih.
0: Nggih. Ditenggo. Salamipun kagem sinten?
1: Salam buat Mas Joko SPCC Pak Sunu ning Pringge. Pakde Bude FP02.
0: Lajeng kagem sinten malih?
1: Pring. Bisa kabeh-kabeh ini.
0: Niku mawon, cik. Matur nuwun Pak Supri nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau Pak Supri sampun bergabung. Dalu menika tesih wonten wekdal niki nggih. Monggo teng 08111 7033669. Tembang stasiun balapan niki sampun disiapaken nggih. Mengke jam 09 wonten tembang ruang wonten acara ruang rindu nggih para miyarsa. Monggo mawon mengke sing badhe bergabung nggih. Kadosen niki dereng wonten sing badhe mlebet. Matur nuwun sing sampun bergabung sing dereng saged mlebet bau nggih mbok menawi pas diputerakan tembang napa pas kula ngangkat telepon dados mboten saged diangkat telepone nyun ngapunten nggih insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih iki lagu-lagu terakhir para miyarsa Sugeng Dalu Sugeng Mitangetaken.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bersama kami Pro 1 RRI Ranai, jumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih semangat malam ini, apalagi buat yang lagi bertugas, lagi berjaga juga ya untuk Anda. Besok mungkin juga sudah punya banyak rencana pendengar yang harus dikerjakan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan bisa bangun dengan semangat ya. Jadi malam ini bisa istirahat dengan maksimal juga, berkualitas waktu istirahatnya ya. Pukul 21.02 menit waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu malam ini kami mau ngobatin rindu Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, era 80-an, 90-an, 2000-an. Anda bisa bergabung di 0811703366 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita pendengar ya, bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mau flashback dulu nih ke tahun 2000-an ya, lagu dari Ungu dan nanti juga ada lagu dari Krisye tahun 1999, lagu Cintaku. Dari Ungu seperti yang dulu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kita bersama di Ruang Rindu malam ini pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tadi ada lagunya Ungu Seperti Yang Dulu ya, lagu yang dirilis tahun 2005. Ini bagian dari album ketiga Ungu yang berjudul Melayang ya. Dan single untuk lagu ini sendiri mulai diputar atau dirilis sebagai radio single di awal tahun 2006. Itu sekitar bulan Februari pendengar ya. Baik pendengar yang ingin bergabung malam ini di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 80-an, 90-an, 2000-an, bisa ikutan gabung di 0811 7033669. Apa kabar ini buat Bang Herman di Aceh ya, buat Kak Berlian juga di Tanjung Pinang. Nah, buat pendengar kita yang ada di luar Natuna, yang sekarang juga udah banyak ya. Kemarin ada dari Minahasa, dari Manado juga. Ya, selamat malam semuanya ya. Kita sapa penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Dengan siapa? Di mana ini?
2: Tajudin di Minahasa.
1: Oh iya Bang Tajudin, ketemu lagi kita. Apa kabar malam ini?
2: Sehat, Mbak Rita gimana?
1: Alhamdulillah baik malam ini. Cuaca di sana bersahabat?
2: Cuaca masih panas-panas juga, belum ada hujannya nih sama sekali.
1: Masih terik ya, masih kemarau ya. Oke.
2: Iya, kemarau panjang.
1: Mudah-mudahan cepat sampai sana hujannya. Lagunya apa malam ini?
2: Gimana?
1: Lagunya apa malam ini?
2: Lagu
1: dari
2: apa
1: siapa?
2: Nih, Mbak Rita,
1: kita Indonesia. Pop Indonesia. Tahun 80-an sampai 2000-an. Ya. Boleh. Paling ya, batasnya 2010
2: dari,
1: lah ya.
2: Siapa ya? Republik.
1: Republik. Judulnya apa?
2: Ya, Telah Ku Berikan.
1: Oke, ditunggu. Ada yang mau disapa?
2: Buat semuanya aja. Sama siapa nih Mbak Rita?
1: Sama Mbak Danti.
2: Oh iya Mbak Danti. Buat semuanya aja deh, pendengarnya Rosa Teranei.
1: Iya.
2: Mbak Ritanya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
1: Iya, terima
2: kasih Mbak Rita.
1: Selamat malam. Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Republik ya, lagu pop Indonesia era 2000-an. Yang ini kita sapa lagi di belakang Bung Tajudin. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Mas Lia di Parimultong.
1: Mas Lia di mana? Udah lama soalnya enggak.
3: Parimultong, Sulawesi Tengah.
1: Oh, Sulawesi Tengah. Kayaknya dulu pernah juga gabung ya.
3: Baru gabung.
1: Oh, baru. Udah lama ya enggak monitor ya. Apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat,
1: sehat ya. Oke. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya di situ lagu apa?
1: Kita bebas pilih lagu apa aja, yang penting tahun 80-an, 90-an atau 2000-an.
3: Bisa John Seran.
1: Apa judulnya?
3: Rindu.
1: Rindu dari John Sera.
3: Iya.
1: Kita cek lagunya ya. Salamnya buat siapa nih, Kak Mas Ria?
3: Salamnya buat semuanya. Salam baru. Baru kenal ini Mbak
1: iya,
3: siapa ini?
1: Sama Rita.
3: Salam kenal Bang Mbak yang nyiar.
1: Iya, apa tadi judulnya? John Serannya?
3: John Seran Rindu.
1: Rindu, kayaknya lagi rindu nih.
3: Hah?
1: Lagi rindu? Iya, itu saja. Ada lagi
3: iya,
1: yang mau disapa? Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di belakangnya Kak Mas Ria yang mau bergabung nanti, silakan saja, masih ditunggu ya. Tapi kita mau putarkan dengarkan dulu lagu buat pendengar kita tadi yang sudah bergabung ya. Ada Kak Mas Ria, ada Bung Tajudin juga ya di Minahasa. Setelah ini tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Lagu pertama dari Republik ini dia, Telah Kuberikan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar masih bersama di Ruang Rindu buat Kak Mas Ria. Lagunya tadi adanya Aku Rindu ya. Memang ada juga lagu yang judulnya Rindu nih dari John Serra, tapi kita cari-cari gak ketemu. Mudah-mudahan suka aja ya dengan lagu Aku Rindu ini ya. Yang penting ada rindu-rindunya ya Kak Mas Ria ya, bisa mengobati rasa rindunya. Baik pendengar yang ingin bergabung masih ditunggu ini, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian atau siapa nih?
1: Siapa?
0: Kak Berlian ke?
1: Iya,
0: Pak Rita. Apa cita, sehat?
1: Tadi Mbak Rita bilang Kak Berlian takkan pulang. Saya baru masuk kamar.
0: Baru monitor.
1: Iya.

0: Tertidur tadi tuh.
1: Tertidur. Kecapean. Jadi baru monitor ya, langsung disapa, jadi langsung gabung.
0: Bawanya emang sok ke?
1: Belum, baru dua orang karena kita baru di awalnya.
0: Dari
1: mana tadi peringat kita, Kak Mas Ria, Sulawesi Tengah.
0: Iyalah.
1: Rindang tak berbuah dari Kire ya. Salam buat siapa masuk ini? Ada, bisa-bisa.
0: Masuk tahun dia.
1: Masuk. Ini tahun 90-an.
0: Ya, salamnya tadi buat Tajudin Minasa, salam kenal. Salam kenal juga yang kedua tadi ya.
1: Ya, Kak Mas Ria.
0: Buat Bang Mario, Bang Bicu, Bang Asri, Bang Iman, Bang Jai,
1: iya.
0: Bang Gapar, Bang Irwan, buat Terinda, buat Wanusu, Kak Karina Kiu, buat Sipragia, buat Mak Nani,
1: iya.
0: Kak Haji, Rok Is, buat Kak Jubaida, Kak Mos, buat Kak Sinar, buat Mama Ekal, buat Mak Dini,
1: baik semuanya ya,
0: buat Mak Dani juga, yang bilang buat Kak Fatimah di Tanjung Uban,
1: Kak Fatimah juga,
0: buat semua majalah yang mendengarkan.
1: Terima kasih lah Kak Berlian, iya.
0: Buat Mbak Rita, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang sudah bergabung juga. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu sayangku.
1: Pak Jais.
2: Ya, sebuah lagi, buah pendondong di bawah iya. Orang.
1: Di bawah orang?
2: Di Surabaya.
1: Cakep.
2: Sudah menangis minta digendong. Terus?
1: Apa tuh?
2: Sambung lah.
1: Suruh nyambung apa ya, sudah nangis minta digendong. Tadi ke Surabaya ya? Apa ya?
2: Dibawa orang dari Surabaya.
1: Minta dibelikan roti buaya. Roti buaya.
2: Mantap.
1: Kalau di Jakarta tuh ada roti buaya, di sini tak ada Pak Jais.
2: Oke.
1: Sehat malam ini Pak Jais ya.
2: Sehat-sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Sudah ada hujan belum di tempat Pak Jais? Sudah ada hujan di tempat Pak Jais?
2: Sini udah mewah.
1: Alhamdulillah. Subur kembali tanamannya ya. Lagunya apa malam ini Pak Jais?
2: Lagu barat.
1: Lagu pop Indonesia. Besok baru.
2: Dari Betaria Sanata.
1: Boleh, judulnya apa?
2: Pegawai Negeri.
1: Pegawai Negeri. Salam buat siapa?
2: Salamnya semuanya aja. Yang sudah masuk nanti, yang belum masuk, sehingga semuanya sampai kecuali sekarang matanya, matanya sudah ngantuk, mau tidur.
1: Baik.
2: Oke, selamat pagi, selamat malam.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagunya ditunggu, aku pilih pegawai negeri ya. Judulnya dari Betaria Sonata. Baik, pendengar, kalau gitu kita mau putarkan dulu ini lagunya tadi buat Kak Berlian ya. Yang ingin bergabung nanti silakan saja di 0811 7033669 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Kirei dengan lagunya Rindang Tak Berbuah.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Berjuang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagu dari Betaria Sonata, Aku Pilih Pegawai Negeri, sudah membawa kita pada pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Wan Usu malam ini?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat Mbak. Mbak siapa nih?
1: Sama Rita nih Wan Usu.
2: Oh, Mbak Rita.
1: Dah ada hujan ke tempat Wan Usu tuh?
2: Oh, dah ada hujan, air sudah banyak sudah
1: alhamdulillah.
2: Mbak.
1: Alhamdulillah. Jadi udah sekolah seperti biasa ya anak-anak ya?
2: Sudah seperti biasa.
1: Iya,
2: air mandi, air minum ada sudah.
1: Apa lagu malam ini?
2: Lagu mancanegara ke lagu pop Indonesia?
1: Pop Indonesia.
2: Oh. Kalau dari
1: Siapa?
2: Dari siapa ya? Dari Niki Ardila udah tampil ke Niki Ardila?
1: Belum tampil. Belum diputar.
2: Belum ya.
1: Apa judulnya?
2: Kalau belum tampil, kita tampilkanlah Niki Ardila.
1: Boleh. Judulnya apa tuh?
2: Judulnya ini dari Niki Ardila. Sandiwara Cinta aja lah yang senang.
1: Sandiwara Cinta yang senang nak diikuti nyanyinya.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas.
1: Terima kasih. Selalu. Amin.
2: Sama salamnya buat Bang Herman.
1: Iya.
2: Buat Bang Pitung, buat Bang Jai. Udah masuk ke Bang Jai?
1: Bang Jai belum, ke acara sebelah tadi udah masuk. Acara yang ini belum masuk.
2: Buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, buat Ibu Farida, buat Bang Widi. Yang lain dirangkul aja dari
1: Terima kasih Wan Usu sudah bergabung malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu dari Sambas sudah bergabung, lagunya dari Nika Ardila. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Malam kembali, apa kabar orang Medan nih?
3: Kalau orang Medan kabarnya sini kabar adem-adem.
1: Adem ayem.
3: Iya.
1: Bung Mayrana ya. Ya, mau dengar lagu dari siapa malam ini?
3: Lagunya dari Edi Diana.
1: Judulnya apa tuh?
3: Mimpikanlah diriku.
1: Mimpikanlah diriku. Salam buat siapa nih Bang Mayrana?
3: Salam-salamnya buatnya Mbak Rita.
1: Terima kasih.
3: Sama paruannya ada Pak Yun, Pak Sutri, Sang Itri, ada Mbak Irwandi, ada Long Is, Mbak Nani, Mbak Sri.
1: Iya.
3: Linda, dan Mbak Sesema aja lah Mbak.
1: Baik.
3: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey Didiana, mimpikan diriku ya. Baik pendengar, dua penelpon sudah kita sapa. Kita mau putarkan dulu ini lagunya ya. Silakan nanti yang ingin bergabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagu dari Nika Ardila ini dia. Sandiwara Cinta.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, lagu dari Hedy Diana tadi buat Bung Mairona di Medan ya, mimpikan diriku. Baik pendengar, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lagu sama berita yang cantik itu.
0: Iya, nih macam lain nomornya Pak Zaini. Banyak nomor Pak Zaini ya. Silakan Pak Zai, mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Lagunya Mbak Rita Lenan dari Jaya Mele.
0: Kita pilihkan nanti.
1: Tapi suara cewek yang merdu sekali.
0: Iya, baiklah.
1: Salam-salamnya sama Mbak Rita Lenan dari yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum beneran ya. Aduh, lupa lagi nama pelatarnya tadi.
0: Siapa? Mbak Danti.
1: Mbak Danti yang cantik itu. Senyum manati, senyum. Iya. Senyum manaran. Datu sama Wan Usu di Sambas yang cantik itu. Senyum Mbak Usu, senyum. Senyum manaran ya. Datu sama Darsati di Air Kolek ya.
0: Iya.
1: Yang cantik itu. Senyum Kak Darsati, senyum. Senyum manaran ya. Senyum manaran. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari ya.
0: Belum bergabung malam ini ya.
1: Datu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya. Senyum, senyum benaran. Datu sama Supridi,
0: iya.
1: Pak Supridi Pring yang ganteng di itu, senyum Pak Supri. Long Is di Kota Ranai cantik itu, senyum Long Is ya. Garanya merdu, lemah lembut orangnya. Iya. Datu fotokopi yang Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, iya. Fotokopi salam
0: dah
1: Kak Berlian ya.
0: Datu
1: dengar jo semuanya lah, tekor bergabung juga ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya nanti kita pilihkan dari Ani Carrera ya, Harapan Cinta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oh, nomor sama Pak ini dari Bandung.
2: Sama rindu ke penyiarnya sama.
0: Pak Ahmad ya?
2: Iya, betul.
0: Pak Ahmad di Bandung, kumaha?
2: Bandung Damang. Timur, Pak Ahmad, Ahmad Iwan pria sejati teh kan gitu.
0: Sehat ya Pak Ahmad ya?
2: Iya, betul Ahmad Iwan.
0: Mau dengar lagu dari siapa malam ini?
2: Lagunya sama itu lagu Lelaki dan Rembulan lah.
0: Dari?
2: Rengki Sahira Tua.
0: Oke, ditunggu. Salam buat siapa?
2: Buat siapa? Pak Zaini yang
0: Pak Zai, tetang. Baru aja gabung tadi.
2: Salam kenal dari saya. Kemudian juga buat Bang Maurina, Ibu Wanusu yang
0: Bung
2: tadi sudah masuk.
0: Mairona.
2: Buat Bang Asri itu kan. Buat Kak Berlian, buat juga Sina Kikyu, buat Bang Andi juga tak lupa ya.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
2: buat
0: lagi?
2: Buat Bang Idris ya, dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Sama Mbak Rita itu ya.
0: Iya, betul.
2: Pantesan, pengen nggak mau, belum mau tidur karena bakal dengar
0: gitu.
2: Suara Mbak Rita di sini ya, di sini.
0: Pandai merayu Pak Ahmad nih.
2: Bukan merayu dengan ya, Mama. Beli bawa mangga beli di kota kan gitu kan. Ke Bandung
0: cakep.
2: Membeli ikan.
0: Cakep.
2: Harus bangga jadi wanita.
0: Cakep.
2: Bisa mengandung dan melahirkan gitu akan seperti
0: betul. Ya,
2: iya.
0: Alhamdulillah.
2: Lebih mulia harus bangga tuh kan gitu aja.
0: Baik, lagunya udah disiapkan ya Pak Ahmad.
2: Wah, terima kasih Mbak Rita ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur dulu, ditunggu lagu Lelaki dan Rembulannya ya. Baik, kalau gitu sebelum kita sapa lagi penelpon lainnya ya, kita mau putarkan dulu nih dari Ani Carrera buat Pak Zai. Semoga suka dengan lagu pilihan saya. Kita pilihkan yang agak mellow karena Pak Zai suka lagu yang sedih-sedih ya. Harapan Cinta dari Ani Carrera.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pendengar di Ruang Rindu malam ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Yang ingin bergabung silakan. Masih kami tunggu di 0811 7033669. Apa kabar juga buat Teh Dinda di Bogor, buat Kak Fatimah di Uban ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ya halo, selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Dengan siapa ini? Di mana?
4: Dengan Kak Klis yang ada di Manado.
3: Oh, Kak Klis ya. Kemarin kita udah ketemu juga di udara. Ketemu lagi malam ini. Apa kabar ketemu Kak Klis? Sehat malam ini?
4: Baik. Baik-baik.
3: Baik ya, gitu. Alhamdulillah.
4: Kabar Rita gimana?
3: Baik juga ini, alhamdulillah. Ya,
4: sudah
3: mau
4: minum kopi ini malam?
3: Gimana?
4: Sudah minum kopi malam ini?
3: Oh enggak suka kopi, enggak suka. Air putih aja.
4: Air putih, air hangat.
3: Iya. Iya. Semakin tua nih harus semakin aware kayaknya.
4: Gimana?
3: Ya semakin berumur kayaknya semakin aware juga gitu. Semakin peduli juga.
4: Mas,
3: ya
4: emang kamu udah berumur berapa? Kalau mau dengar modulasinya itu kayaknya ini masih awet. Masih
3: berapa?
4: Masih 20-an.
3: Kepala
4: gitu.
3: Berapa kira-kira?
4: Kamu tebak ini ini sekitaran 29, antara 29 dan 31.
3: Masya Allah, mudah banget ya.
4: Mudah dong.
3: Mudah ya banget kan? Iya. Padahal
4: padahal titik-titik. Iya, titik-titik. Saya juga ada temanku bilang, iya, masih muda iya. sih, ya betul.
3: Kak Klis juga dong. Kayaknya baru kepala dua ini. Dua berapa gitu, dua ditambah berapa gitu.
4: Oke, terus?
3: Iya,
4: oke deh. Kalau kita mau obrolin soal itu kan, pasti agak lama sih ya kan?
3: Iya, langsung ke lagu aja kalau gitu. Lagunya apa Kak Klis?
4: Ke lagu Hello Ben boleh?
3: Boleh, judulnya apa?
4: Apa ya, Dua Cincin?
3: Dua Cincin. Oke, ditunggu.
4: Tahu ya, ya.
3: Jangan sampai tiga cincin.
4: Nggak tahu cincinnya mau dikasih di mana. Oh, lebih baik satu yang digadaikan aja. Ya, satu untuk special someone gitu kan.
3: Dapat duit
4: mau
3: dong.
4: Dicari.
3: Iya, dicari-cari dulu deh, dicari-cari.
4: Aku mau cari itu supaya cincin, karena cincin udah lama dipesan kan, mau cari yang cocok di jari.
3: Yang gitu. Cocok, ya boleh dicobain ke siapa?
4: Tapi mudah-mudahan cocok di jari dan di hati juga cocok.
3: Iya, itu yang paling penting gitu. Ya. Karena kalau jari ukurannya sama, banyak yang
4: ada,
3: sama.
4: Kan?
3: Ada, ditunggu aja. Salam buat siapa?
4: Sorry ya, tadi kamu ngomong aku potong-potong, maaf
3: iya,
4: ya.
3: Iya, nggak apa-apa, biasa itu.
4: Soalnya delay.
3: Oh iya.
4: Dan saya. Makanya saya fokus di handphone supaya nyambung itu. Kalau saya gunakan RR digital kayak ada lambat.
3: Iya, lambat nyampe nya.
4: Oke. udah siap kan?
3: Udah. Salamnya buat siapa,
4: sekarang,
3: Kak Klis?
4: Sekarang Kak Klis mau salam dulu, tentu yang yang lagi siaran di malam hari ini.
3: Terima kasih.
4: Rita, bukan Rita Effendi kan?
3: Bukan. Rita Sugiyarti.
4: Rita Sugiyarti, oh, pokoknya Rita ya. Nanti ditambah di belakang sih kalau Rita apa.
3: Iya.
4: Oke, sehat terus ya.
3: Iya, terima kasih. Amin.
4: Tentunya diberkati di malam hari ini dan iya. seterusnya.
3: Amin. Kak Klis juga.
4: Kak mau salam dulu.
3: Mbak siapa?
4: Kompetitor Sita Judin yang ada di Minahasa, tempatnya di Tondano, Kota Tondano. Harapan sehat, sukses. Dan mewakili semua aja ya. Maaf
3: iya.
4: ya, gak bisa disebut satu persatu soalnya pendengar lumayan banyak. Jadi saya belum terlalu hafal semua-semua yang pada gabung tadi kan.
3: Baik, semuanya aja ya.
4: Jadi salam kenal saja dari Kak Klis yang ada di Manado, lebih tepat di Sulawesi Utara.
3: Oke.
4: Kita aja dulu ya, nanti kita ketemu lagi ya.
3: Iya, insya Allah. Terima kasih kembali malam kembali buat Kak Klis di Manado sudah ikutan bergabung ya. Baik, ini yang jauh-jauh udah pada bergabung, yang dekat-dekat kemana? Long Is buat Dandi, buat Kak Mus, buat siapa ya? Bung Mayrona. Tadi udah gabung belum ya? Belum, Bung Mayrona. Terus buat pendengar kita juga yang ada di Sepompang, Kak Iin di Air Merah. Apa kabarnya? Sudah tertidur kah, Kak Iin? Baik, kalau gitu kita... Oh, baru satu lagu ya. Kita masih tunggu penelpon lainnya ini yang ingin bergabung, Pak Tarmizi di Bangka. Selamat malam juga kami sapa. Yang dari Batam, Pak Andi. Biasanya ini double atau triple ya call-nya sama Purnama Sari. Ya, selamat malam. Semoga sehat ya untuk malam ini dan seterusnya. Lagunya Dua Cincin dari Hello Ben sudah disiapkan. Baik, sambil nunggu penelpon lainnya karena udah panjang juga ngomongnya ya. Kita langsung dengerin saja lagu dari Hello Ben ini dia, Dua Cincin.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar masih bersama di Ruang Rindu. Tadi ada lagunya Ribas Sebelah Hati ya, lagu yang dirilis tahun 2006 pendengar. Ini jadi single utama dari Ribas kala itu ya. Baik pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, masih ada waktu, silakan di 0811 7033 669. Lagu dari Hello Ben tadi juga udah diputarkan. Jadi dua lagu tadi mengingatkan kita di tahun 2000-an pendengar ya, yang mungkin saat itu juga punya banyak kenangan, yang masih SMA, yang masih muda belia ya. Jadi lagi suka-sukanya dengan lagu-lagu. Emang di tahun 2000-an itu banyak juga grup band yang hits pendengar ya, seperti Peter Pan, Ungu, yang sampai sekarang tuh lagunya masih banyak disukai ya. Baik, tadi ada Teh Dinda kayaknya yang ngintip ya, ngintip ketuk pintu maksudnya, tapi karena kita lagi diputerin lagu jadinya nggak bisa disapa ya. Selamat malam Teh Dinda ya, mungkin mau ikut gabung sekarang bisa banget karena belum ada yang masuk ini ya, belum terima tamu kita, mumpung kosong nih rumahnya ya. Apa kabar juga buat Deona di Kupang yang udah lama juga nggak dengar suaranya ini. Terus buat Pak Andi Yudhistira ya di Bengkulu, atau udah pindah tugas ini karena udah lama emang gak dengar kabarnya ya. Gak lupa juga Pak Yudhistira yang ada di Teluk Selahang, yang dekat-dekat ya kita sapa. Buat pendengar kita di Bunguran Timur Laut ya, selamat malam ya semuanya. Bang Putra, buat Bang Ryan di Bandar Sasana ya, masih ditunggu yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Sudah pukul 22.36 menit waktu Indonesia Barat. Nah kalau tadi kita udah dengerin dua lagu era 2000-an ya, kita mundur sedikit ya, mundur sedikit ke era 90-an ya. Kalau gitu kita mau dengerin lagu kali ini darinya, siapa nih kita lagi pilihkan dulu ya. Oke, dari Bunglon kita dengarkan, ini dia Cerita Lalu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Tentang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar, di sesi terakhir di Ruang Rindu malam ini ya, lagunya Ebit GAD, Seraut Wajah, itu tadi lagu yang dirilis tahun 1990, dan sebelumnya tadi lagunya Bunglon ya, Cerita Lalu. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya malam ini di Ruang Rindu, dan mohon maaf juga kalau tadi sempat ada yang ingin bergabung dan tidak sempat disapa ya. Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 22.47 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan, dan besok di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, masih kami temani di Ranai malam ini pendengar ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda, besok bisa melanjutkan kembali tugas-tugas yang sempat tertunda hari ini. Pukul 23 waktu Indonesia Barat ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi ya untuk menemani Anda pendengar yang akan kami hadirkan di Ranai malam ini.

adalah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Saudaraku, terkadang dalam kehidupan ini kita begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga mestinya kita bisa tampil optimal dan memberikan yang terbaik pada lingkungan dan sesama. Akhirnya terhambat hanya karena pengaruh lingkungan, hanya pengaruh orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang tidak tepat, bahkan hanya karena penilaian orang terhadap kita. Kisah berikut ini mengenai tokek budak yang berhasil mencapai ujung panjat pinang. Kisah ini dimulai ketika pada suatu kali dalam rangka memperingati hari kemerdekaan para binatang, ada ratusan binatang yang hadir di lokasi tersebut dan mereka melakukan upacara memperingati hari kemerdekaan mereka. Dan salah satu upacara itu ada sekian binatang-binatang yang berani melakukan segala sesuatu di luar kompetensi mereka. Salah satunya adalah para tokek. Dan untuk membuktikan hal ini, di hadapan mereka sudah berdiri sebuah tiang untuk perlombaan panjat pinang. Seperti kita ketahui, tiang tersebut dilumuri dengan oli dan di atas tiang tersebut ada begitu banyak hadiah-hadiah yang sudah disiapkan dan ada 6 ekor tokek yang sedang dipersiapkan untuk memanjat pinang tersebut dalam merebut hadiah-hadiah yang ada di sana. Saudaraku, dimulailah perlombaan panjat pinang ini dan 6 ekor tokek mulai merangkak. Mereka saling mendukung, mereka saling memberikan apa yang mereka miliki ketika itu, bagaimana caranya supaya secara bekerja sama dan bergantian membentuk suatu sinergi bisa mencapai puncak. Ketika mereka berusaha, lingkungan, teman-teman mereka dari jenis binatang yang lain, mereka bersorak-sorak, bukan bersorak-sorak mendukung, mereka bersorak-sorak tidak percaya. Kok bisa tokek yang kompetensinya merayap di dinding harus mengalihkan diri untuk mengikuti perlombaan yang semestinya dilakukan oleh binatang lain, seperti misalnya monyet, lutung dan sebagainya. Dan sorakan mereka justru mengatakan, lebih baik kamu turun karena itu bukan bidangmu. Lebih baik kamu berhenti karena itu bukan bidangmu. Percuma kamu mencoba sesuatu yang tidak pasti. Saudaraku, 6 ekor tokek ini akhirnya 2 ekor menyerah dan turun. Tinggallah 4 ekor yang mencoba merangkak melewati seperempat dari tiang itu. Semakin mereka naik, semakin keras sorakan untuk mereka turun segera. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. Itu hanya pantas dilakukan oleh monyet, oleh kera, oleh mereka-mereka yang sudah terbiasa memanjat. Kamu hanya mencari muka saja, melakukan kesia-siaan tanpa suatu hasil. Lebih baik kamu turun. Demikian sorak-sorai binatang lain yang melihat 4 ekor tokek ini mulai merangkak mendekati pertengahan tiang. Dan 2 ekor tidak tahan mendengar cemoohan dari lingkungannya. Mereka pun jatuh turun ke bawah. Tinggallah 2 ekor tokek yang terus merayap menuju ke tahap 3/4 tiang tersebut. Semakin mereka merangkak, semakin kuat desakan dari teman-teman mereka yang ada di bawah. Dan mereka mengatakan, itu adalah upaya untuk mencari muka. Tidak ada hasilnya. Begitu kamu sampai ke atas, sebenarnya engkau hanya membuktikan bahwa engkau bisa. Dan engkau akan kembali kehidupan semula. Jadi upayamu sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa merubah nasibmu. Mendengar hal itu, saudaraku, 1 ekor tokek tidak tahan. Dan dia pun jatuh. Tinggallah 1 ekor tokek yang sudah mendekati puncak. Semakin mendekati puncak, semakin keras seluruh binatang-binatang yang ada di sana berteriak, tokek, turun, atau engkau saya lempar, atau tiang ini akan kita goyang-goyang. Percuma kau melakukan itu, karena itu tidak akan merubah masa depanmu. Engkau tetap tokek dan merayap di dinding. Tokek tersebut terus merayap perlahan-lahan. Dan ketika dia tiba di puncak, semua binatang yang ada di bawah langsung terdiam. Mereka hening dan mereka tidak bersuara apapun. Mereka melihat ternyata tokek itu mampu. Saudaraku, apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian mulailah terjadi kasak kusuk binatang.
untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ketika saudaraku di sini berusaha untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih disiplin, memenuhi panggilan dia dalam bekerja. Ketika kehidupan kita berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna, kehidupan moralitas yang lebih baik, belum tentu lingkunganmu mendukung upaya yang kau lakukan. Mereka cenderung berkata negatif. Mereka cenderung berkata soalim. Mereka cenderung berkata kesia-siaan. Dan terkadang banyak orang akhirnya undur diri. Banyak orang akhirnya kembali kepada kebiasaan yang lama. Banyak orang tidak bisa berubah karena lingkungan yang negatif memaksa dia untuk tidak bisa berubah. Dia sudah takluk kepada pendapat-pendapat negatif dari lingkungannya. Dia tidak bisa memilih dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Saat ini, ketika kita sudah menjalani kehidupan yang lebih baik, ketika kita berusaha untuk meningkatkan profesionalisme kita, ketika kita sedang berusaha menumbuhkan cinta kasih yang selama ini belum tertuang dengan baik pada orang-orang kita kasihi, dan lingkungan pada saat yang bersamaan mulai mencemooh dirimu, mulai mengolok-olok, dan mulai melecehkan, maka untuk kasus ini, jadilah tuli dan percaya kepada keyakinanmu bahwa sesuatu yang baik akan berakhir dengan baik. Karena kehidupan ini sebagian besar ditentukan oleh pilihan-pilihan yang harus kita putuskan dengan segala risiko yang kita ambil terhadap pilihan-pilihan yang tersedia saat ini. Mari kita memilih yang baik. Mari kita memilih yang efektif. Kita memilih untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih bermoral, sehingga kita bisa membantu lingkungan kita untuk menciptakan komunitas yang

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: menggantungkan hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Ketergantungan yang salah.

dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian

tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan. Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Pendengar yang budiman, kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suojang Iduti, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.

0: kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Raja Rizka Danti mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya
3: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
3: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya kita bicara soal edisi spesial kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya kita bicara soal Pancasila dan sangat pas sekali rasanya karena kemarin kita baru saja merayakan, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Mungkin di beberapa instansi pemerintahan, lembaga, sekolah dan lain sebagainya itu melakukan upacara untuk masyarakat yang swasta ataupun yang pekerja informal mungkin tidak ya. Tapi topik kita pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami hadirkan empat line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda. Kita berdiskusi bersama tentang memaknai kesaktian Pancasila. Sesaat lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Catatan Peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
7: Aji Sutama.
5: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, Kopi Pro 3 di Jumat ini hari bersama Pusaka Indonesia. Tema besarnya adalah kita membahas soal Pancasila dan sangat tepat rasanya karena kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober kemarin ya. Dan topiknya dini hari ini dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat dini hari. Pak Eko, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar, kita ketemu lagi.
0: Iya, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Kita baru saja memperingatinya kemarin ya.
1: Betul.
0: Iya, nah pas banget nih kita baru peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan dini hari ini kita Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia yang setiap minggunya itu membahas soal Pancasila. Topiknya itu dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Sebagai prolog, sebagai pembukaan, mungkin bisa diawali terlebih dahulu, Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya ya. Hari ini juga Pak Prabowo kan melakukan peresmian revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila ya di Lubang Buaya.
0: Iya.
1: Dan sebelumnya diawali dengan upacara kesaktian Pancasila juga gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebagian besar dari rakyat Indonesia memaknai kesaktian Pancasila juga sebagai bentuk dari pengkhianatan ya, yang disebut dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 yang diprakarsai oleh PKI ya. Temanya selalu begitu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya itu adalah di zaman sekarang kita perlu melihat kembali Mas Fajar bahwa apakah demikian? Karena kan kesaktian Pancasila yang kemudian menggulingkan Orde Lama diganti dengan Orde Baru dan kemudian menghadirkan Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun,
0: yeah.
1: Itu kan menyisakan juga yang tidak sesuai dengan Pancasila juga, Mas. Yeah. Jadi bagaimana terjadi genosida ya, pembantaian,
0: yeah.
1: Lebih dari 500.000 orang sampai 1 juta, yang kurang 3 juta gitu ya. Dan akhirnya terjadi reformasi dan kita sekarang lebih banyak lagi bisa mengulas dan melihat kembali upacara yang kita lakukan itu sebenarnya sudah benar nggak sih? Gitu, itu perlu kita maknai kembali karena ini Mas Fajar, menyalahkan satu-satunya PKI sebagai dalang yang terjadi pembunuhan 6 jenderal 1 perwira TNI Angkatan Darat,
0: yeah.
1: Itu perlu kita lihat kembali sih Mas Fajar ya, karena sebenarnya banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi gitu ya. Salah satunya tentunya adalah campur tangan dari asing juga Mas. Selain juga ada internal friksi ya di Angkatan Darat sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau kita baca buku namanya Jakarta Method. Ini sangat seru ya, buku itu menulis tentang Jakarta Method ya.
0: Yeah.
1: Jadi buku ini membahas bagaimana metode dipakai oleh CIA, Badan Intelijen Amerika, itu kemudian dipakai untuk melakukan hal sama di berbagai negara. Gitu ya. Jadi dari berbagai macam dokumen-dokumen yang sudah diklasified,
0: yeah.
1: Itu menghasilkan bukti-bukti bahwa sebenarnya campur tangan CIA dalam membantu TNI waktu itu menggulingkan Soekarno gitu ya, atau melepas G30S itu

0: WHO juga waktu itu kan menggagas adanya tiga pilar negara, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, ya,
1: NASACOM. Yeah, NASACOM.
0: Betul, dan ini sangat mengganggu Amerika. Makanya Amerika yang sebelumnya sudah mencoba mengganggu Soekarno, nggak berhasil, Mas, dengan membantu pemberontakan Pamersa, gitu ya, PRRI, yang
1: yeah,
0: ketahuan ada agen CIA John Pope yang akhirnya terjatuh dan ditahan dan disidang, gitu ya, ketahuan bagaimana Amerika itu mencoba menggulingkan Soekarno yang selalu dianggap selalu pro dengan komunis, gitu ya. Nah, ini semua kan sebenarnya kita harus lihat dengan jeli, ya, termasuk juga baru aja ada sebuah dokumen yang terungkap, Mas Fajar, bagaimana Jerman itu juga membantu,
1: yeah, ketika peristiwa 1965.
0: Betul. Dan ini kan suatu hal yang menarik, ya. Jadi kita melihat bahwa PKI sebagai dalam satu-satunya mungkin sesuatu yang perlu kita tinjau kembali. Selain juga ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Harto sendiri juga terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat dari pledoi dari Kolonel Latif, ya, itu dikatakan bahwa beliau sudah melaporkan sehari sebelumnya itu kepada Pak Harto yang saat itu sedang ada di rumah sakit karena Tommy Soeharto sedang sakit, ya, melaporkan, gitu. Dan Pak Harto kayak tenang-tenang aja, nggak respon, nggak apa, dan 1 Oktober dilaporin kembali, gitu, ya. Dan sebenarnya RRI juga jadi saksi sejarah, kan, bagaimana kemudian RPK datang, gitu, ya. Dan karena memang satu-satunya jalan. Dan ada lagi satu dokumen yang menarik, sebuah buku yang mengungkap bagaimana sebenarnya penanggulangan pemberontakan ini, gitu, atau penanggulangan ke-13 ini sangat cepat sekali, gitu, ya. Jadi terjadi ada sebuah dokumen yang ditemukan di Aceh oleh seorang peneliti dari Australia, itu menemukan dokumen-dokumen dari Pangdam Bukit Barisan yang waktu itu masih bergabung dengan Aceh, ya. Dan di situ ditemukan bagaimana secara struktur, secara sistemik dan masif, itu perintah-perintah dari Jakarta masuk ke semua kodam, gitu, ya. Jadi sebenarnya ini kayak suatu peristiwa yang memang ada skenarionya yang terjadi. Nah, dari melihat semua peristiwa ini, sebenarnya kita perlu melihat dengan lebih transparan, lebih jelas lagi sebenarnya kesaktian Pancasila yang kita anggap mengalahkan G30S / PKI perlu kita lihat kembali, gitu, ya. Karena faktanya setelah Soeharto berpemimpin kan juga nggak sesuai dengan Pancasila juga, Mas Wajar, kan? Iya, kan? Yeah. Terjadilah yang disebut dengan KKN,
1: gitu, kan? Yeah.
0: Kemudian
1: kroni kedekatan, yeah.
0: Betul, negara ini kayak dijual oleh IMF, gitu, kan? Jadi sebenarnya di sini kita perlu melihat kembali bahwa kesaktian Pancasila tidak hanya dengan kita merayakan upacara menumpas G30 PKI, tapi harusnya lebih dalam dan lebih real, ya. Tidak kita mengenang-menang masa lalu, tapi Pancasila itu hadir saat ini dan kita perlu untuk mengamalkannya, Mas Wajar. Kira-kira itu saya buka dengan seperti itu dulu.
1: Wah, ini berat banget nih. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya slogan jangan pernah melupakan sejarah itu memang sesuatu hal yang penting. Tapi sayangnya ada slogan lainnya, sejarah ditulis oleh pemenang, gitu, ya. Nah, bagaimana untuk meluruskan kembali setelah menemukan fakta-fakta baru, meluruskan lagi dan mengingat lagi bahwa peristiwa itu kan tahun 60-an itu kan memang ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ketika itu, perang dingin lah. Oleh karena itu Soekarno memutuskan saya tidak berpihak, saya non-blok, merangkul beberapa negara dan sepakat juga. Jadi itu pun tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mendeklarasikan bahwa kita merdeka dan mementingkan kemerdekaan kedaulatan negara-negara di dunia, begitu, tanpa adanya peperangan. Tapi di sisi lain kan itu perang ideologi juga bisa disebut, Pak Eko.

0: koreksi saya jika saya salah, antara kapitalisme dan sosialis komunis lah, mungkin seperti itu. Kita ketika itu menganut Pancasila, kita tidak diantaranya, tidak kapitalis, tidak komunis. Tapi kok rasa-rasanya setiap negara yang seperti katakanlah Tiongkok, itu pun secara tidak langsung juga menikmati dewasa ini ya, kapitalisme juga gitu. Vietnam juga demikian, Pak Eko. Akhirnya kita pun demikian sepertinya. Koreksi saja jika saya salah. Kita memang akhirnya terbawa dari sisi kapitalisme. Ideologi Pancasilanya itu mungkin agak sedikit terpinggirkan gitu, Pak Eko.
1: Ya, kalau kita bicara ideologi, memang gini Mas, saya melihatnya gini, bangsa Indonesia itu founding father kita termasuk juga komunis gitu loh. Ada agama, ada nasional, ada komunis juga. Karena komunis di zaman itu menjadi satu-satunya ideologi yang bisa melawan penjajahan, yang berani gitu ya. Karena yang namanya agama itu cenderung untuk ya kita kan bertuhan gitu ya. Jadi pemimpin adalah bagian dari Tuhan di dunia, jadi kita harus ikutin gitu. Jadi lemah gitu ya. Nasionalis juga relatif ya nggak banyak bisa membantu. Nah, komunis adalah yang sangat buat anak muda itu sangat suatu yang wah pokoknya kita harus hajar, kita harus ini. Nah itulah sehingga komunisme Indonesia itu agak beda dengan komunisme Soviet dan Rusia dan Tiongkok gitu
0: ya. Berbeda ya.
1: Beda. Kenapa? Komunis Indonesia itu diawali dengan sebenarnya berasal dari tokoh-tokoh Islam SDI. Jadi komunis Indonesia itu sangat-sangat agamis. Berbeda dengan komunis yang ada di Rusia, Soviet waktu itu ya, kemudian di Tiongkok. Itu beda banget. Nah, dan itu sangat disambut luar biasa karena Partai Komunis Indonesia itu sempat menjadi partai terbesar di dunia setelah Cina dan Rusia. Pastinya rakyat Indonesia itu mendukung saat itu, Mas, gitu loh. Karena ya dianggapnya pro rakyat gitu loh. Dan itu yang sebenarnya harus kita akui saat itu terjadi ya. Nah, kembali lagi pertanyaan ya Mas Ajar tadi mengatakan gimana kapitalisme gitu ya. Secara resmi yang namanya Tiongkok kan masih negara komunis ya. Jadi dia politiknya politik komunis. Tapi memang ekonominya digerakkan dengan
0: kapitalisme.
1: Tapi beda dengan kapitalisme yang di Amerika.
0: Ada batasannya.
1: Ada batas karena tetap yang namanya hak hidup rakyat banyak diberikan oleh negara, Mas. Di sana nggak ada bank swasta, Mas. Semua bank itu adalah milik negara. Kenapa? Karena itu penting sekali demi kesejahteraan rakyat. BUMN di sana itu sangat sangat kuat gitu loh. Bukan mencari untung, tapi untuk mensejahterakan negara. Pembangunan infrastruktur kan luar biasa di sana. Jadi dilakukan oleh BUMN di sana. Jadi bedanya di situ. Beda dengan demokrasi di barat yang mencerahkan semuanya kepada kekuasaan pasar. Dan ini yang sangat bahaya. Beda banget ya. Rusia kan juga dulunya Uni Soviet kan sangat komunis kan. Tapi begitu terjadi pergolakan tahun 1990, kemudian kan Rusia sudah menjadi demokratis, Mas. Jadi bedanya hanya presiden di Rusia bisa dipilih tiap tahun gitu kan. Kalau di barat kan dibatasi 2 tahun gitu, 3 tahun. Tapi kalau di Rusia bisa terus. Tapi kan demokrasi gitu. Jadi gitu. Tapi apakah kapitalisme? Enggak juga, Mas.
0: Enggak juga.
1: Oligarki-oligarki besar itu kan sama Putin juga penjarakan ya, dianggap terlalu serakah segala macam. Negara harus melindungi gitu loh. Di barat, di Amerika yang namanya pengusaha-pengusaha besar lebih banyak di sanjung-sanjung gitu ya, dianggap pahlawan negara. Kalau di Rusia kan kalau itu nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat ya dihajar, dipenjarain gitu.
0: Jadi
1: tetap ada bedanya, Mas.
0: Sebelum saya terima pendengar, saya tanya terakhir, saya tanya dulu yang Kalau itu kan Rusia dan Tiongkok ada perbedaan. Kalau Indonesia sekarang ini apakah mengamalkan Pancasila atau lebih condong ke kapitalisme?
1: Saya lihatnya lebih condong ke kapitalisme barat, gitu ya. Kenapa begitu? Sebenarnya kan Undang-Undang Dasar 45 pun kan sudah diamandemen, kan?
0: Yeah.
1: Tahun 2002, gitu ya. Dan itu akibatnya yang dulu kita namanya sila keempat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sila kelima.
1: Kerajaan yang dipimpin oleh
0: keempat
1: ya. Kerajaan dipimpin oleh lima kerajaan dalam perusahaan perwakilan itu kan harusnya sistem demokrasi kita sistem perwakilan ya. Tapi kan itu sudah dirubah menjadi one man one vote ya. Yang itu sangat sangat mirip dengan
0: demokrasi Amerika ya,
1: liberal. Jadi sebenarnya kita cenderung ke sana dan kita lihat kembali siapa penguasa dari ekonomi Indonesia kan juga segelintir orang bukan rakyat itu. Jadi kalau saya melihatnya itu yang harusnya menjadikan Pancasila sakti, bukan kita memperingati upacara-upacara saja, Mas. Tapi bagaimana memastikan bahwa bumi dan tanah air kita ini benar-benar menjadi digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan oleh segelintir orang elit gitu.
0: Oke, baik. Saya terima pendengar pada malam hari ini. Dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Ada Pak Caswa. Pak Caswa, halo.
2: Selamat
0: dini hari,
2: Bung Fajar.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam tangguh, jaya.
0: Jaya, silakan.
2: Pak Eko, ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Caswa, apa kabar?
0: Iya.
2: Alhamdulillah sehat. Cuman reda bindeng sedikit.
0: Wah, mudah-mudahan cepat pulih ya, cepat sembuh Pak Caswa.
2: Udah satu minggu ini, aduh.
0: Lagi musim nih kalau kata Kementerian Kesehatan, influenza. Iya, baik itu tipe A, tipe B, maupun tipe C, lagi musim aja
2: bener,
0: nih.
2: Bener-bener lagi musim ini, lagi
1: merata. Minum jamu, Mbak.
0: Iya.
2: Iya, minum jamu, mah. Obat jamu, mah. Lah, udah, ini.
0: Iya, silakan Pak Jaswa, ada yang mau disampaikan nih.
2: Ini ya, tadi Bung Fajar kan, apakah Indonesia menanyakan udah mengamalkan Pancasila. Benar, jawaban Pak Eko benar. Indonesia itu belum.
0: Kenapa?
2: Belum bisa, sampai kapanpun belum bisa. Selagi-lagi tergunjang ganjeng kayak gini, ekonomi udah hancur ya, terus korupsi tidak mau ada hukuman mati ya, terus yang namanya ngamalkan Pancasila itu sering diasah di Pro 3 pun ternyata banyak orang yang belum mengetahui apa artinya itu isinya Pancasila. Jadi seperti itu, memang negara Indonesia tersebut harus melihat dengan negara-negara maju. Harus sekolah dulu dari ibarat TK sampai SD, SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jadi harus mempelajarinya di situ. Jangan asal menjanjikan yang tidak bukti, gitu kan. Itu kan jadi rakyat kita udah semuanya udah tahu. Cobalah, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu.
0: Amin.
2: Biar bisa mengasah di Pro 3 tersebut.
0: Amin.
2: Apa yang mengamalkan Pancasila.
0: Iya.
2: Apa isinya Pancasila.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan terdengar dengan rakyat kita.
0: Okay.
2: Jadi intinya rakyat kita itu ingin memperjuangkan demi Indonesia, tapi yang diperjuangkannya itu harus mempunyai pertimbangan kembali.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Iya, Pak Jaya. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Caswa, cepat sembuh Pak Caswa. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Fajar.
0: Iya.
3: Halo, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari. Pak Pandu, kalau di Riau tuh kabut asap udah enggak ada ya?
3: Masih ya.
0: Oh, masih.
3: Udah mending tuh, udah sekolah anak-anak itu.
0: Sudah mulai turun hujan belum ya kalau di Riau, Pak?
3: Udah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, silakan Pak Pandu.
3: Tapi masih ada asap. Tentang ini Mas, ya, tentang
0: apa memaknai kesaktian Pancasila
3: itu betul juga belum ya, belum apalah Pancasila, kayaknya seremonial apa seremonial aja kayaknya
0: seremonial aja.
3: Seperti juga maaf ya, RRI itu kan menyelenggarakan MTQ ya setiap tahun ya.
0: Iya.
3: Tapi juara MTQ itu nggak pernah dapat RRI untuk wajah Al-Qur'an, untuk azan kan. Itu contohnya seperti itu.
0: Oh.
3: Nah, iya kan?
0: Yeah.
3: Nah, tadi dibilang ini Tiongkok itu ateis ya, Cina ya.
0: Enggak ateis tapi, juga, cuma tidak iya. tidak disebut tidak bisa disebut sebagai negara yang religius ya.
3: Iya, tapi justru masjid itu di Tiongkok 30.000 lebih loh.
0: Betul, betul. Pertumbuhannya bagus ya.
3: Jadi jangan mungkin kalau dia Tuhan yang nggak sama dengan kita, kita katakan orang ateis kan begitu.
0: Yeah.
3: Mungkin ya begitu.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau saya boleh saran itu monumen kesaktian Pancasila itu saran saya sih ganti aja pilar duka itu.
0: Pilar duka, oke, okay, baik, makasih Pak Pandu. Iya. Yeah. Pilar duka, menjelajah ke masa lalu, menyelami lagi tahun 1965 peristiwa itu, bagaimana bangsa Indonesia menghadapi, kalau tadi Pak Eko di awal menghadapi konflik politik ini, salah satu faktor atau variabelnya konflik politik baik di internal maupun dari faktor eksternal dari perang dingin di geopolitik, lalu perpecahan terjadi di Indonesia, lalu yang menderita, yang menjadi korban, yang banyak yang meninggal dunia adalah rakyat. Bahkan ketika itu ada istilahnya itu apa ya Pak Eko? Sweeping kah? Sweeping atau apa?
1: Genosida mas.
0: Iya, artinya sweeping itu disisir siapa yang terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia, yeah. gitu ya, dilihat dari telapak tangannya dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang di exile, tidak boleh kembali ke Indonesia. Silakan Pak Eko, apa yang mau ditanggapi Pak Caswa dan juga Pak Pandu? Pak Caswa mengatakan apa yang disampaikan Pak Eko belum menerapkan Pancasila, ekonomi Pancasila di Indonesia, dan setuju tentang hal itu. Pak Pandu ya tadi flashback ke 65 ini, silakan Pak Eko.
1: Iya mas, kalau kita bicara lebih detail lagi ya, misalnya kita bicara jelas Tuhan Yang Maha Esa, dari Pak Pandu sudah menyorot ya, bahwa kita kan harusnya melindungi semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, ya. Tapi kan faktanya toleransi antar umat beragama belum begitu, baru-baru aja kita dengar lah bagaimana sebuah gereja
0: dikomplain oleh masyarakat ya sekitar masyarakat. Ya.
1: Betul, itu kan berarti artinya negara harusnya hadir dong di situ untuk melihat ada hak yang memang harus dilindungi ya, terutama hak dari minoritas gitu ya.
0: Yeah.
1: Kan Pancasila harusnya tidak hanya melindungi yang mayoritas, tapi juga melindungi yang minoritas.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan harusnya kan adil semua hukum itu berlaku. Jadi sekarang kan lebih banyak, halo?
0: Iya, yeah, Pak Eko, mohon maaf, iya. Yeah.
1: Ya itu kan kayak tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Kita lihat lah contohnya lapas mewah di
0: Cibinong. Waduh, gitu kan. Iya tuh. Kayaknya kan, tuh kalau tinggal di situ perlu merogoh kocek luar biasa ya Pak Eko ya.
1: Iya, jadi orang-orang kaya, orang-orang yang itu punya fasilitas lebih dibandingkan dengan narapidana biasa. Itu kan namanya kemana keadilannya gitu kan.
0: Iya.
1: Keadilan terhadapnya di mana gitu ya. Kalau kita bicara masalah persatuan Indonesia, itu kan juga kita masih jauh dari bagaimana negara mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, gitu ya. Partai-partai kan akhirnya sibuk untuk memperkaya partainya, lebih mementingkan partainya berkuasa dibandingkan rakyatnya bersejahtera, mas. Itu juga masih jauh dari yang persatuan Indonesia, ya. Hmm. Kalau bicara tadi, saya cerita tentang kerajaan, apa, sila keempat saya cerita tadi tentang bagaimana kita sudah di amandemen ya, amandemen 45 itu gitu kan,
0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya.
1: Iya, gitu. Itu juga yang kelima, kalau kita bisa keadilan sosial juga kayaknya ini masih jauh dari api gitu. Kita masih ingat lah ya bagaimana kelas menengah di Indonesia semakin turun jumlahnya.
0: Nah, gitu, ini kan? Data BPS tahun 2025 dalam seminar, ini banyak banget ya, Indonesia seringkali mengadakan seminar. Seminarnya itu menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Jadi data BPS itu kesenjangan generasio itu masih tinggi. hanya 1% yang menguasai 35 kekayaan Indonesia. Betul. Itu ketimpangannya luar biasa. Kan Pancasila harusnya keadilan sosial. Sosial itu kan bisa jadi kesejahteraan masyarakat juga, secara sosial juga. Tapi itu masih belum tercipta. Desainnya udah diseminarkan mungkin berkali-kali ya. Tapi ya udah, hasil seminarnya gimana nih gitu ya Pak Eko?
1: Betul. Kita lihat kan pembalakan hutan di Kalimantan, di Papua, itu kan yang menikmati kan segelintir elit saja gitu kan. Ya, illegal mining juga, tambang-tambang ilegal, itu kan juga tidak bisa disebut keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maksudnya keadilan bagi segelintir orang gitu kan. Ketuhanan yang maha esa jadi keuangan yang maha kuasa gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang menurut kami ini kan masih perlu banyak PR-nya lah bangsa Indonesia ini.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak.
4: Iya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Matoli.
4: Fajar, ini narasumbernya siapa?
0: Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Iya, Pak Eko, sebenarnya kita itu dalam berpancasila, mohon maaf ya saya mesakir bilangnya, hanya panggung sandiwara demokrasi. Gak apa-apa ya.
0: Yeah.
4: Biar aja agak-agak.
0: Yeah.
4: Itu yang penting pedas ini bisa ini. Kenapa? Karena memang apa yang kita contek bentuk demokrasi Pancasila kita, sebenarnya demokrasi Pancasila itu di negara maju atau di negara yang lainnya pun gak menerapkan 5 prinsip itu, tapi mereka bisa karakternya bagus manusianya. Ya kan? Kita manusia muslim terbesar justru dengan entah agama apapun lainnya itu tidak menunjukkan praktek kesungguhan berpancasila itu yang menempatkan sila pertama.
1: Iya.
4: Gak libit, akhirnya gini, makhluk-makhluk astral, ya malaikat dan sebagainya, kuntilanak, syaitan pun lebih sekarang lebih nyerah deh, ampun deh, kejahatan manusia dan manusia sesungguhnya, fitrahnya. Udah ampun. Jadi mereka udah mungkin siun gitu, Pak Eko.
0: Iya.
4: Nah,
0: Oke. Okay.
4: Kenapa hukuman apapun enggak ditakuti gitu, padahal udah sumpah di atas kitab suci.
0: Iya, sebelum dijabat, sebelum dilantik ya, ketika dilantik ada sumpah ya.
4: Jadi 4 butir lain-lainnya itu pun Pak akan ngikut sedemikian.
0: Akan ngikut. Awalnya akan dulu apa? Nih harus nih sila pertamanya dulu dikuatkan gitu ya Pak Matoli ya. Baru bawa-bawanya akan mengikuti.
4: Keuangan yang menguasai kan itu. Pancasila viral itu. Pancasila itu.
0: Oke, okay, baik.
4: Gimana Pak supaya kita itu tertampar dengan hari sakti Pancasila ini? Saktinya di mana? Sakti mandragunanya, perkasanya di mana? Kalau masih banyak kasus-kasus yang memang ya masuk angin, lapas yang mewah, terus APH yang memang bisa mengintervensi karena
0: baik.
4: Partai kita pun gak bagus.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Matoli dari Sibolga ya. Memang ini bagian dari keprihatinan kita bersama lah. Apa yang disampaikan oleh Pak Matoli kan memang ya begitulah adanya ya. Bagaimana bangsa Indonesia ini kayaknya sudah tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila sebenarnya. Jadi bukan Pancasila yang salah, tapi kan memang kita memarginalkan Pancasila. Pancasila hanya dianggap sebagai tadi itu bagian dari upacara, dibaca setiap upacara gitu kan. 1 Oktober diperingati gitu kan. Tapi marwahnya sendiri kan tidak dilakukan dalam keseharian dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi kita punya namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Negara punya itu kan. Apa perannya gitu kan. Peran ini kan kayaknya pokoknya adalah gitu ya. tapi kan marwahnya nggak di situ.
0: Harusnya berdampak kan, ya harusnya dirasakan. Betul. Tapi berdampaknya gimana nih, nggak dirasakan nih gitu ya.
1: Ya dibentuk oleh pemerintah, ya nggak bisa ngeritik pemerintah dong gitu kan. Akibatnya ya program-programnya tidak menyentuh gitu ya. Jadi seyogianya ya setiap insan yang berkuasa itu harusnya melihat kembali saya sudah mengamalkan sila-sila Pancasila belum, gitu kan?
0: Yeah.
1: Jadi Pancasila bukan diartikan sebagai sesuatu yang harus dihafal, dibunyikan dalam setiap upacara, tapi ya dihayati dan diamalkan. Dan ini yang kita lakukan di Pusaka Indonesia.
0: Hmm. Ya, flashback ke tahun 65, kalau dalam slogan jangan pernah melupakan sejarah, artinya tahun 65 peristiwa 30 September itu adalah peristiwa tentang konflik politik, ada kekerasan bahkan pembunuhan, ada perpecahan, dan yang menderita adalah masyarakat. Apakah kita akan dejavu dengan tanda-tanda kondisi sekarang ini? Apakah masih terjadi konflik politik, lalu kekerasan dan perpecahan di kehidupan di masyarakat dewasa ini, Pak Eko?
1: Perbedaan adalah hal yang wajar. Seperti halnya kita sekarang bicara di sini kan, tentu ada yang pro, ada yang kontra.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kan itu sewajarnya ditindaki sebagai ya bagian dari kita berdialektika, ya kita saling bertukar pendapat, gitu ya. Dan saya sih melihatnya apa yang terjadi saat ini kan semua masih dalam koridor-koridor yang pas, gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan saya tidak melihat bahwa kita akan kesana lagi sih, tidak. Kan kalau zaman Pak Harto, misalnya nggak mungkin kan saya bicara seperti ini, Mas. Dan nggak ada tuh siaran RRI.
0: Nggak ada nih Kopi Pro 3 komentar dan gak opini ada, Anda di Pro 3 RRI. Waduh, opininya tuh harus dibatasi tuh. Komentarnya iya, juga harus dibatasi tuh.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Jadi dengan adanya ya apa yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan apa yang menurut kita benar, dan ya mudah-mudahan itu didengar oleh mereka-mereka yang sekarang jabat misalnya, gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya tidak melihat sih bahwa
0: masih dalam tataran yang lebih kondusif ya sekarang ini ya.
1: Kita harus optimis, Mas, bahwa bangsa ini akan jadi bangsa yang besar, dan besarnya tidak dengan cara yang seperti kejadian misalnya tahun 65, gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita bisa kok kita nanti jadi negara yang besar dengan skut, gitu ya. Kan Rusia menjadi besar kan juga ya ada gejolak ya, karena kejadian Rusia itu lucu, Mas. Rusia itu sangat diobok-abok, persis kayak Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Diobok-obok oleh CIA, oleh Harvard, ya, University yang memimpin di sana, gitu ya. Dia oligarki segala macam, tapi kan dia jadi negara yang besar saat ini, negara yang ditakuti lah, yang bisa dianggap ya luar biasa. Cina kan juga begitu di Tiongkok ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana Tiongkok itu menjadi besar kan tidak harus dengan pertumpahan darah kan. Perubahan dari yang tadinya negara tirai bambu menjadi negara yang terbuka, kan tidak ada pertumpahan darah. Yang ada adalah perubahan pemimpin, dan kemudian pemimpin itu memiliki visi yang luar biasa, dilaksanakan dengan konsisten, dan itu jalan dengan baik sampai sekarang. Dan China bisa dibilang kan negara dengan PDB tertinggi di dunia, terbesar di dunia, dengan PPT ya, Purchasing Power Index ya.
0: Iya.
1: Kalau secara absolut Amerika masih menang, tapi kalau secara Purchasing Power Index,
0: iya, indeks rasio dan pertumbuhannya dahsyat sekali Tiongkok. Dan itu salah satu momentum titik baliknya adalah memangkas atau menghilangkan, meminimalisir, kalau boleh saya sebut mungkin seperti itu tepatnya, meminimalisir korupsi dengan menjatuhi hukuman mati. Bahkan kalau di Tiongkok, Anda mungkin bisa googling ataupun YouTube juga ada patung koruptor-koruptor itu. Ya, untuk masyarakat melampiaskan kekesalannya gitu ya. Itu sampai ada efek secara psikologisnya ya, untuk mungkin anak cucunya dan lain sebagainya gitu ya, Pak Eko. Tapi kita tahan dulu, kita jelang warta berita dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya, Pak Eko, dalam dialog kita pada malam hari ini di Kopi Pro 3. Terima kasih Pak Eko, saya nanti akan menghubungi Pak Eko lagi.
1: Terima kasih, kita ketemu lagi nanti.
0: Iya, di sesi yang kedua. Dan juga Anda pendengar, kami undang lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru dilantik di Istana Negara kemarin. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
2: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
1: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
3: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
2: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
4: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
2: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benedictus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
2: Dia sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam elemen ya, baik dari TNI, Tiga Angkatan, Polisi, para ASN berapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda. Bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam. Namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara, bahwa kita bersatu dalam keberagaman.
1: Gitu. Meski kami berada di atas kapal yang terus berlayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung oleh Dansatgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto yang diikuti peserta upacara.
3: Pancasila.
4: Pancasila.
3: Satu.
4: Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Dua.
5: Dua.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
5: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Tiga.
5: Tiga.
3: Persatuan Indonesia.
5: Persatuan Indonesia.
3: Empat.
5: Empat.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Seperti diketahui, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke empat negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Deretan Peristiwa.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
3: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: Masih dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang di sesi yang kedua, masih bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, tema besarnya bicara soal Pancasila. Dan topiknya pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. Pak Eko, halo.
1: Selamat malam.
0: Malam, selamat. Selamat. Iya, ketemu lagi di sesi yang kedua ini. Nah, kita sembari undang pendengar juga di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. Anda juga bisa WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bagaimana menurut Anda memaknai kesaktian Pancasila? Memperingati itu artinya kejadian sudah lampau. Mengingat sejarah bangsa ini, perjalanan bangsa, tentu hal yang penting. Dan belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah itu menjadi hal yang penting. Catatannya apa ya Pak Eko dari sejarah dan pembelajaran itu Pak Eko? Pengalaman kita di tahun lama ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Jas merah ya, kita harus belajar dari sejarah ya.
0: Iya.
1: Slogan dari Bung Karno. Jadi memang kita mesti belajar bahwa apa selama ini yang menjadi propaganda Orde Baru gitu ya, atau hal-hal yang kita pelajari perlu kita bongkar kembali, kita lihat dengan kacamata yang lebih cermat, kacamata yang lebih jeli gitu ya. Jadi kita perlu mengubah pandang kita lah bahwa tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila, oke lah. Tapi seyogianya kesaktian ini tidak hanya diperingati sebagai pemaknaan penumpasan G30S gitu ya, kita tahu sejarahnya berbeda. Tapi juga harusnya kita bisa melihat bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya sebagai retorika-retorika politik gitu, tapi sebagai kebijaksanaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa-bernegara gitu ya. Kita nggak hanya menempatkan Pancasila sebagai baliho, Garuda Pancasila dipajang di setiap ruangan sekolah, universitas, di pemerintahan, tapi sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya lah ya gitu kan, bahwa seyogianya negara itu berpihak pada rakyat gitu kan. Kalau kita bicara kedaulatan pangan misalnya, berarti kan kita harus memastikan bahwa rakyat itu punya peran yang besar terhadap ketahanan ataupun kedaulatan pangan tersebut, gitu. Bukan segelintir orang, bukan mereka yang menguasai atau konglomerat yang menguasai, oligarki yang menguasai, tapi rakyatlah yang berkuasa terhadap kedaulatan pangan tersebut. Saya juga ya. Kemudian juga misalnya Pancasila harusnya dimaknai sebagai setiap kritik ya terhadap pemerintah itu kan juga bukan dianggap sebagai anti Pancasila gitu, atau dianggapnya tidak sesuai apa, dianggap sebagai apa misalnya bule apa namanya
0: propaganda asing gitu ya.
1: Ya, propaganda asing atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kan kritik adalah harus kita hargai gitu kan, bahwa Pancasila itu adalah ya kita menerima kritik ya, kalau itu kritik yang benar ya harus kita ikuti ya. Di Pancasila dia mengajarkan anti kritik gitu kan. Dan perbedaan harus disuburkan demi kemajuan bersama gitu kan. Tentunya kita juga bicara bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya tadi itu pacar, tapi juga transparansi dan keadilan hukum kan Mas, tadi kita sudah bahas ya. Hukum itu kayaknya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan, hanya berlaku untuk rakyat jelata, tapi justru yang berkuasa bisa jadi kebal hukum, bisa kalaupun dihukum dapat kualitas mewah, lalu kita bahas gitu ya.
0: Jadi sila kelima tentang keadilan sosial, adil itu tidak dirasakan ketika disuguhkan informasi soal ketimpangan atau diskriminasi, baik dari kasus yang viralnya itu tentang peribadatan agama tertentu, agama yang berbeda dari mayoritas, betul. Lalu kemudian adanya perbedaan perlakuan terhadap penghuni lapas, ada lapas mewah dan lain sebagainya, sehingga ada diskriminasi dan tidak adil, ada perbedaan perlakuan, ada privilege satu dengan yang lain. Maka mungkin masyarakat melihat bahwa ternyata masih jauh dari Pancasila, begitu ya Pak Eko ya?
1: Betul. Karena jadi Pancasila tidak hanya dibacakan tiap upacara gitu ya, tapi bagaimana memaknai
0: diimplementasikan
1: bahwa apa yang terjadi ya, yang tadi tidak sesuai dengan Pancasila sebenarnya.
0: Oke, okay, baik. Saya
1: termasuk ya, silakan Pak.
0: Ya, ada Pak Lukas dulu di Cibinong, saya terima dulu. Pak Lukas, selamat malam.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Oh, pagi. Ya. Terima kasih ya. Pak ya. Eko, dengan Pak Eko narasumber kita, Pak Eko Nugroho.
2: Ya, Pak Eko. Ya.
1: Selamat pagi,
2: Pak Lukas. Pak Eko ini pembicara Pancasila ya.
0: Iya.
2: Ya. Saya mendengarkan itu. Ya. Pada tahun 1965, saya itu berada di Kebon Sirih, mengamankan seorang jenderal namanya Tirto Sudiro. Ya, pada waktu itu lepas dari penculikan PKI. Nah, pada waktu itu negara ini kan ideologinya ya, apa namanya, gagasannya Nasakom. Nasionalis, agama, dan komunis.
0: Yeah.
2: Oleh karena itu, saya ingat itu dulu ya. Nasakom itu ya.
0: Yeah.
2: Dan saya

0: Center di Bandung.
1: Iya.
0: Ya, terus saya bertugas di Caduat pada waktu itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya pada waktu memang benar-benar pada waktu itu saya tahu sendiri sama pelaku sejarah melihat sejarah ya. Itu.
1: Baik, ada Pak Lukas ini sebagai pelaku sejarah kan ketika itu kita memang tanggal 1 Oktobernya itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita bisa memaknainya dari peristiwa 30 September dan 1 Oktober itu sebagai Pancasila tetap sakti. Walaupun ya. Dirongrong oleh ideologi-ideologi dari luar Indonesia.
0: Komunis jadi terutama waktu itu.
1: Iya, nah.
0: Yang merongrong komunis.
1: Okay. Nah, Pancasila sekarang ini menurut Pak Dasrun Pak Lukas sebagai pelaku sejarah sudah belum sesuai dengan amanah dan cita-cita Pak Lukas dan juga masyarakat yang mungkin sekarang mendengarkan sebagai pelaku sejarah juga ketika itu mencita-citakan Pancasila kita itu seperti sekarang ini keadaannya, kondisinya, kehidupan masyarakatnya Pak Lukas. Sudah ya, belum menerapkan Pancasila?
0: Ya, pada yang sekarang ini Pancasila harus tetap dilestarikan ya, jangan sampai berubah jadi ideologi lain, karena Pancasila itu juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang
1: 45
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, ingat saya juga seorang.
1: Betul, tertulis di
0: saya
1: pembukaan.
0: Saya juga seorang guru.
1: Iya.
0: Kalau saya itu selain tentara, jaga pendiri SMA Negeri Cibinong dan SMA PGRI Cibinong saya.
1: Iya.
0: 66 saya seorang tentara dan seorang guru.
1: Iya.
0: Ya, jadi seorang tentara dan seorang aktivis daripada pendidikan.
1: Iya.
0: Saya pendiri SMA Negeri Cibinong.
1: Iya. Pak Lukas, iya, saya tanyakan itu sudah belum sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, Pancasila ini di kehidupan Pak Lukas itu, dan juga masyarakat Indonesia saat ini.
0: Ya, kalau ada kekurangan harus diperbaiki. Oleh karena itu pendidikan P4 itu seperti Pak siapa Pak Eko itu ya?
1: P4. Jadi pendidikan
0: ya. Okay. Ya, itu ya, yang tiap-tiap hari apa itu harus
1: diajarkan di sekolah-sekolah.
0: Ya, gaungkan terus.
1: Okay.
0: Dan itu ada anggaran mestinya ya. Mestinya ada anggaran itu jangan sampai itu hilang begitu saja. Pancasila harus namanya sakti itu kan bertahan hidup ya.
1: Iya.
0: Selama-lama jangan sampai sampai diobok-obok oleh
1: ideologi asing. Iya, yeah, baik. Terima kasih Pak Lukas. Ya, yeah, selamat malam. Jika dari Undang-Undang Dasar 1945 kita pembukaannya itu sudah termaktub Pancasila. Kemudian kita sudah tidak pernah akan diubah. Ideologi kita Pancasila dan itu tidak akan pernah diubah. Tapi itu berdasarkan teks tertulis dokumen resmi saja. Nah, yang diinginkan dalam dialog kita pada dini hari ini adalah Pancasila tidak hanya diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila, upacara-upacara, seremoni dan lain sebagainya, tapi sudahkah itu terimplementasikan di kehidupan nyata kita? Itu yang menjadi perbincangan diskusi kita. Tentu saja kita sepakat bahwa Pancasila itu jangan sampai diubah, jangan sampai diutak-atik gitu. Oke, itu secara teks oke. Tidak diubah, tidak diutak-atik, tidak ada amandemen soal mengubah itu, tidak ada apapun itu, tapi kemudian apakah hanya sekedar teks tulisan saja? Itu menjadi pertanyaan dan itu diskusi kita pada dini hari ini. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
2: Selamat malam, Mas Wadid.
1: Selamat malam, Pak Dasrun. Silakan, Pak Dasrun.
2: Suaranya enak sekali, apalagi suaranya si cantik tadi yang menerima telepon.
1: Oh iya, ada Muti. Ya, silakan, Pak Dasrun.
2: Begini, kalau cerita masalah Pancasila, saya agak tadi kan Saudara Jaswa mengatakan seolah-olah Pancasila yang disalahkan. Tidak, kalau Pancasila tidak salah sama sekali tidak. Mm-hmm. Itu yang

0: salah itu yang pemegangnya. Karena begini Mas Wajar, waktu Pancasila masih dipegang erat, kan rasa kegotong royongan.
1: Iya.
0: Tuh segala ya pokoknya ya yang
1: ya. Ya, Pada Surun. Halo. Wah, hilang suaranya tiba-tiba nih. Oke, baik Pak Dasrun. Ya, bukan Pancasilanya yang salah. Ya, baik. Ya, silakan nih Pak Eko mungkin bisa menanggapi dua pendengar kita. Halo Pak Eko. Wah, semuanya hilang. Halo. Ya, bisa ditelepon lagi ya. Pak Dasrun dan juga narasumber kita Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, tiba-tiba terputus, tidak ada suaranya. Kami coba untuk menghubungi kembali. Apakah memang ada trouble di line telepon atau saluran telepon Pro 3 RRI? Tim teknik sedang mencoba untuk mengeceknya dulu ya. Semoga tidak ada kendala ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi.
2: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
4: Memori kolektif bangsa. Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
5: Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, Persatuan Indonesia, nomor 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami telah terhubung kembali dengan Pak Eko Nugroho. Pak Eko, mohon maaf agak...
1: Selamat malam.
0: Iya, terkendala komunikasi ternyata. Hampir iya. Line teleponnya mengalami kendala semua di 4 line telepon di Pro 3 RRI. Tapi sekarang sudah lebih oke, sudah pulih kembali. Dan kita masih bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 67 ya, tahun 67. Dan perkembangannya ya. Sampai dengan sekarang ini pentingnya mempertahankan Pancasila. Itu tentu tidak bisa di Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Kalau tadi kan ada pendengar kita. Halo, Pak Eko.
1: Halo.
0: Ya, mohon maaf nih ada nada. Ya, ya. Pak Lukas sebagai pelaku sejarah menginginkan agar tidak diganggu gugat Pancasila. Pancasila adalah harga mati sebagai dasar negara, ideologi negara, mencegah persatuan Indonesia. Nah, itu satu. Nah, satu hal. Tapi kemudian dulu dan sekarang itu konteksnya tentu berbeda tantangannya. Dulu mungkin lawan kita adalah penjajahan, penjajah. Tapi sekarang ini kan menjaga persatuan di Indonesia itu friksinya lebih banyak variabelnya. Semakin banyak populasi sebuah negara, beda isi kepala setiap orang, gesekannya makin mudah terjadi, dan juga soal teknologi seperti internet. Gampang sekali menjadi salah satu faktor awal mula timbulnya perpecahan. Gimana nih Pak Eko nih, tantangan di era sekarang ini?
1: Iya betul, terima kasih telepon dari Pak Lukas C. Cibinong tadi ya, yeah. Pelaku sejarah tahun 1965 ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara masalah Pancasila bukannya tidak ada yang mengganggu loh Mas Fajar. Pancasila yeah. kan sempat ingin didegradasi dari dasar negara menjadi pilar negara Mas. Mungkin Mas Fajar pernah dengar ya. Jadi
0: empat pilar.
1: Pancasila, empat pilar betul. Jadi ya, itu kan degradasi Pancasila kan. Jadi sebenarnya upaya-upaya menjadikan Pancasila bukan dasar negara itu nyata dan ada. Itu masih berlangsung sampai sekarang ya. Okay. Untungnya keputusan MK kemudian memutuskan bahwa tetap Pancasila adalah dasar negara kita.
0: Yeah.
1: Jadi teksnya sama, tapi ada upaya-upaya untuk mendegradasinya menjadi pilar bukan dasar negara. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kembali tadi apa namanya? Bagaimana kita memahami Pancasila dengan saat ini di mana?
0: Iya, tantangannya berbeda gesekan, setiap konteks.
1: Iya, ya, betul. Tadi Mas Fajar mengatakan gesekan-gesekan ya dengan adanya internet, gitu ya. Memang ada. Ya, sebenarnya itu adalah positif dan negatif, Mas, ya. Satu sisi, positifnya adalah sekarang semua orang bisa menyuarakan suaranya, kan. Dulu kan nggak mungkin lah kita bisa ngomong bebas seperti ini, gitu ya. Dan setiap orang ini bisa ngomong, gitu ya, bisa menyuarakan hatinya. Positifnya begitu. Negatifnya kadang-kadang kan jadinya menjadikan ini gampang sekali menjadi sesuatu yang negatif dan kemudian konflik ya, jadi konflik horizontal gitu ya. Perundungan lah gitu kan atau hoax
0: atau informasi fitnah, informasi bohong. Betul. Atau bahkan cenderung ke pornografi, sexual harassment, lalu betul. Juga positifnya ada nih, Pak Eko, internet juga membantu mencari keadilan dewasa ini, Pak Eko, no viral, no justice, misalkan gitu, Pak Eko, tanggapannya gitu.
1: Iya, itu tadi. itu adalah, internet adalah suatu hal yang netral ya.
0: Positif negatif,
1: iya. Iya, tinggal kita mengisinya bagaimana.
0: Oke.
1: Kalau kita isi dengan konten-konten yang positif, tentunya kan juga akan menjadi, sekarang bisa dibilang kan, kasus di Kalimantan kebakaran,
0: yeah.
1: bisa pendidikan jarak jauh, PJJ kan, lewat internet kan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan positif gitu kan. Sekarang kita bisa melihat apapun juga. Sekarang Mas Fajar kalau siaran kan mesti nggak lepas dari AI kan, jadi kita buka internet saja langsung ketahuan apa yang
0: apa makna kesaktian Pancasila gitu ya, atau sejarah kesaktian Pancasila. Nah itu makanya itu saya bongkar nih pendengar. Jadi sebelum dialog tuh saya belajar dulu nih di internet.
1: Betul. Tidak hanya internet sekarang ada artificial intelligence yang bisa membantu kita banyak hal kan.
0: Oke, baik Pak Eko ditahan dulu, ada Pak Dasrun kembali terhubung. Pak Dasrun mohon maaf terputus tadi. Pak Dasrun.
2: Aduh ya, gimana balik lagi nih?
0: Iya, Pancasilanya nggak salah tadi Pak Dasrun, lalu orangnya tadi aja.
2: Tadi kan saya sejak zaman waktu itu kan Pancasila lagi rarenya dipegang, itu ya mau nggak mau itu diganggu sama alat-alat teknologi, jadi seolah-olah tapi kan sejak sampai Pak Harto turun, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Megawati, itu seolah-olah masih dipegang. Kedatangan orang reformasi itu benar-benar seolah-olah itu ya boleh dikatakan hilang sih tidak.
0: Hanya sekedar memudar ya. Rasanya Pak Dasrun. Yang dirasakan Pak Dasrun, kenapa ini akhirnya semakin memudar Pancasilanya? Apa karena
2: sampai sekarang seolah-olah kan seolah-olah sulit direnovasi.
0: Sulit direnovasi. Ibarat rumah yang udah rusak, renovasinya susah nih gitu ya, Pak. Ya susah memang. Menarik.
2: Lain orang ya, lain yang enggak.
0: Apa yang dirasakan Pak Dasrun sehingga bisa mengatakan bahwa renovasinya sulit? Apa yang dirasakan semakin memudarnya Pancasila? Tadi kan Pak Dasrun ya, mencontohkan dulu itu banyak itu banyak gotong royong, kata Pak Dasrun tadi. Ya, sekarang ini udah enggak ada apa gotong royong di rumahnya ya, Pak Dasrun.
2: Tidak ada. Itu yang benar-benar dirasakan kan sekarang. 9 bahan pokok itu kan seolah-olah bisa kembali seperti contohnya beras harga 10.000 bisa kembali apa tidak. Kalau tidak bisa kembali ya sama saja itu benar-benar sulit direnovasi Pancasilanya.
0: Pak Dasrun, emang sekarang berapa beras di Purwokerto, Pak Dasrun? Ya. Waduh, hilang lagi. Baik. Pak Ojak di Gunung Sitoli, Pak Ojak, halo.
3: Halo.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ojak.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak di Gunung Sitoli aman ya? Kalau Pak di Gunung Sitoli mah untuk karhutla ya, mah aman ya. Oke, baik. Silakan Pak Ojak.
3: Nah, saya kira setelah enggak ada penataran P4 bagi masyarakat, sering terjadi apa? Kebencian lah terhadap agama tertentu seperti pelarangan
0: beribadah, ya agama minoritas gitu misalkan.
3: Iya. Ya. Jadi petugas polisinya juga perlu ditatar kayaknya.
0: Oke.
3: Kalau Islam misalnya kita hina, ya terus masuk penjara.
0: Iya. Oke. Kita paham konteksnya. Iya. Tapi ini itu yang sedang viral. Iya.
3: Masyarakatnya di tatar P4. Polisinya juga perlu kayaknya.
0: Iya, memahami soal toleransi dan juga rasa keadilan di tengah masyarakat ya Pak Ojak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Tanpa mendeskripsikan agama apapun, kita berharap bahwa perbedaan di Indonesia itu membawa harmoni seperti pelangi. Setiap warna itu membentuk keindahannya tersendiri. Agamanya berbeda-beda. Suku, bahasa, dan tradisi setiap daerah berbeda-beda itu menambah kekayaan bangsa Indonesia. Harusnya kita tetap rukun, dipayungi oleh Pancasila tentu saja ya, bahwa kita juga merasakan penderitaan ketika saudara-saudara kita mengalami musibah seperti kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini masih terjadi, sulit sesak nafas, ya sulit bernafas, aktivitasnya terganggu dan lain sebagainya. Menjadi satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bu Ria di Tebet ya, Bu Ria, silakan. Selamat ini hari, silakan Bu Ria.
4: Pokoknya mau tanya dulu, tadi sore tuh radio gue bunyi kresek-kresek, emang hilang, malah gak ada lagi.
0: Kapan? Malam ini gimana?
4: Malam gak ada.
0: Ada?
4: Enggak, ada Rodion Sonora, man. Nggak apa-apa, nanti tunggu perbaikan.
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih. Okay. Ini
4: Bang Fajar, kalau aku nih, sakit nih, tema ini salah teknis ini. Aku pikir tadi Bang Sabil, suara Bang Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Memang, salam Pancasila ya, Bang Fajar ya.
0: Salam Pancasila, Bu Ria.
4: Berkati Pancasila ya. Memang dari upacara kehidupan nyata, mewaknai kesaktian Pancasila temanya. Kalau aku, Bang Fajar, kesimpulannya aja lah. Bang. Jadi, kalau upacara, apa namanya?
0: Di sekolah upacara nggak tadi? Eh, kemarin, Bu Ria.
4: Upacara lah, itu pasti Bang Fajar. Upacara ini kan adalah jangkar sejarah ya Bang Fajar ya. Sedangkan
0: jangkar kehidupan sejarah
4: nyata adalah medan pembuktian katanya. Pancasila akan benar-benar sakti jika ia tidak hanya berhenti di atas podium atau buku teks katanya gitu. Melainkan mengalir dalam napas, tindakan, gotong royong, keadilan, dan rasa kemanusiaan sehari-hari. Begitu Bang Fajar.
0: Baik, sama-sama.
4: RRI Pro 3, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Sebagai closing statement, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Eko, karena mempelajari atau belajar dari pengalaman, dari sejarah itu hal yang penting, tetapi menatap ke depan juga hal yang penting banget, karena mungkin sejarah sebagai spion, dan kalau kita mengemudi tidak mungkin hanya melihat spionnya aja, tapi harus melihat ke depan juga, bagaimana agar hari kesaktian Pancasila bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana Indonesia menghadapi masa-masa yang akan datang, membangun masa depan. Silakan Pak Eko.
1: Iya Mas Fajar, terima kasih tadi Pak Dasrud, Pak Ojak dan Bu Wiria ya, pendapatnya ya, memang gotong royong tadi juga sudah semakin pudar, P4 sudah nggak ada gitu ya. Tapi semua itu ya harus kita ambil hikmahnya ya. P4 nggak ada sebenarnya itu bagian bahwa kita perlu merevitalisasi kalaupun nanti ada ya. Bagaimana
0: kalau cara kata kita, Pak Dasrun tadi renovasinya susah nih katanya untuk
1: memulihkan. Tadi kan jawabannya ada di Bu Ira,
0: sebenarnya
1: nafas kita, keseharian kita itu dilakukan sesuai dengan Pancasila gitu kan ya. Betul. Nah, Pancasila sebenarnya tidak butuh diagungkan lewat upacara yang kaku ya. Tadi Bu Ria ada upacara katanya. Tapi di saat yang sama rakyatnya kelaparan. Tadi kan Pak Dasrun bilang Pak Ojek ya,
0: Pak Dasrun bilang harga beras mahal.
1: Harga beras, nah itu kan. Padahal tanah kita subur. Nelayan kita menangis di atas laut yang kaya. Kita import kedelai, tempe, makanan pokok kita harus import 90% dari Amerika, sisanya dari Brasil dan Argentina. Kita yang dari lokal kecil sekali. Artinya bahwa Pancasila itu tidak cukup hanya kita hafalkan, kita bacakan dalam upacara, tapi juga harus kita hidupkan kembali, ya kan? Berarti juga kita harus melawan ketidakadilan, membela yang lemah ya Mas ya, dan memastikan bahwa kemerdekaan itu dan kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh hanya segelintir elit yang ada di negara kita. Jadi itu yang penting buat saya. Jadi Pancasila tidak hanya dibacakan, diupacarakan, tapi bagaimana dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan dalam bagaimana negara bisa tindak adil, membela yang lemah, gitu kan, dan memastikan bahwa kekayaan dan bumi, atas bumi Indonesia, bumi Nusantara ini benar-benar untuk rakyat Indonesia semuanya, Mas.
0: Kira-kira begitu, Mas. Baik. Pak Eko, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3 RRI malam hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin dengan topik yang berbeda, masih bicara soal Pancasila. Semoga ini bisa membumikan lagi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingatkan sebagai pengingat dialog kita pada dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam Mas.
0: Iya. Demikian mendengar dialog Pro 3 RRI Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Lombok Barat yang mendapat kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan. Diminta agar tidak panik.
1: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
2: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
1: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Yeah. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Yeah. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
3: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
2: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kita udah sering dengar tentang Pancasila, tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
6: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
4: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga, gitu.
7: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
8: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini, tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kita bahas soal Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital. Nah, ini memang kalau tadi kita tampung pendapat para pendengar cukup beragam ya mengenai Pancasila di era digital seperti saat ini. Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito. Prof, ya. Tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar kita ya Prof ya, sebagian besar ya. Mempertanyakan pelaksanaan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sekarang ini kalau dilihat oleh mereka begitu ya, fenomena bullying, fenomena menghina orang di media sosial itu marak sekali terjadi. Jadi mereka mempertanyakan, jadi sila kedua ini bagaimana penerapannya sekarang ini ya? Itu bagaimana Profesor?
4: Baik, terima kasih Mas Zaini dan juga para pendengar. Tentu memang Pancasila di era kekinian secara substansi tentunya tidak mengalami perubahan, tetap menjadi tetap relevan di era kekinian. Namun cara mengaktualisasikannya yang tentu perlu adaptasi dengan situasi dan juga perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan sosial sekarang. Mas Zaini tadi ambil contoh sila kedua misalkan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam perspektif di era kekinian, misalkan tidak menyebarkan informasi yang merendahkan orang lain, memfitnah, merugikan orang lain, ini tentu menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana memposisikan manusia secara adil di era kekinian. Jadi tidak merendahkan melalui media, memfitnah, atau mungkin merugikan orang lain, itu sejatinya implementasi dari nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Itu sebagai apa, tentunya adaptasi di era sekarang ini.
3: Nah Prof, ini kan sangat lekat dengan anak-anak muda kita ya Prof ya, kemajuan teknologi sekarang begitu ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah ya Prof, punya program apakah begitu ya memang bisa membentengi anak muda dari pengaruh disrupsi digital seperti ini agar nilai-nilai Pancasila tetap mereka pegang begitu Prof?
4: Nah betul, tentu dalam perspektif ini yang pertama teman-teman dari Komdigi itu telah mengeluarkan PP Tunas. Jadi peraturan pemerintah tentang bagaimana pemanfaatan digital dan juga medsos dan seterusnya, termasuk barusan yang terbaru adalah kesepakatan atau keputusan bersama 7 menteri di mana pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan, etikanya itu juga telah ditetapkan. Maka dalam perspektif pemerintah kita tentu

0: ini sebagian besar lah begitu ya. Itu bagaimana sih mereka kemudian masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila meskipun mereka akrab dengan teknologi, Prof?
1: Betul. Pertama tentu kita menyadari ya di era kekinian bahwa karena tanda kutip globalisasi tidak hanya dalam perspektif fisik tapi juga perspektif ruang digital, yeah. Maka tentu kita tidak bisa menghindari adanya benturan budaya, nilai dan gaya hidup khususnya di anak-anak muda. Dan ini adalah tantangan kita bersama. Kehidupan yang terbuka baik dalam perspektif ruang digital apalagi, maka kita ingin memastikan bahwa anak-anak muda kita tetap memiliki karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi di era digital, tapi di sisi lain juga tetap memiliki jati diri keindonesiaan.
0: Yeah.
1: Bagaimana dia juga cinta tanah air, memiliki fanatisme terhadap tanah air, bangsa dan negara. Ini menjadi program-program menjadi prioritas, baik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ini sekarang kami sedang memastikan itu mulai dari ekosistem keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan juga penguatan di ruang-ruang ibadah, kemudian juga di ruang digital.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Nah, kalau tadi banyak syarat juga dari para pendengar kita, sebaiknya memang pendidikan moral Pancasila itu lebih digiatkan lagi, disesuaikanlah dengan kondisi zaman sekarang untuk anak muda begitu. Itu bagaimana, Profesor?
1: Betul. Maka dalam perspektif ini kami juga melakukan penguatan-penguatan secara substansi kepada teman-teman pendidik, baik itu guru maupun dosen. Bahkan kemarin misalkan kami di awal tahun ajaran itu mengadakan gerakan Genasrana.
0: Yeah.
1: Bagaimana pengenalan kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar baru di satuan pendidikan itu untuk mendapatkan ruang aman dan nyaman dalam perspektif ini, tidak hanya secara fisik tapi juga ruang digital. Maka dalam hal ini pembelajaran juga ke depan PMP itu misalkan atau juga pendidikan terkait dengan Pancasila ini juga benar-benar harus adaptasi terhadap dunia sekarang. Sambil contoh misalkan ketika bicara nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Yeah.
1: Tentu dalam perspektif di era sekarang adalah bagaimana menyampaikan informasi ini harus penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh kejujuran. Ini bagian dari implementasi nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya semata-mata beribadah, tanda kutip, sesuai agama keyakinan, tapi juga dalam perspektif bagaimana kita bertanggung jawab ketika menyampaikan informasi melalui media sosial ataupun media digital,
0: yeah,
1: dengan tentunya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya kepada tanggung jawab dalam arti hukum atau peraturan dunia tetap pemerintah, tapi juga dalam perspektif sebagai umat beragama. Nah, inilah bagaimana contoh real nilai ketuhanan Yang Maha Esa tapi di era kekinian,
0: yeah,
1: yang itu tetap harus di pertahankan gitu.
0: Artinya memang nilai Pancasila sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, tinggal kitanya bagaimana beradaptasi dengan perkembangan zaman begitu ya, sesuai dengan nilai Pancasila ya, Prof ya.
1: Betul Mas Denny, betul. Nah itulah yang makanya kami juga menyadari bahwa ini semua menjadi tidak hanya menjadi tugasnya para pendidik saja,
0: yeah,
1: tapi juga mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga para pemimpin. Semuanya di segala jenjang. Kenapa? Karena ketika bicara karakter, salah satu yang juga menjadi pilar adalah keteladanan.
0: Yeah.
1: Nah, keteladanan inilah yang saya juga selalu mengajak pada anak-anak muda. Jangan kita terpaku keteladanan itu kepada sosok.
0: Yeah.
1: Keteladanan itu adalah kepada aktinya, kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Kenapa? Karena kalau kepada perilaku, bahwa sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, pasti akan kebaikan.
0: Yeah.
1: Tetapi ketika kepada orang, nah ini yang salah, kita harus orientasi, kita harus, anak-anak muda harus kita pahamkan, bahwa toladan itu ada kepada perilaku, aksinya, ya, yeah, bukan pada personnya. Karena nanti kecewa ketika ternyata karena manusia tidak sempurna, mungkin dia khilaf atau dan seterusnya, sehingga sosok yang kita agungkan ternyata mengecewakan. Nah ini yang akhirnya menjadi dalih,
0: yeah,
1: argumen anak-anak muda, wong ya pemimpin aja seperti itu. Misal, gitu. Nah ini yang harus, makanya saya juga mengajak bahwa ketika bicara memang betul karakter itu mulai dari ditoladankan, dicontohkan dan juga dibiasakan. Jadi pembiasaan dan toladan ini dua pilar,
0: yeah,
1: ketika bicara karakter. Nah, namun kembali pada poin tadi, di era kekinian, mari saya mengajak hal-hal yang sederhana dilakukan orang di sekitar kita, memungut sampah, itu juga

0: sudah menjadi teladan aksinya itu.
1: Yeah. Demikian. Sekali lagi pesan dari Profesor dari Kemenko PMK atau pemerintah sehubungan dengan hari Kesatria Pancasila hari ini, silakan Prof.
0: Baik, tentu saya terima kasih. Yang pertama saya mengajak kita semua, mari di hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi dan ketahanan di tengah-tengah era digital sekarang ini, dan mari menghayati, mengamalkan, membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan diadaptasi di era kini dan tetap berpijak kepada apa jadi diri bangsa.
1: Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Profesor Warsito. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih.
1: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito.
2: Wawancara Pro 3.
3: Gedung Pancasila bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widiodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.
1: Sebanyak 30 ribu lebih penerima bantuan iuran bukan penerima upah atau PBPU di Provinsi Kalimantan Utara terancam diberhentikan per 1 Oktober jika pemerintah provinsi tidak memperpanjang kepesertaannya. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rajab Sah. Rajab.
4: Baik pendengar, sebanyak 30.727 peserta bantuan iuran pekerja bukan penerima upah UPBU yang selama ini dijamin pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2026 kemarin. Hal itu lantaran Pemprov Kaltara tidak memperpanjang kepesertaan mereka dampak defisit anggaran 3,9 miliar rupiah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026. Dari total 40.554 peserta PBPU, Pemprov Kaltara pada 24 September 2026 telah mengajukan permohonan pendaftaran peserta yang dijamin per 1 Oktober hanya mencakup 9.827 sampai dengan September 2026. Hal itu dibenarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan. Namun meski demikian, sudah ada titik terang terhadap solusi atas persoalan itu, di mana Pemprov Kaltara mengatasinya dengan skema mengalihkan pembiayaannya kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Sebab jumlah 30.727 peserta tersebar di seluruh Kaltara.
5: Dari celah gitu ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya.
4: Ya. Dan lebih lanjut Yusuf menyampaikan bahwa terlepas dari upaya pemerintah, BPJS Cabang Tarakan juga telah mengantisipasi jika kemungkinan pemerintah daerah tidak jadi menanggung peserta yang terancam dinonaktifkan karena kekurangan anggaran. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan sudah melakukan sosialisasi dan konfirmasi kepada 30 ribu lebih peserta PBPU melalui kelurahan maupun kelurahan untuk dapat menyampaikan kepada peserta agar dapat mengkonfirmasi kenonaktifan mereka. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Derasnya arus informasi digital mendorong Komisi 1 DPRD Kalbar bersama dengan KPID Kalbar memperkuat konten lokal agar tetap eksis dan mendapat ruang di tengah masyarakat. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya. Gulista.
6: Pendengar, perkembangan media digital memang semakin pesat dan ini merupakan menjadi perhatian dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Kalimantan Barat. Keduanya mendorong penguatan konten lokal agar tetap memiliki ruang di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, hal ini memang dibahas dalam forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan FGD tersebut memang menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal. Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat turut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Rasmidi berharap hasil diskusi dapat menghasilkan rumusan dan juga rekomendasi yang jelas, termasuk menginterpretasikan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia juga mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran dan media.
7: Kami, berita-berita lokal juga akan singkam dan balang, disiarkan di nasional juga. Karena ketika kita mendengar, membaca dan melihat berita lokal di siaran di nasional, kita pasti fokus ke televisi. Nah, artinya ini harapan besar masyarakat. Jadi untuk mengimbangi ibu-ibu juga barangkali tentunya kadang-kadang ya, ibu-ibu juga begitu sedang nonton dangdut misalnya, mendengar melihat berita lokal Kalimantan Barat cepat diingatkan. Apa ini ada berita lokal misalnya? Dan kita pun bergegas bersama-sama menonton. Ini harapan besar kita supaya lembaga penyiaran, semua penyiaran di Kalimantan Barat tetap sukses ke depan, tetap yang terbaik dan menjadi tontonan yang terbaik dan berita yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
6: Oke, dan semakin banyaknya konten lokal, pemirsa, pendengar yang mendapat ruang di media nasional diharapkan perhatian masyarakat terhadap berbagai potensi yang berkembang di Kalimantan Barat khususnya yang semakin luas. Melalui FGD tersebut, Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat berharap dapat lahir langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal dan juga memastikan konten daerah tetap eksis di tengah perkembangan media digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas erupsi Gunung Tolok, Gunung Lewotolok di Lembata, NTT, terus dipantau menyusul pergerakan aliran lava mendekati kampung adat Jontona Ile APND. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota. Ricardus.
8: Baik pendengar, Kepala Desa Jontona Nicholas Akewatun mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewotolok. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ile Lewotolok yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
9: Lava panas dan batu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati kampung adat Lawahala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, diserong sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
8: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok Stanislaus Arakian membenarkan aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lewahala. Menurutnya aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
10: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lewahala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
8: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ile Lewotolok. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
12: Siap, satu bos.
11: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
12: Siap, satu bos.
11: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
12: Siap, satu bos.
11: Satu-satu terus? Apa sih itu?
13: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya. Mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Baik, kita akan masih bahas ya soal hari kesaktian Pancasila. Nah, Anda juga nanti bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga sudah bersama dengan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reza Fahlevi. Salam Pancasila, Pak Reza.
3: Salam Pancasila.
1: Jadi kalau melihat kondisi seperti perkembangan zaman sekarang ya, bagaimana sih pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila sekarang nih, menurut Pak Reza?
3: Yang pertama, kalau kita berbicara terkait dengan masalah implementasi, maksudnya. Yeah. Implementasi Pancasila hari ini, itu masih sangat relevan untuk kita implementasikan, karena Pancasila itu kan merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya bangsa kita, Mas.
1: Ya.
3: Jadi ketika misalnya kita berbicara apakah Pancasila implementasinya hari ini masih relevan atau tidak, tentu kita tidak bisa menyederhanakan persoalan ini bahwa generasi muda hari ini tidak peduli, kan, ya. Seperti itu. Nah, justru adalah tantangannya bagaimana Pancasila itu kita hadirkan dalam bahasa dan juga konteks yang
1: ya sesuai dengan generasi mereka, begitu ya, Pak Arja, ya.
3: Generasi mereka. Anak muda hari ini, Mas, mungkin tidak selalu tertarik ya dengan ceramah panjang tentang Pancasila, tetapi mereka sangat dekat dengan masalah atau persoalan keadilan, kemudian masalah kebebasan berpendapat, lingkungan, toleransi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, semua persoalan itu sebenarnya bisa didialogkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi jangan hanya bertanya apakah anak muda hari ini menganggap Pancasila itu tidak relevan lagi. Yeah. Kita harus bertanya gitu, apakah lingkungan sosial mereka hari ini itu sudah memberikan contoh kehidupan yang Pancasila
1: itu. Nah, karena itu. Kan anak muda lebih melihat contoh begitu ya, Pak Reja ya.
3: Betul, karena yeah. di dalam substansi Pancasila sendiri, Mas, persoalan keteladanan itu menjadi persoalan yang sangat substansional, ya, keteladanan. Selain keteladanan juga persoalan aktualisasi, Mas.
1: Yeah.
3: Bagaimana Pancasila itu harus hadir dalam persoalan nyata, baik itu dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari, dalam ruang lingkup pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin lebih ke arah sana, Mas, kalau menjawab pertanyaan Mas yang pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan ya, boleh dibilang masalah contoh ini kan dipertanyakan anak-anak muda sekarang begitu ya. Karena seringkali mereka dihadirkan dengan banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kalau begitu apa terobosan yang mungkin bisa kita lakukan bersama, Pak Reja? Agar anak-anak muda memang betul-betul dipertahankan pahamannya tentang Pancasila begitu.
3: Nah, yang pertama, berpancasila itu jangan dimaknai dalam arti yang sempit, Mas.
1: Yeah.
3: Berpancasila itu dimaknai dalam arti yang luas. Artinya bahwa selama ini kan Pancasila, kalau kita berbicara Pancasila itu adalah sesuatu yang dianggap sakral.
1: Nah,
3: padahal
1: betul.
3: Padahal nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus dipertahankan adalah sebetulnya keteladanan,
1: contoh begitu ya.
3: Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai kultur budaya kita, Mas. Karena kan Pancasila itu merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan ya praktik kehidupan sehari-hari yang mana itu sudah dipraktekkan sejak manusia Indonesia zaman dulu, Mas ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan juga nilai keberadaban, nilai persatuan sampai dengan nilai keadilan. Nah justru ya ketika kita memaknai Pancasila itu dalam arti yang luas, ketika kita memaknai Pancasila itu sebagai bagian dari kristalisasi nilai-nilai budaya, nah justru nilai-nilai budaya itulah yang harus dipertahankan sebetulnya.
1: Yeah.
3: Karena kalau kita berbicara budaya kan, kita berbicara pada 7 aspek Mas ya, dari religi sampai dengan sistem mata pencaharian, kemudian hal-hal yang lain. Jadi yang namanya budaya itu tidak dimaknai dalam arti kesenian saja.
1: Ya.
3: Karena kan selama ini budaya itu dimaknai dalam arti kesenian. Padahal kan lebih cakupannya lebih luas daripada itu.
1: Ya. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan Pak Reja tadi, sebenarnya yang harus menjadi target itu bukan hanya anak-anak muda untuk diberikan pemahaman atau contoh tentang berPancasila begitu ya Pak Reja. Tapi generasi di atasnya yang harus memberikan contoh juga harus dididik soal Pancasila kalau begitu Pak Reja.
3: Nah betul, saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas itu ya. Bahwa selama ini kan yang selalu menjadi dalam tanda kutip.
1: Ya, selalu anak muda begitu ya.
3: Ya, betul. Ya. Didiskriminasikan itu kan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah anak muda kan ya.
1: Gitu ya.
3: Yang selalu hadir narasi-narasi seperti itu. Nah, sebenarnya juga yang harus ditekankan adalah persoalan implementasi Pancasila ini bukan hanya persoalan untuk generasi muda,
1: yeah.
3: Tetapi yang penting adalah generasi tua yang hidupnya lebih dulu dibandingkan dengan generasi muda itu harus memberikan contoh sebetulnya bagaimana implementasi Pancasila itu betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Nah, kan ada beberapa kejadian-kejadian yang seolah-olah justru generasi tua,
1: yeah,
3: generasi di atas itu ya, itu menjalankan kehidupan sehari-hari itu tidak
1: merasakan Pancasila ya.
3: Nah seharusnya Mas, keteladanan itulah yang paling penting ya, karena dengan adanya contoh keteladanan itu akan melahirkan yang namanya kebiasaan atau habitus, sehingga ketika sosok anak muda ini melihat sosok keteladanan dari generasi tua, itulah yang nanti akan mereka contoh, bukan sebaliknya.
1: Ya.
3: Yang kita takutkan adalah ya yang sebaliknya kan, kejadian-kejadian yang itu masuk pada ranah yang negatif dan itu yang ditiru. Nah makanya persoalan Pancasila ini tidak bisa kita salahkan hanya pada generasi muda,
1: yeah, tapi atau juga, menjadi target Pancasila ini, pemahamannya ya, mereka betul. Begitu ya. Tapi generasi di atas betul, mereka juga itu, perlu diberikan itu, pemahaman itu, lagi itu, kalau begitu.
3: Ya. Betul. Baik itu generasi tua maupun generasi muda.
1: Ya. Apa pesan Pak Reja bagi masyarakat lah terkait dengan hari kesatuan Pancasila hari ini?
3: Pertama, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita.
1: Ya.
3: Pancasila inilah yang mencirikan bahwasannya masyarakat Indonesia itu bertuhan, masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai kemanusiaan, keberadaban, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus menjalankan 5 nilai-nilai itu. Oke, potensi ancaman itu selalu ada,
1: ya.
3: Tapi bagaimana agar potensi ancaman itu tidak secara serta-merta itu mengubah kebiasaan kita yang sudah ada sejak dulu. Nah, maka dari itu saya sangat berpesan sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu harus dihadirkan, harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari,
1: ya.
3: Baik itu dalam ruang-ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah maupun ruang lingkup kehidupan masyarakat yang lebih luas.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Baik, sama-sama.
1: Salam Pancasila, Pak Reja.
3: Salam Pancasila.
1: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reja Fahlevi.
2: Wawancara Pro 3.
4: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan Hari Lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus Hari Libur Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Jiri Ibu Pertiwi, darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Laporannya disampaikan Muniali Harifa.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Muniali Harifa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Pemerintahan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto dan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di dalam istana, ruang tengah Istana Negara Jakarta, dan sesaat lagi Presiden Prabowo akan memimpin prosesi pelantikan Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara lainnya. Dan saat ini lagu Indonesia Raya tengah dikumandangkan. Mari kita ikuti bersama jalannya prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84P tahun 2026 dan 96P tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40M tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing 1, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. 2. Sukiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 4. Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. 5. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. 6. Derajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7. Nur Kolisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan. 8. Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. 9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. 10. Irwan Mailano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Mengangkat masing-masing 1. Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Didi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. 3. Mengangkat masing-masing 1. Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Muhammad Fadil Imron sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. 4. Mengangkat dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia sisa masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1. Nuzran Zoher sebagai Ketua. 2. Radian Sam sebagai anggota. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. 2. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3. Sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. 4. Sebagai Wakil Kepala Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, dan 5 sebagai wakil kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
4: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya
4: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
4: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
2: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Pengucapan sumpah janji Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia.
6: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Sugiono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Saudara Dudung Abdurrahman, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 4. Saudara Nuzran Johir, sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. 5. Saudara Muhammad Sarmuji, sebagai Menteri Perindustrian. 6. Saudara Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. 7. Saudara Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 8. Saudara Derajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama.
3: Ya, pendengar, itulah tadi baru saja berlangsung prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara, di mana tadi disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya yang pertama ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Dudung Abdurrahman yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lalu kemudian Armanata Kristiawan Nasir yang dilantik menjadi Menteri Luar Negeri, dan juga tadi Muhammad Tarmuji yang dilantik menjadi Menteri Perindustrian. Kemudian tadi disebutkan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian yang dilantik dan diberikan kepada Derajat Hari Wibowo.
0: Acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia serta pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
7: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia dimohon kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuju tempat yang telah ditentukan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna. Beliau merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa jabatan 2021-2025. Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
7: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, NRP 6905-0335, dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio, NRP 6807-0334, dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, NRP 7307-0291, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, NRP 7006-0344, sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, apakah saudara beragama Islam?
8: Islam.
2: Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam?
8: Bersedia.
2: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
8: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
8: Serta akan menjalankan.
2: Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi. Tribrata. Dengan sebaik-baiknya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan dimohon kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto,

0: dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Di Istana Negara Jakarta baru saja selesai. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Dan selain Kapolri, tadi Presiden juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala dan juga wakil kepala lembaga negara. Mereka diantaranya ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sudiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ada pula tadi pendengar Armanata Kristiawan Nasir yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Tarmuji yang dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, tadi Presiden melantik Derajat Hariwibowo sebagai Wakil Menko Perekonomian, kemudian juga Nurholis Ibnu Aman dan juga Luki Afirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Presiden juga melantik Irwan Mailano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengar di jajaran kepolisian, Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto juga dilantik menjadi Kapolri dan Komjen Polisi Wahyu Adiningrat yang dilantik sebagai Wakil Kapolri. Dan sementara itu, kedengar mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga dilantik hari ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Dudung Abdurrahman. Kemudian, pendengar, Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang juga merupakan mantan Kapolri dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan juga tadi Presiden juga turut melantik Kepala Ombudsman terpilih yaitu Nuzran Johair serta Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Pendengar, selain tadi Presiden melantik Kepala Lembaga dan juga sejumlah menteri, Presiden juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas jasa dan dedikasinya dengan masa jabatan sebagai Kapolri untuk periode 2021 hingga 2026. Sementara Presiden juga memberikan penghargaan kepada Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang merupakan Wakil Kapolri, diberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Dan pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya tengah memberikan ucapan selamat kepada Kapolri baru, Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto, dan juga sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang baru saja dilantik. Bersama juga dengan para pendamping, yaitu istri dan juga keluarga yang hadir pada hari ini. Ucapan ini juga turut diberikan oleh para menteri dan juga kepala lembaga negara lainnya yang hari ini turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan. Demikian pendengar laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Afrian Yusfati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar. Informasi dari reporter kami Afri Anir Spati terkait Presiden Prabowo Subianto yang melantik Kapolri Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto, lalu juga ada reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan.

0: keselamatan berkendara. Polantas Karit Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komjen Pol Suyudi Aryo Seto resmi menjadi Kapolri. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armedi Armawi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof, kita memiliki Kapolri yang baru, Komjen Suyudi yang sebelumnya jadi Kepala BNN, kini menjadi Kapolri. Dan dalam perspektif ketahanan nasional, Prof, apakah pergantian Kapolri ini dipahami sebagai persoalan pergantian kepemimpinan institusional semata atau sebagai bagian dari strategi negara dalam respon perubahan lingkungan strategis, Prof?
3: Begini, Mas Lukman, ya. Ini pergantian Kapolri yang sekarang ini, ini merupakan satu bentuk langkah strategis ya.
1: Oke.
3: Okay. Artinya dia mencakup reformasi mendasar ya, dalam tataran kultural, struktural, dan operasional untuk mengembalikan ya kepercayaan publik terhadap Polri. Karena apa? Karena selama ini kan begitu macam-macam ya terjadi selama 5 tahun terakhir ini, sehingga sedikit apa yang kita agak sayangkan terhadap Polri kita gitu. Gitu ya. Jadi ini akan mengembalikan Kapolri yang sekarang ini untuk memulihkan kepercayaan publik kembali.
1: Yeah.
3: Jadi untuk menguatkan apa ya efektivitas penegakan hukum.
1: Oke,
3: okay. Nah, itu harapannya sebenarnya ya, karena banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya.
1: Yeah.
3: Apalagi dalam masa 5 tahun ini ya, ada istilah parcok lah, yang inilah, yang itu segala macam.
1: Yeah,
3: jadi yeah. Ini momentum yang paling baik ya, yeah, untuk apa ya? Kalau saya istilahkan itu, Tribhata itu adalah Pancasila dalam konteks polisi ya, begitulah ceritanya itu.
1: Iya. Itu. Tapi kalau bicara pengaruh karakter dan gaya kepemimpinan Kapolri terhadap ketahanan nasional, seberapa besar pengaruhnya, Prof?
3: Ya, jelas besar ya, Mas ya, karena tugas yang diemban kepolisian itu mencakup 3 hal,
1: iya,
3: ya. Itu yang kita namakan adalah pelindung, yang kedua dia adalah pembantu penegak hukum, ya kan? Yang ketiga dia adalah apa namanya pengayom, ya. Dia harus dekat dengan masyarakat, gitu ya. Jadi bagaimana mensivilianakan apa ya polisi ini dengan baik, begitu itu Mas ya. Jadi kalau ukurnya sudah harus berbeda ya. Jadi bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah sekarang ini?
1: Iya.
3: Itu. Nah itu. Jadi tugasnya Kapolri baru itu sebenarnya baik, dan jamnya ada untuk itu gitu ya. Dia diberi peluang untuk itu. Ya, jadi artinya saya kira ada peluang untuk baik ke depan gitu ya.
1: Ya. Ini menarik. Karena, ya. Kalau tadi bicara masalah kepercayaan publik tadi ya, Prof ya. Kalau saya mau tahu bagaimana kalau dalam teori ketahanan nasional, apakah kepercayaan publik ini dapat diposisikan sebagai salah satu indikator ketahanan nasional juga, Prof?
3: Iya, betul. Tadi saya katakan saya katakan begini. Pancasila dalam konteks polisi namanya Tribhata.
1: Yeah.
3: Disitulah yang kita katakan sebagai ada tiga tatanan ya, tatanan kultural, struktural, dan operasionalnya itu.
1: Yeah.
3: Ya itu yang harus di apa ya dirasakan oleh publik sehingga memulihkan kepercayaan publik itu kepada polisi kembali gitu ya. Jadi polisi itu adalah tadi tiga tugasnya itu adalah tugas yang paling menyenangkan dalam masyarakat sebenarnya harusnya ya. Itu yang kita katakan apa namanya smart civilian police gitu ya.
1: Tapi kalau kita lihat reformasi Polri sendiri, Prof, ini kan sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade gitu ya kan. Dan pertanyaan bagaimana kita membedakan tadi ya antara reformasi yang bersifat struktural, reformasi administratif atau reformasi yang memang benar-benar mengubah kultur organisasi ini, Prof?
3: Sebenarnya dia kan sudah ada ya Mas ya. Sudah ada yang namanya Tribrata itu sudah ada itu. Cuman kan begini, kita ini tidak merasakan bahwa kita sudah bias terlalu jauh. Itu. Nah, itu dikembalikan lagi, kita kembalikan lagi sehingga itu dia menjadi tadi smart civilian police. Itu penting itu. Itu ya, jadi sehingga dia membuka diri pada pengawasan yang mengikat ya, masyarakat juga mengawasi ya, lembaga-lembaga apa namanya NGO mengawasi, ini kan mitra ya, mitra semuanya ini ya, supaya semuanya kan ingin masyarakat merasakan, kemudian pertemanan apa partnershipnya dengan baik ya. Itu yang lari sebenarnya gitu ya. Jadi dia bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi betul-betul kalau kita ngomong tentang negara, negara itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi dia harus dirasakan oleh rakyat. Ya. Gitu Mas.
1: Baik. Kalau bicara menghadap apa ancaman non-militer ini, Prof, kita dalam menghadapi ancaman non-militer seperti kejahatan cyber, narkotika, perdagangan manusia, radikalisme, dan lain-lain, ini bagaimana? Desain kelembagaan Polri saat ini sudah sesuai dengan karakter ancaman yang semakin lintas batas dan lintas sektor, Prof?
3: Ya, saya melihatnya itu sudah ya, cuman tadi yang saya katakan itu coba merevitalisasi kembali dan mengoptimalisasi yang nilai-nilai yang sudah ada itu. Kita ini kan sering tadi saya katakan kita melakukan ini karena kita lupa dengan jalan yang sudah di jati diri yang sudah diberikan oleh para pendiri apa namanya polisi itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mengembalikan jati diri civilian police. Kemudian dalam rangka optimalisasi teknologi yang apa digitalisasi ini, dia akan menjadi smart policing gitu ya. Ya, dan community policing tadi, smart and community policing. Ya, itu harus diambil lagi itu. Itu. Nah, padahal kita dulu sudah pernah itu mencanangkan apa community policing itu dengan baik gitu ya. Jadi betul-betul dia mitra masyarakat, mitra apa komunitas. Polisi itu harus diingat, dia punya diskresi loh. Jadi dengan diskresi itu, dia bisa mendekatkan diri dengan masyarakat lebih baik lagi. Itu yang saya katakan tadi itu ya. Jadi ada dua, civilian police, kemudian smart and community policing itu. Itu yang paling penting itu.
1: Ini menarik pernyataan dari Kapolri yang baru, bagaimana menyatakan cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan bukan kerumitan. Artinya sebenarnya Kapolri yang baru sudah mengetahui permasalahan sampai tingkat bawah itu ya Prof ya. Dan pendekatannya seperti apa Prof? Kan kalau kita ini udah berganti beberapa Kapolri, sementara masyarakat tadi juga sampai harus viral terlebih dahulu baru mendapatkan keadilan gitu ya.
3: Iya. Nah, artinya yang rumit itu kan ya kalau kita bisa mengatakan oknum, ya oknum lah dia, tetapi adalah yang berperilaku, yang perlu dibenahi itu adalah perilakunya. Kalau apa ya, konsep segala macam konsep itu sudah ada. Nah, disitulah kata-kata yang dia katakan oleh Kapolri sederhana itu dia. Sama dengan orang mengatakan seorang mahasiswa saya dari Prancis. Kalau begitu, bernegara itu simple. Iya, simple saya bilang gitu. Kalau dia mengikuti konstitusi. Tapi yang tidak simple itu adalah kemauan, perilaku, kehendak itu. Itu yang tidak simple itu. Nah, demikian juga kalau kita katakan apa yang dikatakan Kapolri tadi, dia mencoba mensederhanakan itu dalam konteks perilaku.
1: Ya.
3: Itu yang sebenarnya yang apa? Mudah-mudahan itu dia laksanakan apa yang dia katakan itu tadi. Jadi istilahnya apa yang dia ucapkan dia laksanakan, yang dia laksanakan dia catat dan itu dia tulahkan seluruhnya kepada anggotanya tadi. Okay. Kan gitu ya Mas ya. jadi yang rumit itu sebenarnya tadi.
1: Yeah.
3: Ya. Karena apa ya, mengelola polisi itu sendiri sebenarnya ya sudah banyak aturan ya. Malah kalau kita mau jujur gitu ya, setiap ganti Kapolri pasti ganti apa yang kita namakan perintah harian.
1: Ya. Baik.
3: Dan kadang-kadang perintah harian itu menenggelamkan undang-undang. Ah itu lagi yang susahnya itu seperti itu.
1: Baik.
3: Saya dulu pernah Kapolda teman itu, saya bilang sama dia rating 70 waktu itu. Saya katakan begini, Pak Mulyono kalau nggak salah saya, Kapolda DIY itu. Saya bilang, Pak Mul, polisi itu sebenarnya masuk surga cepat, saya bilang. Nah, kalau dia beda dengan kami-kami ini. Kenapa? Karena dia itu orang merasa aman. Bayangkan aja, tiga posisi yang dia emban itu, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Ini kan cepat masuk surga. Tetapi tadi pasti koma. Kalau dia salah-salah, lebih cepat masuk neraka. Itu ya. Tadi. Itu yang dikatakan oleh Pak Bapak yang dari Kalimantan kan?
1: Pak Arman.
3: Ya, Pak Arman tadi. Itu sebenarnya. Jadi ukuran sederhananya itu seperti itu seharusnya yang dikatakan oleh Kapolri yang baru itu. Jadi sederhana, betul sederhana. Nah, cuman persoalannya di dalam tubuh Polri itu seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Kemauannya macam-macam, ada yang pengen selamat sendiri, ada yang apa gitu, enggak mau ngambil resiko gitu kan gitu.
1: Yeah.
3: Itu aja itu yang mengakibatkan. Nah, kalau dia tadi bisa mencentang, oh saya bisa melindungi orang, saya bisa mengayomi orang, dan melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat, kenapa tidak? Semuanya sudah menjadi tugas pokoknya. Jangan sampai tugas pokok jadi tugas sampingan jadi tugas pokok. Nah itu yang dikatakan Pak Arman tadi.
1: Ya.
3: Begitu Lukman.
1: Pak Arman tadi kan menitikfokuskan bagaimana tadi terkait dengan ancaman narkoba, mungkin bersih-bersih di institusi itu sendiri yang mungkin juga ya banyak juga yang dalam tanda kutip tadi banyak yang bersih, banyak juga yang masih diduga masih bermain oknum-oknum. Ini bagaimana Prof? Nih atau Prof?
3: Ya, saya kira ya sudah saatnya ya kita menjadi polisi yang betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang banyak itu ya seperti Pak Ugeng itulah. Jadi saya kira sampai akhir hayatnya istrinya masih baik-baik saja gitu. Jadi kemauan menjadi pelindung dan pengayom dan pelayan itu adalah merupakan bagian dari perilaku dia gitu. Habitualitas itu yang harus kita lakukan di dalam rangka mendekati masyarakat itu dan membantu masyarakat tadi gitu. Itu sebenarnya.
1: Iya, seberapa besar ancaman ketahanan nasional kita Prof ketika ancaman narkoba justru ada di tubuh institusi penegak hukum?
3: Oh, jelas luar biasa itu. Artinya itu kan sebenarnya ancaman narkoba itu kalau kita lihat dalam konteks ketahanan nasional itu menyangkut persoalan ideologi dan persoalan sosial budaya kita. Okay. Dan memang dalam konteks indeks ketahanan nasional, yang agak rawan dua itu. Hmm. Dan dua itu menyangkut dengan apa yang kita namakan tadi, perilaku. Itu. Jadi apa yang dikatakan tadi, narkoba, kemudian apa, ini kan berkaitan dengan perilaku, perilaku aparat ini.
1: Ya.
3: Ya itu kan.
1: Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat ini?
3: Iya.
1: Ya, mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat, Prof?
3: Oh ya, untuk jangka panjang ya membangun kepercayaan masyarakat ini. Karena kalau masyarakat sudah percaya dengan Polri, itu hal-hal yang lain menjadi tugas yang apa namanya ringan karena masyarakat sudah percaya.
1: Oke.
3: Itu kan, itu.
1: Seringkali Polri dihadapkan pada dilema ketika ingin melakukan keamanan di beberapa agenda penyampaian pendapat, Prof. Di situ menjalankan tugasnya, namun di situ pula kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini juga akhirnya menurun. Ini bagaimana, Prof? Ini kan ada dilema antara tugas, kewenangan, dan juga tujuan dari Polri itu sendiri.
3: Jadi begini, Mas Apayat. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan apa Kapolri baru.
1: Yeah.
3: Coba kita sederhanakan apa yang menjadi tugas pokok kita tadi. Apa yang sudah diberikan oleh institusi itu kita laksanakan dengan baik ya, doktrin misalnya tadi saya katakan doktrin Desberata itu dan itu dijadikan habit kualitas ya. Kan yang excellent itu yang habit, Mas.
1: Iya.
3: Nah, ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau Polri kita itu sudah dicintai oleh rakyat, dia diajak apa saja, rakyat diajak apa saja oleh Polri pasti mau.
1: Iya.
3: Yakin saya. Kan itu yang tadi yang saya katakan, ya, cepat masuk surga, tapi lebih cepat masuk neraka, itu saja.
1: Baik. Kita sama pendengar lagi.
3: Ngomong begitu teman soalnya. Iya juga ya katanya gitu. Gimana enggak, Pak? Kalau ada kita jalan malam itu ada polisi di dekat itu, kan ayem juga.
1: Iya.
3: Jadi tidak harus ada patung polisi, polisinya yang hadir.
1: Iya. Baik, Prof, gimana Prof? Ini kan artinya juga jadi tantangan cita-cita Kapolri yang baru, Pak Suyudi. Dan dikatakan sebelumnya, cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan gitu.
3: Iya, betul. Ya itu tadi. Jadi ini juga yang kita katakan tadi, bagaimana dia dapat melakukan tadi ya, polisi yang cerdas gitulah. Ini yang kita apakan. Nah, ini juga menyangkut dengan sistem rekrutmen, promosi jabatan ya, pembinaan karir, penempatan jabatan. Jadi betul-betul basis meritokrasinya itu berjalan dengan baik. Itu yang perlu yang kita lakukan sebenarnya ya. Jadi saya sependapat sederhana.
1: Iya.
3: Nah, untuk itu ada saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dulu kan kalau kita apa di tentara atau di polisi waktu dia di akpol atau di secapa gitu, itu kalau dia salah satu grup itu salah.
1: Terkena,
3: itu
1: ya?
3: Adalah untuk saat itu untuk mengingatkan supaya jangan berbuat salah. Jadi saling satu sama lain harus mengingatkan. Jangan dijadikan satu tadi yang kata Bapak Asep tadi ya, Pak Yayang tadi.
1: Yayang.
3: Itu dia itu, Pak. Jadi betul, saya kalau lah Kapolri bisa mengatakan saya akan sederhanakan. Itu kita tunggu itu. itu.
1: Ya.
3: Jadi rumit lagi. Jadi kan ya. Itu jangan sampai yang sederhana menjadi rumit, yang rumit harus disederhanakan. Harusnya kan seperti itu.
1: Iya.
3: Jadi gitu.
1: Iya, artinya kan ini masih ada permasalahan tadi, baik itu Pak Arman di Kalimantan Timur, Pak Yayang di Sukabumi, ini kan kendalanya sama di tingkat paling bawah gitu ya, yang masih sementara tadi dikatakan reformasi Polri telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Artinya kan tidak menjamah sampai ke tingkat bawah reformasi ini, Prof.
3: Iya. Ya saya kira kan tentu harus ada ya yang artinya itu mengakibatkan apa ya tingkat apa namanya itu jera dari ya, aparat di apakah itu oknum ataukah apa institusi yang paling bawah itu. Jadi kita itu kadang-kadang itu yang mengakibatkan orang berbuat lagi alah asal bukan saya kan yeah. itu yang diapakan. Jadi bagaimana ya pengawasan di antara mereka saling mengingatkan gitu. Jadi yang sederhana tadi itu tadi.
1: Baik.
3: Jadi mungkin Pak Kapolri baru juga apa namanya memberikan perintah harian juga sangat sederhana. Tetapi yang paling penting bagaimana satu sama lain saling mengawasi. Kan gitu aja itu. Nah, itu bukan mengawasi dalam kebaikan. Kan gitu, mengingatkan dalam kebaikan itu yang dikatakan smart policing tadi itu.
1: Iya.
3: Itu.
1: Prof, mungkin terakhir juga ini tantangan dan langkah prioritas dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tadi ya dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dengan kewajiban menjamin kebebasan sipil dalam negara berdemokrasi ini. Prof, silakan.
3: Jadi saya katakan begini, dalam konteks ketahanan nasional bahwa stabilitas itu tidak bisa akan kita rasakan apabila sisi lainnya adalah tadi keadilan sosial itu harus dirasakan oleh masyarakat. Dua ini yang mengakibatkan ketahanan itu akan berjalan dengan baik. Begitu, Mas.
1: Baik. Iya. Nah, Prof. Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Amin.
1: Pendengar, demikian narasumber kami, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi. Ya. Kami berbincang bagaimana Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat kepala BNN resmi menjadi Kapolri. Dan tentunya nanti kita tunggu ya bagaimana reformasi di tubuh Polri hingga menjawab cita-cita sederhana dari Kapolri Pak Suyudi ini yang ketika di DPR menilai atau berkata ya atau menyampaikan cita-citanya sederhana ketika korban datang ke kantor polisi ia menemukan pertolongan bukan kerumitan.
2: Satu Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hancur melalui desa tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, nah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
6: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Namun kemudahan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan ruang digital. Karena itu, Kemkomdigi melakukan pengawasan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab. Lantas bagaimana Kemkomdigi melakukan pengawasan terhadap konten negatif di ruang digital sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Dr. Ir Irawati T. Prianti.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Ira, ini seperti apa mekanisme Kemkomdigi dalam mengawasi ruang digital dari konten negatif?
4: Iya, baik Mbak Hana dan juga audiens kalian. Jadi kami Kementerian Komdigi yang mengemban tugas untuk di bidang komunikasi dan digital, kita tentu satu membuat regulasi yang terkait komunikasi dan digital tentunya agar masyarakat aman dalam memanfaatkan menggunakan ruang digital dalam segala kegiatannya. Dan regulasi itu bukan untuk menghambat ya Mbak Hana. Tapi justru kita untuk melindungi masyarakat, gitu ya. Regulasinya yang pertama ada Undang-Undang ITE, kemudian ada Undang-Undang terkait pelindungan data pribadi, kemudian ada juga peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform ataupun penyelenggara layanan digital, seperti itu Mbak Ana. Selain itu, kita juga memiliki tools ya, untuk melakukan pengawasan, gitu kan. Dari situ kita bisa melakukan penyisiran, gitu ya. Apa saja sih konten-konten yang negatif, gitu ya, yang merugikan masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk konten-konten yang negatif, tentu kita akan melakukan perlakuan di mana mereka tidak lagi bisa menyebarkan konten negatif itu. Kalau yang positif, justru kita dukung, kita silakan masyarakat mengembangkan hal-hal yang positif seperti itu ya.
3: Okay.
4: Nah, once terjadi satu pelanggaran, itu ada penegakan hukumnya, ada sanksinya. Seperti itu Mbak Hana.
3: Oke, baik. Nah, Bu Ira, jenis konten negatif apa yang saat ini paling banyak ditemukan dalam pengawasan ruang digital?
4: Nah, baik. Sebenarnya konten negatif itu berdasarkan juga Undang-Undang ITE, kita mengatur ada jenis konten yang tidak diperbolehkan tuh yang mengandung asusila ya, misalkan pornografi, apalagi pornografi anak, itu sangat dilarang dan ada sanksi pidananya bahkan gitu ya. Kemudian ada judul, itu juga termasuk konten negatif yang, dan kita Komdigi sangat fokus juga di situ. Dan kalau kawan-kawan melihat di website kita secara rutin, setiap minggu tuh kita laporkan tuh ke masyarakat sudah berapa yang sudah kita take down gitu kan, supaya masyarakat terlindungi dari informasi yang negatif tersebut. Dan ada hal-hal lain, misalkan ada juga konten negatif yang memanipulasi informasi, menyebarkan kebohongan yang merugikan konsumen, terus disinformasi seperti itu. Itu ada semua di dalam Undang-Undang ITE kita. Seperti itu, Mbak Hana.
3: Ya. Nah, Ibu Ira, kalau dari Kemkomdigi sendiri, ini seberapa cepat merespon ketika menemukan konten yang berpotensi membahayakan masyarakat?
4: Baik, nah, betul sekali. Nah, kami sudah membuat rambunya, ada di peraturan pemerintah, ada di PM kami. Jadi untuk konten-konten yang sangat kita pandang sangat krusial gitu ya, itu konten tersebut akan di take down dalam waktu maksimal 4 jam. Itu antara lain yang pornografi anak dan terorisme, radikalisme. Itu kan juga kita sudah pernah ada beberapa kejadian yang sangat mengkhawatirkan kita ya, ada bom yang dirakit oleh remaja. Seperti itu ya, yang dia terpapar gitu loh, terpapar dari konten negatif yang membawa dia merakit bom kemudian diledakkan gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Itu 4 jam itu konten tersebut kita akan take down seperti itu ya. Yang ini yang mengajak untuk membuat atau yang sifatnya terorisme gitu ya, mengajak kepada melakukan terorisme seperti itu. Untuk yang lain-lain itu 24 jam gitu. 24 jam maksimal kita akan take down, bekerja sama dengan platform yang terkait gitu ya. Mereka yang melakukan take down, kita menemukan baik dari laporan masyarakat maupun dari sistem yang kita punya, kemudian kita laporkan ke platform, kita minta bekerja sama untuk melakukan take down sesegera mungkin gitu ya. Bahana.
3: Ya, baik. Nah, Bu Ira, berarti kalau untuk yang 24 jam itu konten lainnya di luar tadi terorisme, radikalisme, dan juga pornografi anak, begitu ya Bu Ira ya?
4: Ya, betul, betul.
3: Baik. Nah, Bu Ira, kalau untuk proses penanganannya konten sendiri sejak pertama kali memang ditemukan begitu hingga dilakukan tindakan, seperti apa Bu Ira?
4: Iya, jadi inputan kita, masukan kita itu yang pertama dari masyarakat umum, ya. Masyarakat umum, jadi boleh nih ya audiens semuanya, boleh melakukan pengaduan kepada kami. Masuk saja di aduankonten.id gitu ya. Nanti di situ kawan-kawan audiens kalian boleh melaporkan. Kalau diperkirakan, aduh ini ternyata website ini penipuan nih isinya, atau ternyata ini ada judulnya nih link ini gitu kan. Nah, di capture dilampirkan di situ. Nah, nanti kita akan lakukan verifikasi. Ada satu tim yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi, dicek masuk ke situ, oh ya benar nih ternyata memang ini sudol nih atau ini pornografi nih gitu. Nah terus kita lanjutkan koordinasikan dengan platform yang terkait seperti itu, lalu dilakukan takedown. Sehingga itu prosesnya sangat sangat cepat. Kita sudah membuat jejaring lah dengan seluruh platform yang ada. Sehingga mereka bisa segera melakukan takedown tersebut.
3: Baik, ke aduan konten.id begitu ya Bu ya, masyarakat dapat melaporkannya dan itu maksimal 4 jam tadi ya Bu ya, kalau untuk
4: ya untuk konten-konten yang tadi ya,
3: krusial tadi ya. Oke. Baik.
4: Ya.
3: Nah, Bu Ira,
4: yang
3: kadang kan
4: 24 jam.
3: Ya. Baik. Nah, kadang kan konten seperti itu terus muncul kembali ya, Bu Ira, meskipun setelah dilakukan pemblokiran atau mungkin penindakan begitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana Kemkom DJ menghadapi hal tersebut, Bu Ira?
4: Betul. Ya, memang inilah karakteristik dari satu teknologi digital ini ya. Sehingga memang selain pemerintah melakukan monitoring, bahkan penegakan hukum ya. Mungkin audiens kalian, Mbak Ana juga tahu bagaimana kinerja juga dari aparat penegak hukum kita ya, bisa menemukan bandar judi di mana, kemudian dan sebagainya itu ya. Nah, tapi satu sisi memang teknologi digital itu memungkinkan untuk kita mengcreate dan mengcreate lagi gitu kan IP yang lain gitu kan, kita buat lagi, oke, oh ini udah di take down, kita buat lagi gitu kan, dan mungkin dengan identitas yang lain gitu kan, yang seolah-olah seperti itu. Memang itu teknologinya memungkinkan itu gitu ya, kita memasukkan identitasnya juga bisa jadi nggak asli gitu kan. Maka sering ada kejadian scamming ya kan, yang penipuan love scamming seperti itu ya, itu lagi marak dan kita semua harus hati-hati.
3: Itu pola barunya ya, Bu Ira ya.
4: Sebentar. Jadi pagar utamanya itu kepada diri kita sendiri, gitu Mbak Hana dan audiens ya. Kita ketahui bahwa nilai positif dari adanya teknologi digital ini, kita bisa mengolah data dengan cepat, bla bla bla gitu ya. Namun ada sisi negatifnya di mana kita juga harus benar-benar memagari diri kita sendiri dan juga kita paham teknologinya dan kita mengecek betul-betul apakah informasi yang ada itu sesungguhnya atau asli atau tidak atau adalah dimanipulasi dan sebagainya. Seperti itu.
3: Mudah-mudahan
4: dengan informasi ini membantu masyarakat semua nih adanya kegiatan ini dari RRI, luar biasa.
3: Oke, baik Ibu Ira. Terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami. Tadi juga menyampaikan dengan detail begitu ya, terkait juga konten-konten yang memang saat ini sedang marak begitu ya, yang sudah di take down terus juga diinformasikan. Terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami dan menyampaikan update-nya. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom DJ Dr. Irawati T. Prianti berbicara terkait Kemkom DJ lakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian dan lembaga bersih-bersih. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, sehat ya?
2: Iya.
1: Pak, kalau kita lihat ini Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bersih-bersih, dalam tanda kutip bersih-bersih. Ini merupakan secara kebijakan publik. Apa sebenarnya yang dibersihkan? Ini orangnya, sistemnya, atau tata kelolanya? Atau semuanya?
2: Dari sudut pandangan bersihnya, bukan sekedar orangnya. Sebab kalau sistemnya keliru, maka orangnya juga tidak benar. Dan saya pikir instruksi Pak Prabowo ini lahir karena didahului kasus Lapas Cibinong, saya pikir.
1: Oke, ya. Nah, ya yang setengah viral kemarin ya, temuan ombudsman itu ya. Ya, bagus. So, bagaimana kita membedakan antara bersih-bersih birokrasi yang benar-benar merupakan reformasi tata kelola dengan sekadar pergantian atau penyingkiran atau jabatan pejabatnya?
2: Saya pikir kalau mutasi atau penyingkiran orang atau apa namanya memindah itu bukan cara yang baik untuk melakukan bersih-bersih. Karena kalau kita melihat korupsi atau pungli yang ada di dalam tubuh birokrasi ini kan dilakukan secara berjemaah yang itu mengkait pada sistem melibatkan banyak aktor, banyak orang, dan kadang bisa melibatkan elit politisi. Hingga untuk membersihkan mereka-mereka yang kotor, yang punya power itu kadang sulit karena mereka punya daya tawar yang tinggi. Terutama kalau politisi itu anggota dari parpol yang ikut duduk dalam koalisi.
1: Iya. Tapi kalau bicara indikatornya nih, Pak Agustinus, yang objektif yang dapat digunakan masyarakat untuk mengukur apakah instruksi presiden ini berhasil, ini seperti apa? Apakah cukup dengan berkurangnya kasus korupsi, atau harus dilihat dari kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, pengadaan, atau dan kepuasan masyarakat?
2: Ya, apa yang Mas Luma sebutkan, saya pikir itu sudah tepat, bahwa bersih-bersih salah satu indikator utamanya adalah berkurangnya tingkat kejahatan korupsi atau angka korupsi, sehingga persepsi masyarakat tentang korupsi itu menjadi rendah. Dan masyarakat punya akses yang lebar untuk mendapatkan layanan publik yang pantas dengan harga yang tidak mahal.

0: karena dengan adanya pungli itu kemudian kan kadang-kadang layanan publik menjadi semakin tambah.
1: Oke. Tadi ada kendala ataupun tantangan ya ketika melakukan bersih-bersih ini terganjal oleh relasi kuasa gitu ya, Pak Agustinus ya. Nah, jika Presiden meminta Menteri membersihkan institusinya sendiri, siapa yang mengawasi para Menteri tersebut? Ini kan bagaimana mencegah pengawasan internal ini berubah menjadi mekanisme yang justru melindungi orang-orang di dalamnya tadi, Pak Agustinus.
0: Nah, saya pikir secara struktural yang ngawasi menteri adalah presiden, dan presiden punya wakil presiden, dan orang nomor satu, nomor dua itu punya power yang sangat kuat, baik power politik maupun resources untuk menghalau korupsi yang akan dilakukan oleh para aparat di bawahnya termasuk menteri.
1: Oke.
0: Yang kedua yang bisa menghalau korupsi adalah pengawasan eksternal dari BPKP dan BPK. Jadi kalau dua lembaga itu serius mengidentifikasi adanya kecurangan atau hal yang tidak benar, maka dua lembaga maupun BPKP maupun BPK itu bisa langsung berlapor kepada presiden. BPKP bisa lapor kepada presiden dan BPK bisa lapor kepada DPR.
1: Oke. Okay. Kalau tidak terganjal atau ya harusnya lebih berani gitu ya untuk siapapun itu ya, Pak Agus ya.
0: Betul.
1: Baik. Kita undang Berkar boleh ya, Pak Agus ya.
0: Boleh.
1: Iya, Berkar ya, untuk kan. Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan ini kan menarik ya, seberapa efektif ya pendekatan bersih-bersih jika akar masalahnya bukan hanya pada individu tadi, tetapi sistem yang memungkinkan korupsi, konflik kepentingan, dan pungutan liar atau pungli yang terjadi. Pak Agus.
0: Iya, betul. Dan kecuali sistem itu yang membuka ruang bagi korupsi, persoalan di Indonesia itu kan persoalan pada individu juga, yaitu moralitas pejabat yang rendah. Ketika moralitas individu pejabat itu rendah, masuk dalam lingkungan kerja yang tidak sehat, maka naluri moralitas yang tidak sehat itu kemudian terpupuk oleh lingkungan yang tidak sehat tadi. Kalau moralitas individu itu sehat, meskipun dia masuk dalam lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan lebih condong mendengarkan suara batin mereka. Sehingga saya berpendapat bahwa masalah korupsi di Indonesia itu lebih signifikan penyebabnya pada tatanan moralitas individu. Itu.
1: Baik.
0: Memang kalau bersih-bersih itu nanti kotor lagi. Pasti. Kalau kita pakai baju juga akan kotor, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak perlu ganti baju. Jadi analognya adalah meskipun itu nanti akan kotor lagi, lebih baik dibersihkan karena itu akan menghambat kotornya itu lebih pekat daripada tidak ada upaya pembersihan. Sehingga bersih-bersih adalah upaya untuk memarginalkan atau mengurangi kekotoran yang akan melekat secara tebal. Dan dari Bapak yang Jakarta tadi, ya betul bahwa memang korupsi itu bisa terjadi karena pada tataran individu, yaitu moralitas, tetapi juga bisa terjadi karena pada tataran organisasi atau sistem.
1: Ya, tapi kita ketahui kan kalau bicara sistem ya, udah banyak sistem sudah mengarah ke digitalisasi gitu ya, pelayanan publik dan segala macam itu kan sudah digital, tapi masih ada celah-celahnya nih Pak Agustinus.
0: Ketika kita mengadopsi new technology di dalam melakukan pekerjaan, teknologi itu kan tidak sempurna, dan para pejabat itu akar di dalam mengakali teknologi.
1: Iya.
0: Dia tahu. Misalnya di dalam hal tender pun proyek, ya, itu kan nanti dihitung dengan aplikasi catatan waktu seperti tinggi, kan ada probabilitas tim tender juga dihubungi oleh para developer bagaimana kondisi di dalam yang sudah masukkan tender, sehingga dia akan mendapatkan info kebocoran-kebocoran tadi. Jadi adopsi perubahan sistem yang baru itu hanya pada tataran kulit, bukan pada tataran substansial, sehingga selalu ada upaya untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam sistem yang telah dibangun baru tadi.
1: Oke. Kalau kita lihat pernyataan Presiden ini kan sudah beberapa kali ya menyampaikan bagaimana komitmen pemberantasan korupsi, dan apa yang kali ini berbeda secara konkret dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya? Apakah ini merupakan warning yang memang sudah tercium oleh Presiden Prabowo atau seperti apa, Pak Agus?
0: Pemberantasan korupsi dengan pernyataan Presiden yang terakhir itu hanya sekedar penegasan menurut saya. Karena memperbaiki apa sistem yang sudah rusak, individu yang sudah rusak itu tidak segampang yang dibayangkan Presiden, ya, bahwa memperbaiki organisasi itu dan pejabat tidak cukup hanya membangun fakta integritas anti korupsi yang ditandatangani atau dengan sumpah jabatan, tetapi para pejabat yang tidak korupsi itu kan karena sudah punya nilai hidup yang bersih, jujur, dan nilai-nilai hidup yang seperti itu kan sudah terinternalisasi sejak kecil, remaja, dan dewasa.
1: Okay.
0: Karena itu dikenalkan oleh keluarga dan sekolah. Gitu.
1: Oke, Pak Agus, kalau kita bicara pembantunya atau menteri gitu ya, kalau seorang menteri ini gagal membersihkan institusinya dari praktik korupsi atau pungli, nah apakah kegagalan tersebut nih seharusnya menjadi tanggung jawab politik menteri yang bersangkutan atau seperti apa?
0: Iya, kalau menteri gagal di dalam memberantas korupsi, ya presiden punya hak untuk mengganti mereka karena itu adalah indikator dia tidak mampu membuat organisasi bersih, bebas dari korupsi, dan meningkatkan kinerjanya.
1: Ya, baik. Tapi kan bagaimana? Ada sebuah paradoks gitu ya. Ketika pemerintah meminta birokrasi membersihkan dirinya sendiri, sementara sebagian persoalan justru mungkin berasal dari relasi kekuasaan di dalam birokrasi itu sendiri.
0: Ya, itu sophisticated di dalam pemberantasan korupsi di situ, Mas. Korupsi dilakukan bukan individu terlalu jemaah, dan korupsi dilakukan oleh para elit, bukan hanya elit birokrasi, tetapi elit politisi. Dan elit politisi itu beririsan dengan keanggotaan dan koalisiasi, di mana dalam koalisiasi punya misi membangun kebersamaan dan persatuan demi mewujudkan mimpi-mimpi baik dari presiden. Sehingga tarik menarik antara mau tegas atau tetap memelihara persatuan dalam koalisi. Tetapi sebetulnya koalisinya itu kan terlalu gemuk. Kalau hanya mendelit satu partai, masih harusnya secara politis, hitungan politis masih kuat lah. Pak Prabowo harus menghitung secara politis bahwa mendelit satu partai masih di atas 50% di DPR.
1: Ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Bersih-bersih yang terlalu ekstrim juga terkadang justru menjadi bumerang untuk si pelaku. Atau kita ketahui beberapa belakangan ini ada yang berupaya melakukan bersih-bersih justru tersingkirkan. Ini bagaimana Pak Agus dari perspektif kebijakan publik ini katanya?
0: Itu merefleksikan bahwa upaya untuk membangun negeri yang semakin baik itu menghadapi resistensi terutama dari aktor-aktor atau aparat ASN maupun birokrat yang tangan mereka sudah terlanjur kotor karena dia takut kena bersih-bersih, sehingga tingkat resistensi itu tinggi dan dia akan mengajak teman-teman akan membangun resistensi ketika sistem itu dibangun atau dirubah.
1: Artinya bersih-bersih ini berisiko menjadi atau terlalu berorientasi pada penindakan individu, Pak. Sementara reformasi terhadap aturan, prosedur, dan desain kelembagaannya ini tidak tersentuh, Pak Agus.
0: Kalau aturan kan kita sudah lengkap punya sekian banyak aturan, bahkan kita punya KUHP baru tahun 2003. Kita juga punya peraturan-peraturan pemerintah tentang sistem pegawai negeri yang perlu kita butuhkan kan law enforcement supaya apa, para penguasa ini punya akuntabilitas, bukan hanya legal formal akuntabilitas tapi politik akuntabilitas dan moral akuntabilitas.
1: Bagaimana dari

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sperizan Amar dan rekan sekerja Asar mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi, Dewa Kebersamaan. Dan Gema Wahyu Ilahi pagi ini akan dibacakan oleh Nadia Ulfi, membacakan surah Al-Hasyr ayat 10. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Anda bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 yang bergabung dari RRI Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 27100, atau juga di 0811 77 89 830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah

0: sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi, dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'u Allahu biha darajatin." Sesungguhnya orang seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bikalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataaan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari-jemari kita di gawai kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial, ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan, Ustadz, ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 2700 dan juga di 0817789830. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino, bisa singkat pertanyaannya, Pak Resino, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini, ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim, ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lim merah, kemudian untar ipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Itu mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks, ya, Ustaz, ya. Keluar dari tema kita, ya, pada hari ini, peringat. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosial, nih, Ustadz, ya. Untuk Anda silakan mendengar pertanyaan berikutnya 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Bu. Iya, silakan, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Ocu Amin di Kampar.
1: Ocu Amin dari Kampar, ya. Oke, silakan dari Riau nih, Ocu Amin. Silakan, Ocu Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Silakan bertanya dengan Ustadz Abdul Malik.
3: Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam, Ocu Amin Ambo, ya.
3: Iya, Ocu Amin Ambo di
0: sini.
3: Baik. Ini, Pak, saya mau tanya gini, Pak. Kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam, kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya, Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan itu, Pak. Memang ya dicari-cari, ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh lah. Cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah, Pak Ustadz Malik. Dimohon penjabarannya terhadap. Kita tidak menyalahkan sesiapa, juga menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya, kenapa ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo Amin dari Kampar tadi peringar. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771-2700 untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu Ustaz ya. Ustaz, kita ke Ojo Amin aja dulu ya Ustaz ya.
0: Baik, oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ucu Aminambo.
1: Iya, yang sering scroll nih TikTok, ya, YouTube, silakan Ustaz.
0: Baik, ya tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin beritakah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
1: Jangan dilihat lagi Ustaz ya.
0: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya, kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross check. Ya, jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya.
1: Begitu. Oke, tabayun dulu Ustaz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustaz ya. Betul. Sudah ada lagi penelpon Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bapak.
4: Kak, dengan Ustaz siapa tadi Kak?
1: Dengan Ustaz Abdul Malik. Ini dengan Bapak siapa Pak?
4: Halo Ustaz Abdul Malik dari Ucu Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz Abdul Malik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Dari ku siapa?
0: Dari Solo ya.
4: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Dari Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan. Baik.
4: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
1: Uncu. Oh Uncu, silakan Uncu.
4: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi teman ini.
0: Iya betul Pak.
4: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak pantas dan tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan anak-anak kasihan itu anak-anak kecil udah main gadget itu yang tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah, itu gimana itu dosanya gitu karena tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Nah, tapi saya ingin menyiapkan dosanya, dosa kita baru terasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita sadar dan merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu, yang berdosa. Kamu berdosa, kamu orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita, yang dosa kita. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas, Kak?
0: Baik.
1: Oke, sudah jelas, Uncu. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak dan Ustaz.
1: Ya. Oke, baik, baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya, Uncu ya. Hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang menjadi dosa ya,
1: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul Ustaz, muncul ya. Terus mata melihat gitu.
0: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan kan. Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
1: Ya. Oke, okay, jadi nggak apa-apa Ustadz ya?
0: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan begitu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
1: Ya, oke, okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, iya. Katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan Ustadz.
0: Ya, nah hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja, sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati, tidak ya, dia akan selalu menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
1: Oke, okay. Baik, ada gak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat ya, jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
0: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua.
1: Betul.
0: Yeah. Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu ya.
1: Iya Ustaz.
0: Nah,
1: gengsi Ustaz.
0: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijaknya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Yang sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustaz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustaz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Cupinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Tanjung Pinang. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman berbagai informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa diminta memastikan data pelanggan sebelum penerapan air bersih. Kelurahan Rene Darat berhasil meraih juara 3 dalam penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

0: Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna menggelar sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air bersama perwakilan masyarakat kemarin di Danau Kecamatan Bunguran Barat. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyepakati penggunaan tarif lama dengan sistem abonemen sebesar Rp46.000 dan biaya pemakaian setelah batas tertentu sebesar Rp7.500 per kubik. Dijelaskan hasil sosialisasi tersebut menjadi wadah untuk mendengarkan masukan masyarakat terkait skema tarif yang akan diterapkan.
1: Kan merupakan keinginan warga yang semulanya itu menginginkan di harga per kubik itu dari nol. Setelah kita adakan rapat sosialisasi ini, ternyata kita lemparkan ke Pelur, itu sekitar hampir rata-rata tadi mereka menyetujui harga abonemen Rp46.000 dan nanti baru dihitung setelah 10 kubik pemakaian itu Rp7.500 per kubik. Dan kami juga mensosialisasikan harga rata-rata ketika terjadi lonjakan tagihan atau penurunan di tagihan.
0: Mekanisme tarif rata-rata air termasuk kemungkinan perubahan jumlah tagihan pelanggan akibat peningkatan maupun penurunan pemakaian air. Melalui kegiatan ini, Perumda Air Minum berharap masyarakat dapat memahami sistem perhitungan tarif serta memperoleh informasi yang jelas terkait pelayanan air bersih. Perumda Air Minum Tirtanusa diminta memastikan data pelanggan sebelum penerapan tarif air, khususnya bagi warga yang meterannya sudah terpasang namun belum mendapat aliran air di sedanau. Selengkapnya, wawancara Analia dengan Camat Bunguran Barat, Sapi'i.
2: Pak Camat, ini terkait acara sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna. Bagaimana Pak pendapatnya?
3: Terima kasih Ibu reporter. Pertama kami terima kasih atas kehadiran dari Pusat Daerah Air Minum Tirtanusa Natuna yang telah hadir di Kecamatan Murab ini khusus di Kota Sedanau dalam rangka mensosialisasi tarif air yang hari ini mereka laksanakan. Kami masyarakat, ini yang diinginkan oleh masyarakat, kejelasan tentang tarif tadi. Tadi sudah sesuai dengan pemaparan mereka, hari ini kesepakatan dari masyarakat kami, mereka menyetujui dengan tarif flat, di mana tarif itu adalah pemakaian dihitung 10 kubik ke bawah masih Rp46.000. Berarti lebih 10 kubik dihitung lagi, itu yang harus mereka bayar. Tapi kami sebelum tarif ini dikenakan, kami berharap dari pihak unit PDAM yang ada di Sedanau untuk mendata ulang masyarakat kita, karena hari ini rata-rata sudah dipasang meter oleh PDAM, tetapi air itu belum teraliri di rumah. Meter itu hanya berada di depan rumah atau di depan halaman. Ya, jadi kami berharap yang belum teraliri listrik ini jangan dibebani dulu dengan biayanya, ya. Harus dibayar setelah mereka menggunakan air, baru dihitung gitu.
2: Tadi juga dibahas dengan keinginan masyarakat atau warga dari Pak Camat, ada bantuan dari pemerintah begitu untuk biaya obat. Nah, setakat ini akan adakah langkah yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk memfasilitasi adanya bantuan tersebut begitu?
3: Ya, kami berharap pemerintah membantulah kebutuhan bahan kimia untuk air ini, karena tadi pemaparan tadi memang perlu bahan kimia yang banyak, tentu tidak sedikit kos yang dikeluarkan. Saya akan coba mendekati, menjaki pertama dari anggota DPRD Kabupaten Natuna, khususnya di dapil kami, dapil 3 ini, saya usaha untuk mendekati mereka, agar mereka dapat membawa kebutuhan masyarakat ini ke forum DPRD, apakah melalui pokir-pokir, kegiatan pokir mereka, dan begitu juga saya harus mendekati juga ke pihak OPD dari Baperinda dan dari PUPR tentang obat yang diperlukan untuk air minum yang ada di Sedanau ini. Untuk kita ketahui bersama bahwa hari ini air yang dihasilkan oleh sumber dari PDAM di Sedanau ini hanya dapat dipakai untuk menyuci dan mandi, untuk minum belum. Minum masyarakat harus membeli air lagi dari pihak swasta atau pihak yang dikelola oleh pribadi masing-masing airnya.
2: terakhir Pak yang mau disampaikan keinginannya mewakili warga masyarakat Sedanau untuk Perumda Air Menghentikan misalnya Pak? Bawahnya mungkin
3: ya, masyarakat. Ya pertama kami berharap dari PDAM dulu akan terus berusaha air ini teraliri 24 jam. Hari ini kan masih pakai zona 2 jam ya. Dan kedua saya menghimbau kepada masyarakat yang sudah menggunakan air PDAM yang ada di sana ini untuk membayar tepat waktu itu.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
5: Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari penerapan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dekat dengan masyarakat.
6: Peringkat pertama dari 7 kelurahan. Kemudian di tingkat provinsi, nah kita peringkat ketiga dari beberapa kelurahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
5: Penilaian kelurahan mencakup sejumlah aspek mulai dari pemerintahan dan pelayanan, kewilayahan hingga kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara berjenjang termasuk melalui penilaian di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lurah Ranai Darat Era Juwin Marisa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang mendukung pelayanan serta pembangunan di wilayahnya.
7: Penghargaan kemarin itu kan ada lomba desa se-provinsi, terus ada juga lomba kelurahan tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita dapat juara 3 se-provinsi gitu. Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami menunjukkan radar Eco Green yang kita mengolah sampah itu selain dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk pupuk.
5: Sebelumnya prestasi serupa juga diraih Kelurahan Bandarsah dan Ranai Kota. Pada penilaian tahun ini posisi juara 1 dan 2 diraih perwakilan dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Capaian Ranai Darat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar kami sampaikan berita yang terakhir. Babinsa Koramil 06 Serasan, Serka Henry Purwanto Rabu kemarin menghadiri musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes Desa Payak tahun anggaran 2027 yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Payak, Kecamatan Serasan Timur, Natuna. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Serasan Timur Erwandi, Kepala Desa Payak Musin, anggota BPD Asmayati, pendamping Desa Aditya, Babinkam Tipmas, Bribda Gilang, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tamu undangan lain. Musyawarah tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan Desa Payak yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2027. Camat Serasan Timur Erwandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Payak Musim menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan program kerja pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan dan saran. Pembahasan dipandu oleh Sekretaris Desa Payak sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2027. Babinsa Serka Henry Purwanto mengatakan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan desa sekaligus menjaga sinergitas antara pemerintah desa, TNI Polri, dan masyarakat. Ia menambahkan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah kemudian dilanjutkan dengan penyampaian berbagai usulan dan saran sebagai bahan masukan dan penyusunan RKPD Desa Payak tahun 2027. Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan selesai setelah seluruh rangkaian pembahasan dilaksanakan.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Perumda Air Minum Titanusa Natuna diminta memastikan data pelanggan sebelum penerapan tarif air. Kelurahan Trenet Darat berhasil meraih juara 3 dalam penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Subarizana Mardarkan Teknik Asar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Sebagai panduan waktu, saat ini pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di 105,9 FM.

0: Yul, kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
1: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
0: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
1: Memangnya? Apa keunggulannya?
0: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
1: Wah, terus bunganya bagaimana?
0: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
1: Kalau jangka waktunya?
0: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
1: Wah, kalau kebutuhan dananya?
0: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
1: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
0: Betul sekali, persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
2: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna, raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
4: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu.
6: Dasar manja.
3: Kucel.
6: Manja.
5: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
7: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
8: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat.